0: menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Oke, teman Pro 2, pagi ini kita akan update informasi cuaca untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya hari ini ya, edisi 9 September 2026. Dan langsung akan disampaikan oleh forecaster Arif dari BMKG Ahmad Yani Semarang.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku hari ini Rabu 9 September tahun 2026 mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Surakarta, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, cuaca di kota Surakarta diprediksi cerah berawan. Arah angin pagi hingga petang nanti berembus dari arah tenggara dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam. Perakiran suhu udara di kota Surakarta berkisar antara 26 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 45 hingga 75%. Kemudian di wilayah Jawa Tengah lainnya, cuaca pada pagi hingga siang nanti diprediksi cerah hingga cerah berawan. Adapun untuk sore nanti hingga petang, cuaca di wilayah Jawa Tengah umumnya cerah berawan hingga berawan. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah, tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiran cuaca hari ini.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin. Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Dengarin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2, ada aku Sylvia Zia yang ajak kamu setelah

tepatnya di mana Taman Pro 2, bisa langsung diarahkan kan, apa namanya, kalau misalnya kamu buka di Google atau Google Maps gitu, Taman Pro 2. Oke, balik lagi, gak kerasa ya udah jam 8, artinya aku harus mengajak kamu untuk Battle Song Today. Tapi sebelum Battle Song Today, aku mau bacain dulu ya, ada WhatsApp dari Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani. Kak, aku mau request lagunya Nabila Takia dong, yang tak semudah Hom Pimpa Layum Gambreng. Bukan, Hom Pimpa doang ya Kak, terima kasih. Salamnya buat kakaknya aja, iya sama-sama. Ada Kak Catur yang pagi-pagi udah teriak-teriak, kenapa sih Kak Catur? Mbok ya pagi-pagi tuh kalem aja gitu loh, ya kan? Ini pagi-pagi udah mangu aja gitu. Iya, udah termangu-mangu pagi-pagi ya Teman Pro 2. But it's okay, gak apa-apa. Ada yang termangu-mangu, ada yang terduduk-duduk, ada yang tertidur-tidur pokoknya ya. Pokoknya banyak banget mangu. Mangu tuh bangku kali ya, di apa, pangku gitu ya. Oke deh Teman Pro 2, setelah ini aku bakal ajak kamu untuk Battle Song Today. Jadi ada dua lagu Teman Pro 2 yang bakal aku battlekan pagi ini. Sama-sama penyanyinya ciwi-ciwi yang luar biasa ya. Yang satu ada It Gitaf dan yang satu ada Bernadia. Tapi kita dengerin dulu aja lagunya ya. Yang pertama ini ada It Gitaf dengan Satu-Satu Teman Pro 2. Kamu inget gak lagunya? Nah kalau lupa nih aku coba puterin dulu ya. Lagunya It Gitaf dengan Satu-Satu.

Itu dia potongan lagunya It Gitov dengan satu-satu ya. Dari tadi aku nyariin satu-satunya mana. Satu-satunya di belakang ya kakak ya. Lanjut lagi. Ini lagu kedua ada Bernadia nih dengan Satu Bulan. Jadi sama-sama jadi satu ya teman pro dua ya. Yang satunya satu-satu, yang satunya satu bulan gitu ya. Nih coba dengerin deh.

Okay, ya, ini dua lagu yang berbeda beat ya, tapi it's okay, menurut aku kayak okay aja gitu loh ya. Yang satunya dari It Gitaf dengan satu-satu, dari Bernadia dengan satu bulan. Kamu vote yang mana? Cara vote-nya gampang banget teman Pro 2, kamu tinggal WhatsApp, vote untuk It Gitaf satu-satu atau satu bulannya Bernadia. Langsung aja kirim WhatsApp ke 081327866966.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya. Nasi Padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Baby, let's go. Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Pro 2, kamu masih dengerin 105,5 FM Pro 2, selalu teman terbaik kamu ya. Kembali aku ajak kamu gabung untuk request lagi untuk vote ya. Untuk vote di Battle Song Today pagi ini ada dua lagu yang kita adu teman Pro 2. Yang pertama ada It Get Tough dengan Satu-Satu. Gimana lagunya? Nih kayak gini lagunya.

Oke, kira-kira udah ada yang gantiin kamu belum? Ya. Yeah. Oke, Tom Pro 2 itu ada satu lagu dari Gitaf 11 dan Bernadia 1 bulan. Kamu vote yang mana? Cara vote yang gampang banget, tinggal kamu kasih tahu aja judul lagunya, penyanyi siapa yang kamu pilih, terus langsung aja kirim ke 081327866966.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Banjir, banjir. Mana hujannya nggak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan?
1: Pak, lagi ngapain?
2: Ini, Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
0: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
0: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantu yang bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga, kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

Oke, meskipun hidup tuh gak selalu indah teman-teman Pro2, semoga kita semua bisa bersyukur apapun yang terjadi ya, mau positif, negatif, apalagi. Pokoknya yang enak-enak kita terima, yang gak enak pun harus kita syukuri teman-teman Pro2 ya. Oke, balik Sisil setelah setelah dari tadi warawiri ya, aku menghitung apa? Yang pasti bukan menghitung gaji teman-teman Pro2 karena sudah tidak tanggal 1, tapi lebih menghitung hasil vote kita teman-teman Pro2 ya. Jadi kita sudah waktunya untuk hitung hasil vote dari Battle Song Today pagi ini. Yang pertama ada dari Itgi Taf teman-teman Pro2 dengan 1-1, dan yang kedua ada dari Bernadia dengan 1 bulan. Jadi Kak Ahmad Dwi ya, kita awalin dari Kak Ahmad Dwi dulu vote untuk 1-1 Itgi Taf, thank you. Terus ada KRBM Family yang vote untuk 1 bulannya Bernadia. Katanya, selamat pagi Pro2, sahabat terbaikku. Aku memilih 1 bulan Bernadia ya buat penyiarnya, selamat bertugas. Kembali kasih. Ada Kak One and Only Erna ya, vote untuk 1-1 teman Pro2. Terus ada Kak Ninda Tiara Harum Sekarwani. Oh iya, request yang tak semudah Home Pimpa ya. Oke, siap. Nanti habis ini aku coba cariin dulu ya. Next, ada Kak siapa lagi? Ada Kak Lea Princess yang selamat pagi Kak. Aku pilihnya 1-1. Terima kasih, kembali kasih. Ada Kak Akbar Scorpio juga vote 1 bulannya Bernadia. Ada Kak siapa ini ya? Coba aku cek dulu. Kak Nop yang vote untuk 1 bulannya Bernadia. Lanjut ada Kak Tin, vote untuk Bernadia ya. Oke, ada Kak Yoyo Joglo, vote pasti pilih lagunya Bernadia dong Mbak Sisil, maklum. Itu kan lagu pertama dalam sejarah Spotify Indonesia yang nembus angka lebih dari 2 juta streaming hanya dalam 1 hari. Sekaligus juga jadi peringkat 1 di tangga lagu mingguan Spotify Indonesia dengan total lebih dari 11 juta streaming dalam sepekan. Thank you vote-nya. Oke, lanjut lagi ada Kak Abil. Kak Abil vote 1-1 Itgi Taf ya. Ada Kak Theodorus Yudhistira yang vote info nih. Apa nih? Aku ada acara Edu Fair di sekolah aku. Tak kasih videonya biar tahu ya penyiarnya. Wah, mantep banget. Keren banget. Pokoknya lancar-lancar ya acaranya di sekolah sana Kak Theo ya. Keren banget. Terus ada Kak Aryati Titi vote untuk 1 bulannya Bernadia. Ada juga Kak Unike Magang yang vote 1 bulan, 1 month. Oke. Okay. Terus ada Kak Upi pilihnya 1-1. Oke. Okay. Lanjut lagi ada Kak Tito, aku vote-nya yang 1 bulan ya, Kak. 1 bulan aja, Kak. Enggak mau lebih. Member kali ya 1 bulan. Ada Clara Purnamasari vote 1 bulannya Bernadia. And then ada Kak Catur ke CTR ya, vote 1 bulan for sure ya. Oke, 1 bulan, oke. Katanya apa nih, karena Bernadia adalah selebriti crush aku. Nice info, fakta tentang odol. Jujur aku juga baru tahu dan ngalamin juga gosok gigi pakai batu bata. Hah? Gimana itu? Oke deh, kalau gitu teman Pro2 ya. Berarti setelah Sisil cek, yang menjuarai Battle Song Today pagi ini adalah Bernadia dengan 1 bulan ya. Terima kasih teman Pro2 dan selamat ya buat Bernadia yang sudah menjuarai 1 bulannya di Battle Song Today pagi ini. Dan jangan goyah karena lagu It Gitaf 1-1 juga tetap bakal diputerin kok ya teman Pro2. Nah, makasih banget buat kamu yang udah vote. Setelah ini kita bakal balik lagi untuk sedikit update informasi buat kamu. So jangan kemana-mana ya, di sini aja.

mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: be defined by the things that I love, not the things I hate, not the things I'm afraid of, the things that haunt me in the middle of the night. I just think that you are what you love.
1: Duh, anak mama, selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
2: Tapi ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
1: Oh iya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang, ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat, yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
2: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
1: 100 buat kamu. Pinter deh anak mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
2: Oke, ma. Harus rajin makan bonancer juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
1: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

105,5 Pro 2 FM Seno, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi di siang hari ini. Yes, benar banget buat yang pada bertanya-tanya kok Cik Cecil tiba-tiba enggak ada ya, teman Pro 2. Cik Cecil sedang bersamai dengan mengurus bintang radio, teman Pro 2. Jadi kita lanjut aja ke siang hari ini ya. Bareng Atika Raja sampai nanti jam 3 sore, teman Pro 2. Hari ini di RRI Surakarta sangat ramai banget, luar biasa, karena juga lagi babak penyisian bintang radio RRI Surakarta, teman Pro 2. Ini juga di samping saya nih ya, udah banyak peserta yang mempersiapkan penampilan terbaiknya, dan udah ada juri juga di sini, teman Pro 2. Sambil ada suara tipis-tipis pesertanya ya, teman Pro 2 ya. Sambil juga dong dengerin Pro 2 FM Solo pastinya ya kan. Kamu boleh request lagu, boleh sharing bareng aku, boleh curcol, boleh semuanya lah pokoknya, teman Pro 2. Aku tungguin juga requestan kamu ya. Aku tunggu, pokoknya aku di sini buat kamu sampai nanti jam 3 sore, teman Pro 2. Atika Raharja bareng sama kamu di sini.

0: Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba, ini saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

Balik lagi teman Pro 2, kali ini kita ke Pro 2 Hitlist yuk. Buat kamu yang mau request lagu, saatnya request lagu teman Pro 2. Karena sekarang ini segmennya ya teman Pro 2 ya. Tadi aku udah kasih surat cinta di story WhatsApp Pro 2 ya kan. Jadi aku tungguin deh requestan lagu kamu, nanti aku puterin nih ya requestannya ya teman Pro 2. Sampai jam 12 seperti biasa. Buat yang mau apa ya, request lagu Indo, lagu Barat, lagu selain lagu dangdut ya teman Pro 2, lagu dangdut mah di Pro 4 gitu. Kalau lagu pop di sini tempatnya teman Pro 2 gitu ya. Oke deh, bacaan WhatsApp dulu deh ya dari Kak Minesh, namanya Minesh, Minace. Minesh kali ya. Panggilannya siapa nih, Kak, susah ya namanya ya. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Sama-sama. Oke deh, Selena Grace ya. Kita awali Pro 2 Hitlist ini dengan Selena Grace, Sumpah Mati teman Pro 2. Ditungguin ya requestan lagunya ya teman Pro 2. Dari Kak Iki Dias, Gas Tika Cantik. Hai, selamat pagi Kak Iki. Gas, aku tungguin requestan kamu juga ya Kak Iki ya. Aku tungguin juga requestan teman Pro 2 yang lain pastinya. Sorry ya, sorry. Sorry teman Pro 2 kalau ada noise-noise di belakang. Karena kedengeran gak sih teman Pro 2? Tuh, ya itu suara teman-teman yang lagi pada audisi ya teman Pro 2. Jadi maklumin aja mereka sedang berjuang ya teman Pro 2 untuk mendapatkan siapa yang akan masuk ke babak nasional teman Pro 2 gitu ya. Oke deh, ditungguin ya requestan lagu dan aku puterin lagunya habis ini ya kakak-kakak ya. Kakak-kakak, aku puterin dulu deh tadi requestan dari Kak Mines, lagunya Selena Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Nah, makanya, Ningsih, zaman sekarang itu kita harus was...
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Kamu udah makan siang apa teman Pro 2? Aku sudah lumayan semangat ya, karena aku tadi habis ganjel sedikit teman Pro 2. Soalnya lapar banget karena kemarin tuh sedikit cerita ya. Jadi aku tuh kemarin kan siaran siang, nah itu aku belum sarapan teman Pro 2, tapi aku beli dimsum. Nah habis beli dimsum tuh sorenya jam 4 itu aku makan, tapi makan ketoprak di sini sama Desva juga. Terus habis itu, nah habis makan ketoprak itu aku gak makan lagi sama sekali teman Pro 2. Sampai hari ini tadi ini makan pertama aku lagi nih hari ini. Terus jadinya aku lapar banget hari ini, gak tahu kenapa, sedih. Aku lapar banget, terus akhirnya aku beli dulu di kantin dan aku bawa ya ke sini, tapi gak di studio, tapi di luar studio teman Pro 2. Sambil makan ya, sambil aku nemenin juga di Pro 2 Hitlist ini teman Pro 2, sambil bacain juga requestan kamu ya. Ada dari KRBM Family. Boleh ya sambil kasih tahu makan siang apa hari ini teman Pro 2, enaknya makan apa nih? Aku lagi makan soto shodo di kantin, dari kantin gitu. Selamat siang hari ini Pro 2, Pro 2 sahabat terbaikku. Thank you KRBM Family. Oh, kirimin foto juga nih. Aduh, makan apa tuh adek? Ada Audi dan rengginangnya ya. Enak banget loh rengginang itu, gurih-gurih gitu kan. Halo Audi, gimana kabarnya? Sekolah atau enggak nih hari ini? Apa belum sekolah nih kak? Katanya halo Mbak Atika, salam. Aku mau salam buat pendengar Pro 2, selamat beraktivitas dan semoga sehat selalu. Thank you ya. Lagunya ngikut aja, siap. Nanti lagunya aku tatain deh buat kamu, oke? Enaknya lagu apa ya? Wait, aku tuh lagi suka lagu apa ya? Aku lagi suka Mahal Ini yang Percuma sih. Sebenarnya tuh kayak sakit banget di dada gitu. Lagunya sakit di dada gitu. Oke, nanti lagunya aku puterin ya. Aduh, jadi agak beler nih karena makan soto panas ya. Buat Mbak Atika selamat bertugas. Thank you Kak. Saya juga buat kamu ya. Semoga selalu bahagia dan dalam lindungan Tuhan. Amin. Have a nice day Audi dan RBM Family. Lanjut lagi dari Kak Timothy yang kirimin salah satu konten podcast nih teman Pro 2. Thank you infonya ya Kak Timothy ya. Lanjut dari Kak Gilas Balik Store. Okay, fine. Tika di Benaran. Halo. Makan siang pakai mie rebus plus telur Kak. Buset. Makan siangnya mie rebus enak juga sih sebenarnya. Tapi dia sarapan kan? Jangan sampai belum sarapan terperih loh perutnya. Request Avril Lavigne ya Kak. Okay. Ada nggak ya? Bentar aku cari. Wait. Oh ada. Okay deh, ntar aku puterin ya. Yang apa nih, complicated, I'm with you, why do good things fall apart, atau when you're gone? Yang paling ramai yang mana sih teman Pro 2? When you're gone gak sih? Aku puterin lah ya nanti ya. Thank you ya requestannya ya kakak ya. Lanjut lagi dari Nachia. Selamat sore, siang kali ya. Selamat siang Kak, aku Nachia dari Mojosongo. Hai Nachia, gimana kabarnya nih Nachia? Semoga kabar baik ya. Katanya mau request lagu Bila by Raisa dong. Boleh, boleh banget. Lagu juga salah satu on list di apa namanya, Bintang Radio nih teman Pro 2. Jadi kayaknya hari ini harusnya ada yang nyanyiin ya teman Pro 2 ya. Bila Raisa. Bila Raisa, okay. Okay. Boleh, boleh dong. Oh my God, kedatangan tamu teman Pro 2, kedatangan guest star ya. Tuh, 4 ya. Mic 4. Halo. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya kakak hari ini? Tebak suara siapa teman Pro 2? Iya, Sylvia Z. Salah. Bukan ya, bukan ya. Kok udah pakai tas aja sih mau balik?
1: Hai.
0: Kok kayak gitu suaranya?
1: Kok di sini bisa
0: kok serem ya? Gimana?
1: Hai.
0: Ya.
1: Hai. Hai.
0: Jujur horor.
1: Jujur horor ya. Tadi ya, waktu pertama gila sih ya. Kayak iya, iu, itu lebih ke iu sih. Gak,
0: gak. Lebih ke disgusting sih.
1: Aduh. Hai Tika.
0: Hai.
1: Hai teman Pro 2 kayaknya. Waduh. Aku pengen nimbrung karena 2 hari sebenarnya aku off.
0: Oh, iya.
1: Makanya kayak pengen nyapa teman Pro 2 aja.
0: Oh, udah kangen
1: gitu
0: aja nih.
1: Iya dong, teman Pro 2 selalu kasih energi baik buat
0: bener
1: aku.
0: Banget.
1: Terima kasih.
0: Betul. Ya, tapi kan si Sherry hari ini libur. Kenapa kok hari ini bisa datang ke studio?
1: Ini Bintang Radio nih. Oh, udah mulai nih sampai nomor berapa ya? 20-an kayaknya ini babak
0: masih
1: penyisian.
0: 20 lagi ya?
1: Mungkin kurang lebih ya.
0: Wow, karena panjang perjalanan.
1: Betul, karena dia mengundurkan diri juga sih sebenarnya. Gitu. Jadi mungkin akan lebih cepat semoga aja. Mm-mm. Dan nanti yang jelas untuk malam hari, mm-hmm, yang jelas Shirley bakal nungguin kamu teman Pro 2 untuk merapat ke auditorium Sarjito Mangunkusumo RRI Surakarta buat nonton grand final Bintang Radio RRI Surakarta tahun ini. Oke. Okay?
0: Nanti berarti bisa ketemu sama si Shirley ya?
1: Bisa ketemu juga, nonton juga. MC favorit aku yaitu Cici Macinta dan Atika Raharja.
0: Oh, jadi iya, nanti malam GNT.

0: apa banner,
1: banner
0: gitu ya.
1: Setuju. Banner, yeah, banner. Ih, cakep sih.
0: Gua Atika,
1: bukan MC-nya. Bukan MC-nya. Eh, tadi kan banyak yang nanyain ya.
0: Nomor berapa?
1: Kenapa enggak ikut sih si Shirley?
0: Ya kan Tika yang ditanyain.
1: Kan aku si Shirley juga.
0: Iya sih.
1: Kita sebagai alumni Binrat ya mungkin ya.
0: Kayaknya aku udah ketuaan sih.
1: Jangan gitu. Enggak gitu. Anda ya? Masih muda.
0: Iya. Tapi suaraku nyaman enggak sih didengerin?
1: Aku tadi mau bilang lupa lagi.
0: Apa?
1: Jujur jadi lebih kayak seksi gitu.
0: Tapi jujur, aku juga mau jujur.
1: Suka kan?
0: Aku suka banget suara yang kayak agak berat-berat.
1: Serak-serak basah.
0: Bener.
1: Aduh.
0: Aku suka banget pengen punya suara kayak gitu.
1: Iya.
0: Jadi kalau kayak gitu sebenarnya ada senangnya, cuman agak sulit untuk kerjanya ya.
1: Iya, benar. Agak capek.
0: Agak capek moyo, betul.
1: Ya. Benar. Tapi suara-suara gitu tuh kayak serak-serak basah tuh seksi-seksi.
0: Iya, benar
1: gitu.
0: Banget.
1: Menurut aku iya sih.
0: Iya. Gimana lagunya? Nenene seksi itu terbukti dari caramu. Nenene.
1: Tapi keren juga suaranya kalau kayak gini si Shirley. Gimana kalau selamanya?
0: Boleh ya.
1: Tapi sakitnya jangan.
0: Iya benar.
1: Settingan suara.
0: Bener, pengen sih.
1: Iya kan?
0: Tapi kalau buat nyanyi tuh oke lah, kalau buat ngomong gini tuh masih oke ya. Tapi kalau buat nyanyi tuh tadi aku nyoba kan. Beda, coba aku nyanyi.
1: Iya, oke.
0: Nyanyi lagu apa?
1: Raisa Bila.
0: Aduh, belum bisa.
1: Belum bisa. Yang terserah deh, apa aja deh.
0: Terserah?
1: Ya, terserah.
0: Terserah kali ini kan. Sungguh aku takkan peduli.
1: Ih, cakep loh.
0: Ku tak sanggup loh kan.
1: Tapi emang kalau high note agaknya kagak ada ya.
0: Masuk kah suaranya ke sana? Sebentar, enggak. Itu disilangi kenapa ya?
1: Oh, tiba-tiba agaknya ke-distract ya, mungkin nang radio ya.
0: Soalnya saya mau curinya ya. Udah biarin
1: ya,
0: sih.
1: Iya. Tapi jadi bagus loh. Cuman jadi suaranya mirip ini, Pinkan Mambo.
0: Oh iya.
1: Iya kan?
0: Tadi kalau kata Rifki Minov kayak Melanie Ricardo katanya.
1: Iya sih, benar itu juga sih. Ini salah satu yang suaranya serak-serak basah.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, dapat feedback juga dari KRBM Family, katanya suaranya bagus.
0: Oh, suaranya bagus. Ya udah berarti saya gini aja terus ya.
1: Nanti suara imutnya hilang dong.
0: Oke.
1: Okay. Sis mesti ke sana ya.
0: Iya deh.
1: Bentar ya teman Pro 2, si Shirley ini agak sibuk karena sebagai salah satu petugas juga di Bintang Radio, yaitu jadi LO juri ya teman Pro 2. Jadi agak mondar-mandir gitu ya. Thank you ya KRBM Family buat feedbacknya. Emang Kak Shirley suaranya bagus. Kita alhamdulillah punya kesempatan juga menjadi peserta Bintang Radio. Si Shirley juga, tapi enggak bareng sih yang katanya. Kalau aku dulu Bintang Radio itu dua kali teman Pro 2. Dua kali apa tiga kali? Dua deh kayaknya. Yang pertama aku di Jogja dan senang banget masuk final. Yang kedua di Solo dan masuk final juga. Itu makanya aku rasanya kayak jadi kayak nostalgia ya. Jadi kayak aduh pengen deh sebenarnya ikut lagi Bintang Radio. Cuman gimana ya? Jadi MC mulu nih sekarang ya. Tapi ya udah, namanya juga udah ditugaskan berbeda, jadi ada konsekuensinya juga gitu ya. Ya hopefully semoga peserta yang ada di sini nanti mendapatkan hasil yang memuaskan, penampilannya sesuai sama ekspektasi dan jadi juara semua ya teman Pro 2. Sebenarnya semuanya juara, cuman ada yang terbaik dari yang terbaik gitu. Oke, masih di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti teman Pro 2. Puterin dulu deh ya lagu requestan dari Kak siapa tadi? Wait. Kak siapa nih? Kilas Balik ya? Oke. Kilas Balik yang request Every Life in lagunya. Tadi request lagunya I'm With You. Oke deh, dengerin ya teman Pro 2 ya. Enjoy juga. Aku tungguin ya sampai nanti jam 12 siang.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Balik lagi teman Pro 2, masih di Pro 2 FM Solo dan masih Pro 2 Hitlist ya. So kamu masih boleh banget buat request lagu sampai nanti jam 12 siang. Kalau aku lihat ya teman Pro 2, peserta Binrati emang pada kompak-kompak banget. Dan kayaknya mereka memang pada alumni-alumni gitu ya kayaknya ya. Soalnya setelah dilihat tuh kayak udah pada kenal gitu loh. Mungkin sebelumnya udah pada ikut ya teman Pro 2. Jadi ya seru banget, ambience-nya tuh berasa kayak pengen deh ikut lagi Bintang Radio gitu kan. Cuman aku jujur lama sih gak ikut kompetisi kayak gini teman Pro 2. Jadi mungkin mentalnya agak tergonjang-ganjing ya. Tapi gak apa-apalah, kali ini aku siaran aja dulu gitu. Oke deh, lanjut lagi aku bacain WhatsApp dari Kak Iki Diaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tutika Manis yang alone terus nyiarnya di Pro 2 FM Solo. Iya nih, aku sendiri terus ya. Sepi juga sih sebenarnya. Enggak sih, hari ini rame karena banyak orang di sini Kak Iki. Iki Diaz di Kupang mau request lagu dari Jamrud judulnya Selamat Ulang Tahun. Oke, ntar ya diputerin ya. Lagu ini Iki mau salam spesial buat dua wanita hebat yang hari ini di tanggal cantik 9926 berulang tahun. Oh iya, ini tanggal kembar ya teman Pro 2. Widih, boleh kali check out, check out. Ada Mama Iki Oma at Gita Diaz yang hari ini menerima berkat satu tahun usianya ke 70 tahun. Semoga di hari tua Oma Gita selalu disayang sama Opa Steph dan 8 anaknya dan 7 cucu-cucu yang ganteng dan cantik-cantik. Amin. Terus yang kedua ada owner keripik pisang TNIU Manu, susah ya namanya, Mandiri Malaka City, yaitu ada Sila Tuflira yang hari ini genap 30 tahun, ingat-ingat sudah kepala 3, belum merit, jangan. Aduh Kak Iki lucu banget sih. Doanya Iki buat dua wanita hebat, panjang umur, sehat selalu, serta mulia dan God bless you. Amin, amin, amin. Selamat ulang tahun ya buat dua wanita hebat yang udah disebutin tadi ya. Terus dan juga Iki mau happy wedding anniversary ya, yang ke-7 tahun tunya Du Zefri Saduk dan Ade Kici Saduk. Dia tetap langgeng sampai maut memisahkan. Nona Jessica Sadu su minta Ade bayi, jadi Mama Iki dan Bapak Jeffrey gaskan sudah, jangan rem-rem. Aduh, aku agak susah bacanya nih, maaf kalau salah ya konotasinya ya teman Pro 2. Iki punya pantun khusus buat yang HBD, Oma Gita dan Sila, plus happy wedding Jeffrey dan Kiki, Tika bantu cakap aja. Oke. Tapi aku baca nih ya berarti ya. Matahari siang bersinar terang, cakep, menghangat bumi, penuh rasa, cakep. Wajah Mama Gita selalu tampak cemerlang, kasih sayang Mama Gita takkan pernah terasa sia-sia. Aduh, so sweet. Dayung sampan menuju tepian, melihat karang di Pulau Panjang. Hanya ini yang bisa Iki sampaikan. Kasih sayang Mama Gita, selamat ulang tahun untuk Sila seorang. Aduh lucu banget sih. Terakhir ya teman Pro 2. Dulu talamnya satu aja, sekarang loyangnya ada 5. Dulu 7 tahun Jeffrey kenal Kiki gak sengaja, sekarang sayangnya Jeffrey pada Kiki tak terkira. Ih so sweet, so sweet, so sweet gitu sih. Yang HBD Oma Gita dan Sila minta kado ulta dari Tika, nyanyiin lagu HBD secara akapela ya. Lagu secara akapela, boleh-boleh aku nyanyiin ya. Oh ini ada kedatangan JJ Majinta ya teman Pro 2. Dia ngapain sih sini? Kan ada tugasnya nanti malam bro. Anda nanti malam.
2: Oh juga malam kan nanti kan?
1: Iya saya kan malam plus siang.
2: Oh, gitu ya?
1: Iya. Oh, iya. Rame toh? Makanya. Oke aku harus nyanyiin nih. Aku harus nyanyiin HBD nih. Oke aku nyanyiin HBD ya. Ayo nyanyi J. Nyanyi deh, hari ini ada yang request ya kan? Berapa tuh? 3 ya? Nyanyi aja.
3: Ya. Yeah. Tuh?
1: Itu dia yang nyanyi selalu.
3: Oh, dengar nggak sih teman Pro 2? Dengar ya?
1: Dengar nggak sih? Harusnya ini keras banget loh.
3: Kayak ganggu deh.
1: Cancel aja gimana?
3: Siapa yang ulang tahun?
1: Ini temannya Kak Iki nih, Je.
3: Oh, temannya Kak Iki. Mm-hmm. Oke. Okay.
1: Kita nyanyi happy birthday aja ya. 1, 2, 3.
3: Yang mana nih?
1: Happy birthday kita.
3: Yo, yo.
1: 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy.
3: Apa?
1: Kok males gitu sih?
3: Soalnya tuh di ini tik aku tuh langsung abis ini kita nyanyiin ya, tapi aku tuh salvo karena ada Mas Fariza di depan.
1: Iya,
3: sini.
1: Iya, ada Mas Fariza.
3: Iya,
1: tadi kita menyapa juga.
3: Oh gitu, kita suruh nyanyi Mas Fariza aja gimana? Enggak
1: usah.
3: Enggak usah.
1: Nanti
3: ya.
1: Kita kalah.
3: Oke. Okay. Kita nyanyi Happy Birthday to you ya. Oke. Okay. 1 2 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay. Siapa tuh? Yang tahu namanya siapa?
1: Tadi namanya Oma Gita dan Sila. Oma Gita dan Sila.
3: Oma Gita dan Sila. Selamat ulang tahun ya. Semoga panjang umur sehat selalu pastinya.
1: Amin, amin, amin.
3: Dan dilancarkan segala urusannya.
1: Betul, amin banget.
3: Amin, amin, amin, amin.
1: Jujur ini kedengaran banget ya.
3: Iya, kenapa Pro 2 tuh? Tuh, ya kan. Terdengar sekali ya.
1: Jujur gitu. Dengar banget.
3: Dengar kan. Nah. Bisa kamu cek teman Pro 2 yang penasaran ya.
1: Di YouTube.
3: Di YouTube. Mm-mm. RRI Surakarta.
1: Ada, ada. Gimana sih kan kamu tahun lalu kan MC juga bintang radio kan? Hmm. Kalau tahun ini kan juga nih nanti insya Allah ya.
3: Yeah,
1: Gimana? Apakah kelihatan perbedaannya Jay pesertanya?
3: Nah makanya aku datang ke sini tuh mau nonton.
1: Kamu jadi judges ya? Kamu ini apa namanya? Sing Polish.
3: Iya benar. Ya kan? Sing Polish. Sing Polish. Ya, jadi aku coba sambil ini. Tapi kayaknya bagus-bagus semua deh.
1: Iya kayaknya jurinya bingung deh Jay.
3: Iya jujur ya, ini bagus-bagus semua loh. Tadi ada yang peserta nomor urut berapa ya tadi ya? Di grup tadi sih sempat agak.
1: Oh, sempat ada.
3: Sempat agak ramai tadi di grup tadi.
1: Bukan itu masalah
3: dapur
1: itu,
3: ya.
1: Kalau itu
3: itu dapur ya.
1: Itu kenapa disebut sih? Ampun deh, itu mah masalah belakang. Itu enggak ikut, dia enggak jadi ikut.
3: Tapi ini secara ini loh, Dik. Secara gak kan apa? Ini kan nyanyi ya. Ya. Kan tahu aku kan cuma orang awam ya. Aku tuh suka lihat ini style-stylenya tuh.
1: Ya, fashion-nya tuh bagus-bagus. Iya, ada yang pakai leather jacket. Ada yang pakai dress.
3: Pakai pakai mantel ya itu ya?
1: Enggak, bukan, itu bukan mantel.
3: Kayak punya mantel. Celana mantel.
1: Kampung, kampung.
3: Woy, orang kok kayak gitu. Aduh.
1: Emang norak aja sih teman Pro 2 maklum ya.
3: Ya kok bisa celana?
1: Itu leather jacket, celana kulit tuh, celana kulit, you know.
3: Kayak punyamu kan, Dik?
1: Iya.
3: Enggak kok.
1: Iya, mantel.
3: Gak,
1: banyak
3: tuh,
1: kok yang bilang braider juga.
3: Aku tuh enggak tahu loh konteksnya awalnya. Kok bisa celana mantel terus kayak celana mantel yang mana sih? Iya. Ketika pernah pakai ternyata yang hitam
1: tapi,
3: itu.
1: Aku kira tuh celana mantel tuh yang hitamku yang satunya yang dulu aku pakai.
3: Loh, emang yang mana?
1: Yang kulit.
3: Yang kulit.
1: Iya, yang dia bukan yang gede banget tapi yang dia gini, kulit gitu. Pokoknya bahannya kulit aja.
3: Wah, ini masih salah lagi nih berarti aku. Mungkin
1: tuh kan, kamu salah persepsi, males deh. Itu beda lagi, Je.
3: Aku tuh gak tahu gitu.
1: Cuman sekarang jarang aku pakai ya.
3: Kenapa?
1: Trauma. Takutnya saya dihina lagi nih. Aduh.
3: Oke, okay, okay. Ya.
1: Oh, katanya thanks to Bray Jejen, long time no see.
3: Eh iya, Iki ya? Mm-mm. Oh iya, Iki. Halo, long time no see juga Iki.
1: Oke, okay, lanjut ya, Je. Aku baca ya, sambil baca ya.
3: Iya.
1: Oke, okay, dari Kak David Siburian yang request lagu Unity. UN1TY Baby. Kayak lagunya belum ada deh kak. Mungkin boleh lagu yang lagi hype sekarang
3: boleh,
1: kali ya.
3: Boleh.
1: Lanjut dari Kak Tito. Siang kak, mau request lagu Tetap Bukan Kamu Roni featuring Raisa. Sama Untuk Kau Hargai Anggis Devaki. Salam sehat selalu. Oke, okay. Sehat selalu juga buat kamu Tito. Lanjut deh dari Kak siapa ya ini? Utari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang Pro 2. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
3: Amin amin amin amin.
1: Aku
3: amin.
1: Mbak Rizky di Pacitan Jawa Timur, Je katanya.
3: Jauh banget Pak. Pacitan ya? Sih bagus ya. Udah pernah?
1: Pantainya?
3: Udah pernah?
1: Belum.
3: Wah, oh, itu bagus banget loh.
1: Kamu ke pantainya pasti?
3: Ke pantainya. Ya. Udah lama sih tapi
1: di sana banyak bagus. Pantai ya, Je?
3: Banyak. Kayaknya kan sama kayak Gunung Kidul kan bibir ini kan. Bibir apa laut gitu loh.
1: Iya kan. Jadi sepanjang itu pantai semua
3: iya,
1: ya.
3: Iya, kan kamu lebih dekat ke Gunung Kidul kan?
1: Iya, benar.
3: Kamu ke Gunung Kidul? Mm-mm. Renang aja ke Pacitan kan satu jalur itu.
1: Itu saya sudah tidak terselamatkan ya. gimana kalau kamu aja dari Gunung Kidul ke Pacitan?
3: Baru les nih.
1: Baru ngomong les gitu mulu kagak les nih orang.
3: Besok Senin saya les bisa.
1: Oh iya. Serius?
3: Serius.
1: Sumpah,
3: serius.
1: Asik, hampir aja, asik. Di mana lesnya?
3: Lesnya sih milih tempat ya, tapi tetap
1: ada coachnya.
3: Ada dong. Memang masih apa? Masa sendiri?
1: Iya kan, siapa tahu kan. Gak sama
3: bisa.
1: Yang ahli renang.
3: Teman-teman saya tuh enggak mau loh, tak suruh ngajarin saya. Okay, kadang tuh aku mau les renang gitu toh. Terus mereka tuh biasanya alah sukar aku wae gitu. Tenan ra tapi aku duwiso loh. Aku gitu terus dia mereka wah ora wae gitu.
1: Oh my god, akhirnya JJ punya coach ya, teman-teman.
3: Itu wishlistku ya dulu pengen banget renang loh.
1: Akhirnya tahun ini tercapai ya, Cek. Udah lama banget sih kayaknya.
3: Itu gara-gara tapi, boyoan juga tuh jadi renang.
1: Jadi kamu
3: kan terapinya iya itu.
1: Oh, gitu. Penting ya berarti buat kesehatan.
3: Iya, oh. Iya, berarti apa tadi?
1: Berarti kamu lupa. Lupa. Lanjut ya, terus katanya request lagu Sandy Sandoro yang judulnya Malam Biru. Salamnya buat semua pendengar dimanapun berada, selamat beraktivitas dan semoga dimudahkan dalam segala urusan. Buat yang bertugas siaran, semangat siarannya. Jangan lupa makan siang, semoga harinya selalu menyenangkan.
3: Amin,
1: makasih ya Kak ya. Utari. Benar gak sih? Rizky.
3: Kamu
1: tari. Dari RBM Family katanya, wah ada Mas JJ.
3: Weh, halo RBM Family, ketemu lagi kita. Kemarin malam udah ketemu loh padahal.
1: Oh, join juga.
3: Mm-mm.
1: Oh, kamu tadi malam ya?
3: Tadi malam.
1: Wow, iya sih. Oh, yang kalian voice call gitu ya. Oh, iya. Voice night call
3: tuh,
1: gitu ya.
3: Itu lumayan lama tuh. Saya
1: ngomongin apa sih kalau
3: saya sebenarnya agak terganggu ya. Saya ini kerja loh.
1: Anda pasti gak oner-oner kan? Tapi gitu. Sebenarnya ngomongin apa sih? Kasih tahu dong.
3: Ngomongin Bra Rifki.
1: Gak usah terus terang banget, males deh. Ya udahlah teman Produ, masih di Produ Hitlist. Habis ini kita langsung move aja ya ke info kuliner. Makan siang apa hari ini?

0: kena macet sore-sore?
1: Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
2: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
1: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
2: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
1: Awas, ketagihan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Balik lagi teman Pro 2, habis ini kita ke info kuliner ya. So buat kamu yang tadi udah request, terima kasih banyak ya teman Pro 2, udah keputar juga kan lagunya. Makasih ya. Habis ini kita info kuliner, sambil kamu boleh update deh kira-kira makan siang apa hari ini teman Pro 2. Tadi aku sudah makan pakai sudo. Di sini ada si Shirley sama JJ. Kamu udah makan, J?
1: Udah.
0: Makan apa?
1: Ayam.
0: Si Shirley makan apa? Harus banget gitu.
2: Mana sotonya ada rambutnya
0: bukan
2: lagi?
0: Bukan, itu yang ini. Oh. Tapi udah ditukar sekarang.
2: Udah di mana? Udah nyampe?
0: Di itu. Mau enggak? Aku jujur udah enggak mau.
2: Enggak. Heeh.
1: Kenapa tuh?
0: Sandwich.
1: Banyak info ya.
0: Nanti aku ceritain aja, Cek. Iya, udah ya, jangan on mic. Jangan ya. Jangan
2: ASMR. Kamu enggak suka ya aku ikut on air
0: bukan,
2: ya kayaknya ya.
0: Kan mau makan.
2: Enggak tuh, aku cuman gini doang.
0: Tapi soalnya gini.
2: Oh gitu.
0: Mau ASMR kan nanti kena lagi
2: iya,
0: kita kan.
2: Aduh gemesnya penyiar satu ini, udah cantik.
0: Masya Allah.
2: Awas aja lu ya. Nakal-nakal ya.
0: Kok gitu sih? Oh, udah gak ikut on air toh. Oh kirain mau ikut on air. Oke deh, habis ini kita info kuliner ya teman Pro 2. Buat kamu yang mau makan siang apa, boleh sambil cerita-cerita ke aku sore ini. Eh siang ini, belum sore deh. Mau puterin lagu apa ya enaknya guys? Saja kepadaku. Jadi salbok. Oke deh, puterin Prima Donna gak sih?
3: Enggak suka.
0: Apa? Ale ya lagunya? Teganya kau ini. Terus apa? Semua gak suka. Soulmate kahitna.
1: Mary.
3: Ya boleh.
0: Iya sih.
3: Mary boleh.
0: Oke.
3: Yang apa ya? Kalau gak yang Perfect to Me, kalau gak F-R-I-E-N-D-S.
0: Oh iya iya iya. Oke.
3: Enggak jadi.
0: Apa?
3: Hiduan Dua Lipa.
0: Hah?
3: Hiduan.
0: Oke. Dua Lipa, Be The One. Ini ya. Oke, requestan dari Shirley Anjali, teman Pro 2. Uy.

0: Seger banget ya di sini. Sawahnya luas, pemandangannya hijau, bikin hati semakin tenang gitu. Sering-sering ya, ajakin aku main ke sini.
1: Iya, Ayang. Tenang aja. Bentar lagi kalau aku punya sawah, aku akan sering ngajakin kamu ke sawah.
0: Hah? Kamu mau jadi petani? Oh, gak, aku pacaran sama kamu. Gak keren tau.
2: Siapa bilang petani gak keren? Petani zaman now, keren alat-alatnya. Super canggih.
3: Anak-anak muda, ayolah. Petani ini kerjaan yang mulia. Tidak terikat waktu, tidak punya atasan. Petani itu adalah manajer di lahannya sendiri. Menjadi pegawai di lahannya sendiri. Artinya petani itu merdeka jika itu dinikmati.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup keran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Yo, balik lagi teman Pro 2 bareng aku Atika Raharja, masih nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore ya. Kali ini kita ke info kuliner dulu yuk teman Pro 2. Jadi ini ada salah satu apa ya, varian minuman juga. Kemarin udah ngomongin minuman, sekarang minuman lagi ya. Varian butterscotch dan toffee teman Pro 2. Katanya sih sering dianggap sama ya, tapi kira-kira apa bedanya sih teman Pro 2? Of course, aku bacanya dari rri.co.id. Jadi teman Pro 2, butterscotch dan toffee ini sebenarnya sama-sama dikenal dengan rasa manis serta aroma mentega yang kuat. Keduanya juga sering nih digunakan dalam permen, biskuit, es krim, kue, hingga berbagai jenis minuman teman Pro 2. Nah, kemiripan ini ya, katanya membuat butterscotch dan toffee ini kerap dianggap sebagai makanan atau rasa yang sama. Padahal tahu gak sih, keduanya punya perbedaan dari bahan, proses pembuatan, hingga tekstur yang dihasilkan. Oh ternyata mereka tuh mirip ya, tapi emang wujudnya sih mirip ya teman Pro 2. Terus butterscotch ini secara tradisional dibuat menggunakan gula merah atau brown sugar dan mentega. Campurannya dimasak hingga menghasilkan rasa manis dengan karakter mentega yang kuat teman Pro 2. Nah toffee ini ya katanya juga menggunakan gula dan mentega sebagai bahan utama dalam pembuatannya. Tapi campuran tersebut umumnya dimasak hingga mencapai suhu lebih tinggi sehingga menghasilkan tekstur yang lebih keras. Oh I see, kalau toffee tuh berarti sama ya, pakai gula dan mentega juga ya teman Pro 2 ya. Perbedaan proses pemasakan tersebut menjadi salah satu pembeda utama keduanya. Suhu dan lama pemasakan mempengaruhi tekstur, warna, serta karakter rasa yang dihasilkan teman Pro 2. Gimana nih, kamu kalau lagi makan dessert atau minum kopi, kamu sering gak sih minum butterscotch? Kalau Deswa tuh sering tuh teman Pro 2, dia suka juga sama butterscotch coffee dan lain sebagainya ya. Sementara itu teman Pro 2, butterscotch tuh bisa ditemukan dalam berbagai bentuk ya, mulai dari saus hingga permen. Dan teksturnya kalau dia tuh lebih lembut dan mudah meleleh ketika digunakan sebagai pelengkap makanan atau minuman. Sementara teman Pro 2, toffee ini lebih dikenal dalam bentuk permen dengan tekstur keras dan renyah. Oh alah, oh jadi keras ya, oh dia keras. Nah setelah matang dan dingin, campuran gula serta mentega dapat menghasilkan tekstur yang mudah patah atau dikunyah. Kalau dari segi rasa gimana nih Antika gitu kan? Kalau dari segi rasa teman Pro 2, keduanya memang memiliki kemiripan karena sama-sama memberikan sensasi manis dan buttery juga. Karena tadi mirip-mirip yang kayak mentega tadi ya. Tapi toffee ini umumnya punya rasa gula yang lebih pekat akibat proses pemasakan pada suhu tinggi gitu. Oh ala, I see. Dan biasanya butterscotch tuh sering kita temuin di es krim, puding, saus, coklat, minuman kopi gitu ya, cookies. Nah kalau toffee itu biasanya ke coklat, es krim, cookies, dan bisa juga sih digunakan sebagai topping teman Pro 2 gitu. Sebenarnya sih perbedaannya gak terlalu signifikan ya teman Pro 2 ya, cuman mungkin apa ya, experience-nya sama gitu loh, sama-sama kayak battery dan kayak agak-agak nati-nati gitu kan ya teman Pro 2 ya. Keduanya sama-sama menawarkan perpaduan gula dan mentega tapi punya karakter masing-masing loh teman Pro 2.

0: perfect to me.
1: Uang pas aja ada nggak, Mas?
2: Uang pas? Aduh, nggak ada, Mbak. Serius, nggak ada.
1: Oh, kalau gitu saya cari kembaliannya dulu ya. Receh nggak apa-apa?
3: Aduh, receh lagi. Dompetku jadi penuh. Rusak-rusakin dompet aja sih.
2: Receh nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa.
4: Ini motornya mau ke arah mana, Mas?
2: Arah ngidul, Mas. Ngidul, nyuwun tulung.
4: Siap, Bos.
2: Makasih ya, Mas.
3: Ya, ternyata ada tukang parkir. Untung aja aku ada uang receh.
5: Tuh kan, makanya jangan sepelein uang receh walau kelihatan remeh.

Kebaya Kutu Baru, salah satu jenis kebaya klasik Indonesia. Karakteristik kebaya yang muncul di akhir abad ke-18 ini adalah secari kain yang menghubungkan lipatan kebaya sisi kiri dan kanan di bagian dada atau kutu baru. Dalam pemakaiannya, kebaya ini biasanya ditambahkan dengan kain yang dililit pada bagian perut atau stagen yang menguatkan siluet feminin dari tubuh perempuan. Meski penggunaannya terbilang rumit, di zamannya kebaya ini digunakan sebagai pakaian sehari-hari untuk bekerja dan beraktivitas yang umumnya dibuat dengan material tipis dan juga ringan. Di zaman kolonial, perbedaan kelas sosial biasa ditunjukkan dengan penggunaan pola motif dan bahan yang berbeda. Begitu populer saat digunakan oleh mantan ibu negara Tien Soeharto, kebaya kutu baru umumnya dikombinasikan dengan sebuah batik biron yang dilipat berlapis-lapis. Dan saat ini, kebaya kutu baru ini sudah menjadi pilihan untuk semua usia, baik untuk acara non-formal ataupun acara resmi.

Akhirnya kita udah bisa moving on ke info olahraga nih teman Pro 2. Siapa yang semangat mau info olahraga? Kemarin aku udah bilang kan kalau aku tuh sebenarnya kurang suka ya info olahraga. Karena kayak aku tuh kurang suka olahraga, tapi jangan dicontoh ya. Cuman aku tetap mau kasih info buat kamu lah, masa enggak gitu kan. Nah kali ini info datang dari Manchester City teman Pro 2. Siapa yang idola ini sama Manchester City teman Pro 2? Aku kasih infonya buat kamu spesial ya. Jadi teman Pro 2, latihan City katanya semakin seru nih. Nah Maresca itu andalkan alunan musik. Kenapa gitu ya? Jadi Manchester City teman Pro 2 punya gaya baru dalam latihan mereka saat ini. Pelatih Enzo Maresca kini selalu menyalakan musik di setiap sesi latihan teman Pro 2. Aduh seru ya latihan sambil kayak malah ajep-ajep itu mah. Gaya latihan ini menjadi ciri baru Maresca atau Maresca sebagai pelatih baru. Iringan musik mengawali langkahnya bersama City di Liga Champions ini teman Pro 2. Gimana kamu kalau latihan juga butuh musik gak kayak gitu? Kayak si Maresca ini teman Pro 2. Nah si Maresca sendiri teman Pro 2 yang bertugas pertama kali di Liga Champions bersama City pada Rabu 9 September 2026. City menghadapi FC Porto di Dragao teman Pro 2. Manchester City sendiri datang setelah mengemas 3 kemenangan di Liga Premier. Kini City memimpin klasemen sementara Liga Premier Inggris teman Pro 2. Oke. Nah nih ya, saat menggelar sesi latihan dengan musik, bukan sesi potret, ingat sesi latihan. Itu mah Arils mana ya. City membuka kesempatan media untuk meliput. Alunan musik latihan dilaporkan cukup keras hingga media menggambarkannya mirip suasana klub malam. Segitu banyak banget tuh gitu ya, biar kayak apa ya, gak capek gitu gak sih. Tapi aku setuju sih, maksudnya biar vibesnya tuh gak yang tegang-tegang banget gitu loh teman Pro 2 gitu kan. Terus katanya Maresca gini, ini yang saya lakukan di Leicester, Chelsea dan sekarang saya perkenalkan di sini dan saya rasa para pemain jadi lebih gembira serta berlatih lebih baik dan hanya itu tujuannya. Gak apa-apa sih, kalau tujuannya baik tuh gak masalah sih menurut aku ya. Nah menariknya lagi, Maresca bukan penentu lagu saat diputar. Para pemainlah yang memilih musik untuk menemani sesi latihan mereka bersama City. Tuh peserta, pemainnya juga dikasih kesempatan teman Pro 2. Buat apa? Buat milih nih mau musik apa gitu kan. Mungkin boleh kasih saran nih ya ke Manchester City ya, kalau mau dengerin musik mah di Pro 2. Ya kali suruh dengerin Pro 2 jauh banget ya. Tapi boleh loh kalau mau dengerin Pro 2, requestnya bareng penyiar-penyiar Pro 2 gitu kan ya teman Pro 2. Gimana sih menurut kamu teman Pro 2, ini ide yang bagus gak sih buat klub bola lainnya untuk latihan sembari dengerin musik? Mungkin mental fisik boleh keras ya, tapi tetap ya teman Pro 2, dengernya harus musik-musik yang enjoy gitu loh, biar enak gitu kan, biar latihannya tuh gak berat gitu, gak berasa udah selesai aja latihannya teman.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat,

0: Hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
1: Save nature, save future.
2: Jaga alam, selamatkan masa depan.

105,5 Pro 2 FM. Hello, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng Atika Harja. Atika Harja. Sampai nanti jam 3 sore ya, masih nemenin kamu. Nah, kali ini teman Pro 2, aku pengen kasih info apa ya? Olahraga lagi sih sebenarnya teman Pro 2, masih seputar olahraga. Cuman kali ini bukan olahraga yang berat ya. Cuman aku pengen kasih info tips nih, ini salah satu tips juga sih menurut aku ya teman Pro 2. Sebelumnya aku pengen tanya nih sama teman Pro 2, ada gak sih yang sering ngalamin overthinking? Kalau Atika sih salah satunya ya, sering juga lah aku overthinking gitu. Tiap malam gak bisa tidur, ngapain? Mikirin yang enggak, mikirin yang belum terjadi teman Pro 2. Cuman teman Pro 2, tenang aja. Gimana sih caranya kita tuh bisa meredakan overthinking? Nah, salah satunya adalah pilihan olahraga yang tepat teman Pro 2. Olahraga juga bisa loh salah satu self heal kita ya, buat menghadapi sesuatu yang bikin kita overthink teman Pro 2. Aku bahas dari rri.co.id. Tekanan pekerjaan dan beban pikiran harian ini sering banget kan teman Pro 2, bikin kita tuh kayak overthinking atau memikirkan sesuatu secara berlebihan bagi sebagian masyarakat modern. Ya kayak kita-kita ini sebagai Gen Z ya, kebiasaan merentukan masalah secara berlarut-larut juga gak cuman memicu stres mental aja, tapi juga berpotensi mengganggu kesehatan fisik dan kualitas tidur harian. Dengan melakukan olahraga teman Pro 2 dan gerakan teratur, ini juga bisa loh jadi salah satu alami atau solusi alami ya, yang ampuh untuk mengalihkan pikiran-pikiran kita yang negatif itu, serta menenangkan pikiran juga bisa teman Pro 2. Bahkan ya, pakar kesehatan mental juga menjelaskan loh kalau aktivitas fisik seperti yoga, jalan cepat, renang itu tuh efektif banget buat meredakan ketegangan otak. Jadi buat yang puyeng-puyeng sama kerjaan, coba deh olahraga yoga atau renang atau jalan cepat. Nah, saat tubuh bergerak teman Pro 2, otak secara otomatis memproduksi hormon endorfin dan serotonin yang berperan memunculkan rasa bahagia dan rasa tenang. Fokus pada irama napas saat melakukan gerakan yoga atau mengayuh pedal sepeda membantu mengalihkan perhatian dari pikiran berputar yang memicu kecemasan. Sering lagi kayak ngerasa kayak anxiety gitu loh. Kayak apa ya? Cemas gitu loh teman Pro 2, ya gak sih? Tapi selain jenis olahraga ritmis, latihan fisik juga memerlukan konsentrasi penuh seperti bulu tangkis, tenis meja, atau lari santai juga disaranin banget nih. Bagus nih teman Pro 2 buat self-heal juga gitu kan ya teman Pro 2, biar kayak pikiran kita tuh fokus, tapi fokusnya fokus tenang, bukan yang tergesa-gesa gitu loh teman Pro 2. Nah, penerapan pola hidup aktif melalui olahraga terpilih ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan mental masyarakat dalam menghadapi rutinitas harian. Apalagi kita kan kerja tiap hari ya. Kerja tiap hari, begadang hampir tiap hari, makan telat tiap hari. Jadi kayak perlu dong kita olahraga dong sekali-sekali please gitu kan, biar enggak apa pingsan gitu ya teman Pro 2 ya. Dan gerakan tubuh yang teratur bukan sekedar sarana untuk menjaga kebugaran otot aja, tapi juga terapi mandiri yang efektif menjaga kesehatan jiwa kita loh teman Pro 2. Dengan tubuh yang aktif bergerak, pikiran yang lebih dapat diredakan sehingga kesehatan fisik dan mental tetap bisa terjaga seimbang. Pokoknya kita harus jaga mental ya teman Pro 2, perlu banget loh zaman sekarang nih, biar kita tuh gak overwhelm, biar gak draining, gak exhausted gitu kan teman Pro 2, dan bisa menjalani hari dengan tenang teman-teman.

0: Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua. Ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kan tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, Kak?
2: Iyo, bener. Nggak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2. Tadi tadi aku habis kasih info olahraga ya. Kita habis gosip. Aku habis kasih info olahraga ya, Ce. Kenapa sih? Kok agak tegang ya hari ini tuh? Perasaan kan hari ini harusnya hari yang bahagia buat kita ya. Hari ini kok rasanya panas ya?
2: Sumuk ya ini ya.
1: Kayak banyak hal-hal negatif jujur hari ini.
2: Ya itu karena menurutku ya Tika. Gitu emang.
1: Aduh, jujur udah drain gitu loh. Belum mulai, kita belum nge-MC udah draining ya hari ini ya.
2: Iya masih nge-MC nanti ya.
1: Ya ampun, gimana? Nanti kan kita malam ada kegiatan lagi kan. Mm-hmm. Habis ini kamu tidur dulu apa enggak, Jay?
2: Kayaknya iya deh, emang kamu gak
1: bisa
2: gitu?
1: Gak, bisa
2: emang
1: gak
2: kamu
1: gak
2: gitu? Gitu? Harus kayak bisa-bisa aja. Kamu
1: harus
2: gitu
1: ngantuk sih aku baru tidur. Tapi aku tidur sih kayak hari ini.
2: Kayak tidur
1: gak
2: ya?
1: Gak ada tenaga bro.
2: Sama, kayaknya juga tidur. Kamu bisa tidur ini gak bentar gitu?
1: Pusing aku tapi.
2: Oh gak bisa ya?
1: Gak bisa, harus tidur siang ya 2 jam.
2: Oh kalau aku bisa tuh 5 menit gitu bisa.
1: Hah? 5
2: menit. Iya.
1: Serius?
2: Serius bisa.
1: Emang kayak lega gitu tidur 5 menit?
2: Nah, gak tahu ya apa emang karena terbiasa, ada kok namanya apa, kidnap atau apa ya?
1: Oh, atau apa, berarti jadi 5 menit terus bangun dah,
2: Jadi tapi kayak misalkan matanya capek nih, wah capek terus tidur bentar gitu, 5 menit 10 menit bangun tuh udah fresh gitu.
1: Demi apa?
2: Iya, ada kok namanya apa, itu ini tidur bentar tapi berkualitas gitu loh.
1: Oh iya, gitu-gitu. Iya, itu mungkin dilakukan pada saat kita di tengah-tengah kesibukan ya Jay ya?
2: Dan misalnya, itu gak bisa gantiin tidur ini Tik maksudnya.
1: Oh, cuman buat apa?
2: Ya cuma buat kalau capek.
1: Selipan
2: ya,
1: aja. Oh,
2: tapi nanti akan ngantuk lagi kalau misalkan yang malam tadi itu belum tidur utama kita di malam hari itu belum tercukupi. Gitu. Ya itu cuma kayak sementara aja gitu loh.
1: Bukan tidur gitu berarti
2: bukan
1: ya?
2: Tidur.
1: Bukan tidur siang pengganti malam?
2: Bukan
1: ya?
2: Gak bisa, gak boleh juga.
1: Oh iya. Kalau kemarin tuh Jay kan aku siaran siang kan. Terus aku tuh baliknya jam 5 dari sini.
2: Wah, nah, sekali.
1: Lama ya? Terus habis itu pulang-pulang kan aku ceritanya gak tidur, maksudnya tidur sekalian malam nanti gitu loh. Kalo jam 7 ngantuk banget sumpah.
2: Terus tidur?
1: Tidur aku,
2: okay.
1: Terus bangun 8:30. Dan itu pusing banget sumpah.
2: Oh serius, pusing?
1: Serius, pusing banget.
2: Karena tidur karena, bentar?
1: Iya, bukan, kayaknya waktunya gak tepat sih. Jam 7, waktu nanggung kan, terus aku harus bangun jam 9. Jadi kayak kamu istirahat apa enggak gitu.
2: Okay.
1: Jadi kayak emang harus hati-hati sih teman Pro 2 kalau tidur. Tadi ya tidur nyelinep itu harus hati-hati, harus perhatikan jamnya, apalagi kalau lagi maghrib kan nggak boleh tuh.
2: Iya, katanya juga nggak sehat juga kan.
1: Bahaya gitu-gitu. Dan pamali juga kan katanya.
2: Oh katanya gitu-gitu. Oke. Gitu. Jam berapa nih? Abis ini olahraga ya?
1: Abis ini kita entertainment.
2: Jam berapa sini?
1: Jam 2 kurang.
2: Ah, udah jam 2?
1: 4. Iya, cepet kan?
2: Iya, saya mau pulang deh abis ini.
1: Iya, saya juga mau. Soalnya kok. Aku tapi kayaknya pengen beli jeruk anget dulu deh di kantin.
2: Kenapa tuh?
1: Kok agak sakit tenggorokan ya saya.
2: Wah, ini dia.
1: Ini dia. Tenang aja, kan ada kamu.
2: Maksudnya? Pemaksud. Pemaksud.
1: Tapi good luck ya buat nanti malam ya.
2: Kamu
1: ya?
2: Juga, Dik.
1: Iya. Pokoknya kita walaupun siang ini udah kayak kok agak bad vibes ya. Ya enggak sih kamu ngerasa enggak sih, Je?
2: Lumayan sih. Karena ya kan, apa ya?
1: Karena kenapa ya? Aku juga bingung deh. Karena mungkin hari ini ada ya sesuatu yang terjadi juga ya.
2: Sama tadi kamu kayaknya bener-bener detik. Itu capek loh.
1: Ini sana.
2: Iya sih. Udah. Lumayan tuh.
1: Tau gak aku pas kesana itu kan. Itu aku sampai jeda. Kan aduh waduh. Kan ada biasanya kalau rekaman tuh kan jeda-jeda kan. Itu aku jedanya lama loh.
2: Iya capek sih.
1: Sakit aku gitu dulu.
2: Itu
1: aku
2: capek tuh.
1: Capek
2: juga. Kayaknya ini detik. Kalau taping ya. Kita VO itu beda deh kayaknya ininya, nggak tahu ya. Aku apa juga ya? Kadang gitu kok kalau VO apa gitu di sana kayak beda aja, kayak lebih capek aja.
1: Iya,
2: beda
1: iya
2: sama
1: lagi.
2: Kayak di sini ya.
1: Bener-bener.
2: Padahal di sini ngomong tuh ya ngomong-ngomong aja.
1: Sama aja kan padahal. Dan 3 menit tuh menurut aku udah lama banget sumpah
2: ya,
1: rekaman itu.
2: Benar-benar. Iya.
1: Tapi terus aku pas tadi aku rekaman di sana aku bayangin sumpah apa aku ini aja ya. Soalnya kayak kok rasanya beda banget ya, aku malah capek.
2: Iya, malah capek. Iya. Oke, gitu.
1: Ya, gitu. Baik, kita harus save energi aja ya. Oke deh teman Pro 2, abis ini aku nemenin kamu ya di apa namanya? Info entertainment. Bener, nanti infonya apa? Tungguin aja teman Pro 2.

Balik lagi teman Pro 2, masih bareng aku ya di sini sampai nanti jam 3 sore. Pokoknya jangan bosan-bosan ya teman Pro 2. Cuman ini satu segmen lagi teman Pro 2, yaitu info entertainment buat kamu. Nah, kali ini mau kasih info seputar DWP 2026 teman Pro 2. Apakah ada yang pernah ikut DWP tahun lalu teman Pro 2? Ini juga salah satu acara anak muda yang gaul banget, yang rame banget juga ya di para anak-anak muda Gen Z ini ya teman Pro 2 ya. Jadi DWP 2026 ini teman Pro 2 umumkan line up fase pertama. Ada Afrojack hingga Dimitri Vegas teman Pro 2. Aku baca dari rri.co.id. Jakarta Warehouse Project atau DWP 2026 ini teman Pro 2 mengumumkan line up fase pertama untuk gelaran di tahun ini. Festival musik elektronik tersebut akan berlangsung pada Desember 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta teman Pro 2. Pengumuman ini menjadi awal dari rangkaian informasi mengenai DWP 2026. Nah, penyelenggara menyebut kata gini. Masih akan ada sejumlah nama lain yang diumumkan untuk melengkapi line up festival teman Pro 2. Jadi masih deep spill tipis-tipis aja gitu, jangan buru-buru banget ya. Pada fase pertama teman Pro 2, DWP 2026 menghadirkan sejumlah musisi elektronik ternama dari berbagai penjuru dunia. Nama-nama tersebut akan tampil dalam gelaran yang berlangsung selama 3 hari di Jakarta teman Pro 2. Rame loh DWP tuh ya gak sih? Emang buat suka ini gimana sih ini penataan katanya Tika. Buat teman Pro 2 yang suka musik mungkin yang upbeat gitu ya, yang kayak agak ajib-ajib, ini cocok sih ikut DWP ya teman Pro 2 ya. Nah, line up fase pertama DWP ini mencakup ada tadi ya yang udah aku sebut, ada Afrojack, Alok, B2B Rehab, terus ada Axwell dan Sebastian Ingrosso. Selain itu terdapat juga ada Billy Gillis, Cosmic Gate, Dimension serta Dimitri Vegas teman Pro 2. Nama lainnya yang turut masuk dalam daftar yakni Ellie Danfur, Lily Palmer, Medix Marlowe and Ty Turner. Kehadiran para musisi ini katanya akan menambah deretan penampil dalam festival tahun ini loh teman Pro 2. Keren ya. DWP 2026 sendiri kembali membawa semangat perayaan musik, pengalaman, dan berbagai momen yang telah menjadi bagian dari perjalanan festivalnya. Penyelenggara juga mengisyaratkan ya teman Pro 2 bahwa skala perhelatan tahun ini akan semakin gede. Tahun-tahun lalu juga udah gede nih, makin gede lagi nih. Terus teman Pro 2 ada salah satu caption gitu ya di pengumuman line up fase pertama, yaitu the dream gets bigger, the sound gets louder. Ih keren deh. Terus katanya penyelenggara juga menyampaikan bahwa masih banyak nama lain yang akan diumumkan. Nah, DWP 2026 ini juga bakal digelar di G Expo Kemayoran Jakarta pada 11, 12, dan 13 Desember 2026. Informasi mengenai tiketnya nih buat teman Pro 2 nih yang pengen nonton DWP Fest, langsung aja boleh langsung cus teman Pro 2 ke situs resminya DWP ya, ada di DWP Fest.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan. Girl, afraid of the big white world. She grew up.

105,5 Prodi FM. Hello, teman terbaik kamu, teman Produa. Balik lagi di Info Entertainment. Kali ini kalau tadi aku udah bahas DWP konser ya, sekarang aku pengen bahas film nih, teman Produa. Ada film judulnya 4 Musim Pertiwi yang tembus Toronto dan Busan International Film Festival 2026, teman Produa. Jadi gini beritanya, infonya ya. Film 4 Musim Pertiwi karya sutradara Camila Andini akan menjalani world premiere di Toronto International Film Festival atau TIFF 2026, teman Produa. Film terbaru 4K Films ini juga akan tayang di Busan International Film Festival PIFF 2026 yang berdepatan dengan perilisan di Indonesia. Film yang dibintangi Putri Marino ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia, teman Produa, pada 8 Oktober 2026, bentar lagi ya, sebulan lagi. 4 Musim Pertiwi menjadi proyek terbesar 4K Films dengan skala produksi yang melibatkan 6 negara. Luar biasa, teman Produa. Nah, 6 negara yang terlibat dalam produksi film ini yaitu ada Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Arab Saudi, dan Polandia. Buset, apa namanya? Luar negeri semua ya. Ini kok belibet ya ngomongnya, udah mulai error deh. Nah, film ini juga berkolaborasi dengan Miles Films, Jakarta, Trinity Optima, Imaginary, Team Up, Julie Estelle, dan juga Navaros, teman Produa. 4 Musim Pertiwi mengikuti perjalanan Pertiwi yang diperankan Putri Marino dan ia kembali ke tanah kelahirannya setelah puluhan tahun meninggalkan tempat tersebut, teman Produa. Nah, produksi film ini ya berlangsung tuh tahun lalu, teman Produa, tahun 2025 ya. Dan sebagian besar proses syuting dilakukan di kawasan Bromo. Lokasinya syuting sendiri nih mencakup pemukiman, persawahan sampai kawasan berpasir dengan kebutuhan logistik yang besar. Gitu, teman Produa. Apakah kamu udah tahu spoilernya film ini, teman Produa? Kalau dilihat dari pemainnya sih bagus-bagus ya kayaknya ya. Terus ada juga produser Iva Isvansyah yang mengatakan kalau skala produksi 4 Musim Pertiwi ini menjadi yang terbesar bagi 4K Film. Dan menurutnya tantangan produksi juga berlanjut hingga tahap post production karena banyak detail dalam desain produksinya, teman Produa. Gitu. 4 Musim Pertiwi katanya juga menandai kembalinya Camila Andini nih ke Toronto International Film Festival. Yang sebelumnya ada film namanya Yuni, teman Produa, pada 2021 itu katanya meraih penghargaan Platform Prize di festival tersebut. Sementara 4 Musim Pertiwi ini film yang sekarang nih ya, teman Produa, akan hadir dalam program A Window on Asian Cinema di BIFF 2026, teman Produa. Keren banget ya. Film ini juga turut loh menghadirkan representasi keberagaman melalui keterlibatan Dwika Pratnyana dan Hana Areta juga. Dwika merupakan aktor dengan vitiligo, sedangkan Hana merupakan aktor tuli. Aduh, keren. Ada Arya Saloka juga, siapa yang suka? Ini banyak yang demen ya, lagi banyak yang ter-Arya-Arya gitu loh di Indonesia. 4 Musim Pertiwi juga mendapat representasi internasional dari Goodfellas, perusahaan sales agent asal Prancis, serta film tersebut juga akan dijadwalkan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada 8 Oktober 2026. Stay tune ya, teman Produa filmnya.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Produa, musim hujan datang lagi nih. Dan kalau udah ngomongin hujan, kita semua tahu kalau Solo Raya punya tantangannya sendiri. Banjir di wilayah Bengawan Solo, tanah longsor di wilayah perbukitan, dan juga aktivitas Gunung Merapi yang juga kadang mendadak meningkat. Bencana itu bukan sekadar berita, tapi nyata dan bisa terjadi kapanpun. Ingat, kesiapsiagaan itu bukan nunggu sampai darurat, tapi bersiap sebelum terlambat. Mulai dari hal yang paling sederhana tapi krusial. Cek update cuaca dan status sungai atau Merapi lewat kanal resmi. Siapkan tas siaga yang berisi dengan obat, air minum, lampu senter, baterai, dan dokumen penting. Simpan nomor darurat seperti BPBD, PMI, dan kontak tetangga terdekat. Hindari daerah bantaran sungai saat debit air naik. Dan kalau tinggal di kawasan rawan longsor, perhatikan tanda-tandanya. Seperti retakan tanah, pohon yang miring, dan suara gemeretak dari tanah. Dan kalau Merapi statusnya naik, patuhi arahan evakuasi. Jangan sok berani demi konten. Kita memang nggak bisa menghindar dari bencana, tapi kita bisa siap, peduli, dan waspada. Karena satu langkah kecil yang kamu lakukan bisa nyelamatin banyak nyawa besok. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa. Bapak, selamat.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

105,5 Pro 2 FM Solo, teman Pro 2. Jumpa lagi bareng Deswa Fitra di hari ini ya, hari Rabu 9 September 2026. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga sehat-sehat, happy selalu dan lancar selalu ya hari ini ya. Dan by the way teman Pro 2, hari ini di studio Pro 2, sorry kalau agak keganggu suara-suara masuk gitu ya, karena ada bintang radio hari ini. Tadi kayaknya kalau nggak salah juga dari jam 9 pagi hingga saat ini. Tapi katanya kalau saat ini tinggal nunggu pengumuman aja siapa nantinya yang lolos ke babak final nanti malam teman Pro 2, bareng MC-nya, bareng JJ dan Atika ya. Jadi buat kamu kalau pengen nonton bintang radio nanti malam di finalnya ya, nanti bisa datang aja jam 7:30 ya. Kalau dari jadwalnya sih 19:30 begitu. Kamu bisa datang aja langsung ke auditorium Sarsito Mangunkusumo karena nanti bakal kayaknya pecah banget sih teman Pro 2. Rame gitu ya. Kalau untuk saat ini nggak terlalu rame sih, karena aku datangnya telat ya. ke bagian shift sore tuh nggak bisa lihat apa-apa gitu loh. Kayak harusnya dari pagi kan bisa lihat di saat off air tuh, bisa sambil nonton yang audisi gitu kan, seru banget. Terus nanti aku pulangnya jam 8 masih bisa lah nonton finalnya ya. Dan pastinya aku di sini nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti ya. Jadi masih lama perjumpaan kita di hari ini. Ada Sis Fitri ya. Menyapa saya jadi grogi tadi. Oke deh, teman Pro 2, saat ini udah masuk ke segmen plat AD ya, sampai jam 4 bareng aku, dan pastinya lanjut lagi ke sore ceria sampai jam 8 bareng aku juga. Buat kamu yang pengen dikasih lagu, langsung aja drop ke WhatsApp Pro 2 ya di 081327866966. Let's go, teman Pro 2.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Hei, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Tara! 300.000.
1: Wah, oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya aku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke. Okay.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Masih terkait TPA Putri Cempo, teman Pro 2, yang kemarin baru saja ya terjadi kebakaran besar banget yang menggemparkan warga Solo dan sekitarnya. Bahkan aku juga gitu kan, karena malam hari itu aku baru pulang ngantor ya, pulang siaran sama Tika, tiba-tiba damkar kok banyak banget gitu kan. Damkar banyak banget dan lain sebagainya, kayak buru-buru banget gitu loh. Oh, setelah itu dapat info bahwa TPA Putri Cempo kebakaran. Ini kok bisa gitu ya, kok bisa. Nah, dari hal itu teman Pro 2, aku baca dari rri.co.id ya. Kamu juga bisa baca-baca info terupdate di situ. Cek aja website kita rri.co.id bahwa pembatasan TPA Putri Cempo ini katanya picu pembuangan sampah ilegal. Waduh, ini repot ini. Udah kebakaran, terus malah jadi buang sampahnya sembarangan ya. Karena mungkin di TPA Putri Cempo kan abis bencana kebakaran gitu ya, terus dibatasi dulu. Yang mau buang sampah bingung gitu kan, dari entah dari swasta atau dari mana. Buangnya ya entah ke lahan-lahan mana ini kan. Oke, jadi pembuangan sampah ilegal ini ternyata ditemukan ya di lahan kosong kawasan Ring Road, Kelurahan Mojosongo, Kota Surakarta, setelah kebakaran terjadi di TPA Putri Cempo ya. Ada Lurah Mojosongo, Katarina Kartika ini mengatakan bahwa sampah mulai dibuang ke lokasi tersebut sejak sekitar sepekan terakhir karena adanya pembatasan pembuangan sampah ke TPA Putri Cempo. Begitu. Nah, praktik tersebut baru diketahui setelah ketua RT setempat ini menemukan adanya tumpukan sampah di lahan yang sebelumnya digunakan untuk pembuangan berangkal aja gitu ya. Oh, tiba-tiba kok ada sampah ya, kelihatan banget kan ya. Temuan itu kemudian dilaporkan kepada pihak kelurahan setelah salah satu armada pengangkut sampah kelurahan ini mengalami kendala di lokasi tersebut. Dan menurut Katarina ya, lahan tersebut sebenarnya diperuntukkan bagi pembuangan berangkal yang dapat digunakan sebagai material untuk menguruk lahan. Namun, kondisi berubah teman Pro 2 setelah sampah rumah tangga mulai dibuang ke lokasi tersebut. Gak bisa bayangin ya, dari lahan kosong yang isinya cuma berangkal doang, tiba-tiba ditaruhlah sedikit demi sedikit tumpukan sampah. Tiba-tiba kan ya kelihatan banget gitu kan. Awalnya cuma berangkal, tiba-tiba dikasih sampah. Ya gimana ya. Terus juga dari Katarina juga menambahkan ya, pihak kelurahan bersama Satpol PP ini telah memberikan surat peringatan kepada pengelola lahan. Dan pengelola ini diminta tidak lagi menerima pembuangan sampah dan akan dikenai sanksi apabila praktik tersebut masih dilakukan teman Pro 2. Dijelaskan juga bahwa sampah tersebut berasal antara lain dari petugas pengangkut sampah swasta yang tidak dapat membawa sampah ke TPA Putri Cempo karena pembatasan pembuangan begitu. Dan mereka kemudian membayar 15.000 setiap kali membuang sampah di lahan kosong tersebut. Oh gitu ya. Ternyata ya, berarti ilegal teman Pro 2. Tapi ada pembayaran 15.000 setiap kali membuang sampah, itu gimana ini? Tapi alhamdulillahnya ya, dari pihak lurah, dari pihak Satpol bersama Satpol PP ini juga udah menerbitkan atau memberikan surat peringatan ya kepada pengelola lahan begitu ya, supaya tidak melakukan praktik tersebut lagi teman Pro 2. Nah, Katarina juga mengingatkan untuk warga untuk tetap memilah dan mengolah sampah dari rumah selama pembatasan pembuangan ke TPA Putri Cempo ini masih berlangsung, dan sampah yang dibawa ke TPA diharapkan hanya berupa residu aja yang tidak dapat diolah dan tidak punya nilai ekonomis sama Bro 2. Ingat ya.

Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan. Teman Pro 2, pernah kebayang nggak sih kalau bumi itu kayak rumah besar? Kita tinggal, makan, tidur, healing, semuanya dari bumi. Tapi coba lihat sekitar. Sampah makin numpuk, sungai makin kotor, cuaca makin nggak jelas. Kalau rumah kita udah kotor, betah nggak sih tinggal di situ? Sekarang banyak banget bencana yang datang tiba-tiba. Banjir, tanah longsor, bahkan gunung meletus. Tapi ingat, banyak dari itu bukan cuma faktor alam. Kita juga punya andil besar di dalamnya. Buang sampah sembarangan, nebang pohon tanpa mikir, cuek sama lingkungan, kecil sih, tapi efeknya gede banget. Nah, mulai dari kita dulu yuk. Gak perlu yang ribet. Kayak misalnya nih, kurangi sampah plastik, jangan buang sampah ke sungai, tanam pohon atau rawat tanaman di rumah, laporkan kalau ada titik rawan bencana di sekitar kamu, dan yang paling penting, tetap peka sama kondisi cuaca dan lingkungan. Jadi ingat ya teman Pro 2, save nature, save future. Mulai dari langkah kecilmu hari ini, karena masa depan bumi ada di tangan kamu. Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku Deswa Fitra. Girl group asal Indonesia, Nona, resmi merayakan perilisan album debut mereka yang bertajuk Island Girl yang akan dirilis pada tanggal 18 September 2026 lewat album rilis Pop-Up Experience. Acara ini Teman Pro 2 akan digelar di Nirmana Valatehan Blok M Jakarta selama 2 hari, yaitu tanggal 19 hingga 20 September 2026. Album ini Teman Pro 2 berisi 15 lagu yang menjadi debut penuh pertama Nona setelah sebelumnya merilis sejumlah single terbaru, termasuk Hong pada akhir Juli 2026.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya Teman Pro 2, Ken Parson dilaporkan akan kembali menyutradarai Backrooms 2 atau Backrooms 2 setelah merampungkan kesepakatan dengan A24. Meski belum diumumkan resmi, proyek ini disebut segera dikonfirmasi, sementara detail seperti jadwal syuting, cast, dan perilisan masih dirahasiakan. Sequel ini Teman Pro 2 menjadi bukti A24 masih melihat potensi besar dari dunia Backrooms. Film pertamanya sukses besar dengan pendapatan sekitar $394 juta secara global dari budget sebesar $10 juta, sekaligus menjadi film terlaris studio independen tersebut.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo, teman.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan,

0: lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia Info Lalu Lintas Pro 2.
2: Yoi teman Pro 2, tepat pukul 16.15 ya, waktunya kita update dulu info lalu lintas bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat sore, halo dengan rekan siapa?
3: Selamat sore Kak, dengan Mas Tambura Kak.
2: Baik, silakan
3: informasi. Dinas Perhubungan Kota Surakarta.
2: Baiklah, silakan informasinya.
3: Nah, selamat sore untuk Sobat Pro 2 FM. Saya petugas 1CS dari Dinas Perhubungan Kota Surakarta untuk melaporkan kondisi arus lalu lintas Kota Surakarta pada sore hari ini. Untuk pertama dari Simpang Kreco menuju ke timur Simpang 3 Kerten untuk terpantau ramai lancar. Untuk dari Tugu Mahkota hingga Simpang Makobrimob Manahan juga terpantau ramai lancar. Kemudian dari Jalan Slamet Riyadi dari Purwosari sampai Bundaran Mulandak untuk arus lalu lintas terpantau lancar dengan peningkatan volume kendaraan di sekitar Ngapeman hingga Bundaran Mulandak. Dan untuk Jalan Veteran dari timur menuju Baturono dan untuk Kapten Mulyadi menuju Simpang Balung untuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Kemudian dari Jalan Yosudarso dari Dawung menuju Nonongan terpantau juga ramai lancar. Kemudian dari Jalan Brigjen Ketamso, dari Panggung menuju Mojosongo untuk kondisi terpantau ramai namun masih lancar. Sedangkan dari Ring Road hingga Juruk dan batas kota arus lalu lintas dari arah Solo menuju Karanganyar maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Untuk Sobat Pro 2 yang masih dalam perjalanan tetap jaga konsentrasi, patuhi arus lalu lintas atau rambu-rambu dan jangan menggunakan telepon seluler dalam berkendara. Demikian untuk laporan arus lalu lintas dari Kontrol Sisirum atau CS Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Tertib berlalu lintas, cermin budaya wong Solo.
2: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info Lalu Lintas Pro 2.

0: 17-an gini lagi rame banget di sosmed nih. Pada ikut-ikut lomba, teriak-teriak merdeka.
1: Alah,
0: ntar juga mageran lagi paling.
2: Ih, kata siapa? Merdeka tuh gak omong-omong doang pas 17-an. Emang kayak kamu tuh, tukang mager, kerjaan rebahan sambil ngeluh aja terus.
0: Ya, terus mau gimana lagi? Emangnya kita bisa buat apa buat negara?
2: Ya banyak lah, kita tinggal buktiin lewat aksi nyata. Bikin karya nih, yang positif, bantu sesama. Atau minimal banget deh nih, berhenti deh bikin dunia maya tuh gaduh.
0: Bener juga ya, berarti merdeka itu tentang aksi nyata, bukan wacana.
2: Nah, itu baru bener. Kurangin wacana, tapi perbanyak karya nyata buat negeri tercinta.

0: Hai Beb, mendatang ke kota Solo ya. Kapan kamu siap aku ajak kulineran?
1: Wah, udah gak sabaran aja nih, Shay. Emang apa sih makanan khasnya kota Solo?
0: Banyak lah. Tapi aku mau ajak kamu dulu makan nasi liwet, yuk. Hidangan ini tuh enak banget, spesial. Hidangan tradisional dari nasi gurih plus tambahan sayuran Jipang. Ada daging ayamnya gitu loh, telur, santan kental atau kumut. Terus biasanya ditambah dengan opor.
1: Duh, udah gak sabar pengen nyicipin.
0: Penyajiannya juga bagus loh, gak kalah unik. Daun pisang ini sedikit ditekuk gitu, terus disematkan lidi supaya bentuknya menyerupai kerucut, atau kalau istilahnya tuh pincuan.
1: Udah deh, udah, gak usah banyakkan teori. Yuk, kita cus sekarang.
0: Suka deh sama makanan asli Indonesia.

0: macet sore-sore? Gak usah khawatir, sore ceria solusinya.
1: Deswatika, temenin kamu di Zona Detik dan Batik.
0: Bahas, tingkah, dan karya anak muda.
1: Only on Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.
0: Awas, ketagihan dengerinnya.
1: Yes, you teman Pro 2 masih bareng Deswa Fitra di sore hari ini ya. Sampai nanti jam 8 malam aku temenin kamu di sore ceria. Gimana sore hari ini teman Pro 2? Kamu lagi ngapain nih kalau boleh tahu ya? Aktivitas sore hari kamu ngapain? Info positif. Positif apa nih? Olahraga atau kulineran gitu ya. Aduh, aku tuh agak mau cerita sedikit ya teman Pro 2. Tadi bangun-bangun di pagi hari tuh tiba-tiba tenggorokan nih kayak hampir radang gitu loh. Tahu kan rasanya yang dimana belum yang benar-benar sakit tapi udah berasa gitu ya, udah kayak ganggu, agak nggak enak gitu loh. Dan saat ini aku sedang minum, aku tadi beli ini, dibeliin Tika sih. Ini apa namanya, jeruk panas. Ah, ini agak membantu. Tadi yang masih berasa banget gitu kan, sekarang udah agak enakan. Tapi ya masih ada sedikit ganjel-ganjelnya gitu loh, kayak kering. Rasanya kering tapi udah minum terus tapi tetap kering. Gimana sih? Kayak ya begitulah. Gak enak banget. Tapi ya udahlah ya. Mungkin karena kemarin aku sama Tika, jujur ya, kemarin malam itu, lebih tepatnya Tika yang minta jajan es krim. Aduh, minta jajan es krim malam-malam abis pulang sore ceria itu kan. Si Tikanya tiba-tiba minta untuk, oh yuk jajan es krim gitu ya. Di malam, padahal kan sekarang kalau malam hari itu dingin banget ya teman Pro 2. Dinginnya dingin gitu, kayak berasa di Tawang Mangu gitu. Ya gak setawang mangu banget tapi udah dingin lah. Nah, di saat jam-jam segitu, jam berapa ya waktu itu ya? Kurang lebih sebelum jam 10, setengah 10-an lah. Itu kita baru beli es krim dan ya kita makan di saat itu juga. Karena kan ya kalau nantian atau dibawa pulang kan juga mencair ya. Jadi kita langsung makan. Itu ya memang sudah berasa, aku udah feeling gitu loh. Aduh, ini makan es krim jam segini. By the way, es krim tuh dimakan atau diminum ya? Makan ya. Makan es krim jam segitu tuh kayak aduh, takutnya nanti radang gak ya. Tahu-taunya beneran dong. Aduh, soalnya waktu berapa suap gitu kayak sudah kerasa gitu ya, langsung teng. Gimana sih rasanya kalau tiba-tiba dingin-dingin langsung makan es krim di tenggorokan tuh gak enak. Tapi masih tetap ditekatin untuk menghabiskan es krim itu. Aduh, tiba-tiba tadi bangun pagi ya begini ya, agak gak enak juga tenggorokan. Tapi masih bisa, untungnya masih bisa untuk on air gitu loh. Gak yang pancingan gitu kan. Itu belum sampai, memang kayak masih hampir gitu ya. Semoga tidak teman Pro 2, jangan terjadi. Ya jaga-jaga kesehatan aja. Jangan ditiru ya, malam-malam makan es krim. Ada gitu ya, malam-malam makan es krim. Harusnya jam berapa ya makan es krim yang tepat itu? Sore kali ya. Sore, kalau siang juga takutnya nanti radang atau apa, karena kan panas-panas makanya es krim langsung kayak kaget katanya sih gitu. Tapi gak tahu juga ya. Yang pasti mungkin kesehatan masing-masing ya. Mungkin atau enggak aku dan Tika. Oh iya, Tikanya tadi juga bilang tenggorokannya sakit gitu. Jadi sama kan, kita cocokologi. Oh, es krim nih berarti. Es krim nih, aduh gitu kan. Tapi ya udahlah, mungkin kesehatannya lagi ngedrop gitu ya. Jadi jaga kesehatan aja buat kamu teman Pro 2 yang mungkin lagi apa ya, aktivitasnya lagi berat-beratnya, banyak-banyaknya gitu ya. Dan kerja terutama jangan sampai mengganggu aktivitas kerja kamu gitu ya. Ya kamu juga boleh cerita teman Pro 2 di sore hari ini aktivitas kamu tuh lagi ngapain ya. Kalau di studio sih sekarang gak terlalu ramai karena tadi Bintang Radio sudah diumumkan ada 10 finalis ya yang nanti lanjut ke babak final. di malam hari jam 7:30 kurang lebih di auditorium Sarjito Mangunkusumo. Jadi ada 5 cowok dan 5 cewek. Tadi aku tanya Shirley sih, walaupun aku kan gak dengerin langsung ya di luar, tapi Shirley salah satu panitia gitu ya, aku udah tanya, katanya sih begitu. Iya ya, aku tanya Shirley ya kayaknya, atau Sisil, Shirley deh. 5 cowok, 5 cewek, begitu. Jadi nanti buat kamu yang pengen nonton keseruannya, nanti datang aja jam 7:30 ya. Nanti Bintang Radio, ah, setahun sekali soalnya, jarang-jarang kan? Ya emang jarang karena setahun sekali gitu ya. Ya udah, aku mau sapa dulu teman Pro 2 yang ada di WhatsApp. Tadi udah ada dari Ninda yang sudah menyapa ya. Desva, oi, halo Ninda ya. By the way, mau ngasih tahu katanya Jumat ini Juicy Lucy rilis lagu baru judulnya Baik Hati. Terus dan dipanjawi top 8 Indonesian Idol season 14 Nyaman dan Sakip maju satu-satu. Oh, banyak yang rilis lagu ya. Thank you ya. Info update-nya dari Ninda nih, selalu update, salah satu teman Pro 2 yang selalu kasih info ke kita-kita sebagai penyiar Pro 2 terkait lagu-lagu yang akan rilis dari musisi-musisi Indonesia begitu ya. Terus tanya lagi, Deswa dan Tika kapan siaran bareng lagi? Kangen banget nih. Baru juga ya kemarin beberapa hari, baru di minggu ini. Tika dan Deswa atau Detik, Deswa dan Tika tuh dipisah gitu ya. Mungkin untuk pemisahan ini, asik pemisahan katanya. Untuk split ini kurang lebih sampai 2 minggu ke depan ya. Tapi Detik tetap ada tiap minggunya di hari Kamis, ya besok ya, di hari Kamis adalah English Corner. Nah itu pasti bareng Detik, pasti berdua gitu. Jadi masih ada Detiknya tiap minggu sekali aja di hari Kamis. Atau enggak, aku sempat lihat jadwal itu Detik seminggu ada yang 2 kali sih. Tapi yang pastinya satu pastinya di hari Kamis, satunya entah di hari apa begitu. Oke lah, nanti kita lanjut lagi ya teman Pro 2. Mungkin buat kamu yang pengen cerita-cerita juga boleh. Thank you juga Ninda. Itu main banget ini request lagu gak? Oh ternyata request. Request lagu Nabila Takia ya. Tak Semudah Home Pimpa. Oke, nanti coba aku cek dulu lagunya Ninda. Dan bagi teman Pro 2 yang lain yang pengen request lagu di sore hari ini, langsung aja ya. Buat nemenin kamu lagi ngapain, aktivitas kamu sore hari ini, moodnya lagi dengerin apa, langsung cus ke WhatsApp Pro 2 di 081-327-866-966. Sampai nanti jam 8 malam. I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Oke, lanjut lagi teman Pro 2. Dan aku mau kasih info juga ya buat kamu. Katanya nih ya, PBB ini setujui peta dunia baru. Wis, peta dunia baru, bakalan baru nih. Bakalan baru banget nih. Katanya PBB setujui peta dunia baru yang tampilkan setiap wilayah itu lebih akurat, termasuk Indonesia yang bakal terlihat lebih luas dan proporsional. Oke. Jadi nanti kita nantikan ya, coba ya nanti perbedaan antara peta baru dan peta lama tuh apa, coba kita bahas dulu ya. Nah, peta dunia yang selama ini kita kenal ini bakal terlihat beda ya. Dilansir dari AP, Majelis Umum PBB, ini di hari Jumat kemarin tanggal 4 September 2026 mengadopsi resolusi Correct the Map yang mendorong penggunaan Equal Earth dan proyeksi sejenis untuk menampilkan luas setiap wilayah secara lebih akurat ya. Oke, apakah peta sebelumnya ini kurang akurat atau gimana? Tapi yang jelas katanya di peta yang terbaru ini bakal lebih akurat lagi dari peta sebelumnya. Berbeda dari proyeksi Mercator yang digunakan sejak tahun 1569, Equal Earth ini menampilkan perbandingan luas wilayah secara lebih proporsional. Jadi dalam peta Mercator, Afrika ini terlihat hampir seukuran Greenland, padahal luasnya ini sekitar 14 kali lebih besar. Oke, jadi memang kurang akurat ya kalau katanya segitu di peta yang sebelumnya, Mercator ini ya. Bacanya gimana ya, Mercator gitu ya. Jadi tulisannya Mercator gitu lah, Mercator gitu teman Pro 2. Kalau yang terbaru katanya Equal Earth ya itu. Nah, lanjut lagi ya. Perubahan ini juga membuat Indonesia dan negara-negara lain di sekitar khatulistiwa terlihat lebih sesuai dengan luas aslinya. Tapi meski begitu, Equal Earth ini tetap memiliki distorsi bentuk karena tidak ada peta dua dimensi yang bisa menggambarkan seluruh permukaan bumi dengan sempurna, begitu ya. Tetap ada kekurangannya, walaupun memang lebih diperbaiki ya, lebih baik lagi. Ini pun juga ada gambarnya sih, antara peta lama dan peta baru memang sudah terlihat sekali perbedaannya gitu ya. Warnanya pun juga beda. Tapi bedanya tuh gak beda banget sih. Atau akunya yang kurang jeli aja ya, karena belum melihat peta yang fisiknya gitu loh. Peta aslinya tuh belum lihat di depan mata teman Pro 2. Nah, berdasarkan laporan PBB, resolusi yang diajukan Togo atas nama kelompok Afrika itu mendapatkan dukungan dari 164 negara, dan 6 negara ini memilih abstain, sedangkan Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang menolak. Meski tidak mengikat, resolusi ini mendorong pemerintah, sekolah, lembaga internasional hingga platform digital mulai menggunakan peta dengan perbandingan luas yang lebih akurat teman Pro 2. Ya jelas ya, walaupun memang negara Amerika Serikat ini menjadi satu-satunya negara yang menolak, tapi mau gak mau gitu ya, pemerintah dan lain sebagainya, lembaga sampai platform digital nanti akan tetap beralih ke peta yang baru, yaitu proyeksi peta Equal Earth ya. Kalau yang lama ini namanya Mercator, ya begitulah peta lama ya. Katanya dibuat dari tahun 1569. Oh betul. Kalau si peta baru ini ternyata sudah dikembangkan dari tahun 2018 ya, untuk menampilkan perbandingan luas wilayah secara lebih proporsional teman Pro 2. Ah, gimana nih menurut kamu? Apakah kamu setuju teman Pro 2 kalau peta baru ini bakal dijadikan ya peta kita saat ini gitu kan? Karena memang tadi sudah dijelaskan walaupun peta baru lebih proporsional dan lebih jelas gitu ya, tapi tetap ada kekurangan bahwa ada si peta baru ini, Equal Earth ini tetap punya distorsi bentuk karena memang gak ada peta dua dimensi itu, gak ada. Jadi memang tetap gak sempurna, tapi at least lebih baik ya teman-teman berdua.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Eh Don,
1: hah?
0: Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo, teman Pro 2. Lanjut lagi, masih di Sore Ceria ya, bareng Deswa Fitra di sini. Aduh, sorry banget kalau suaranya agak gerok-gerok dikit, teman Pro 2. Ngapain digituin ya? Ikut-ikut si Shirley. Soalnya dia sedang serak-serak basah gitu suaranya. Enggak, tadi tuh aku udah cerita ya ke teman Pro 2 kalau semalam aku sama Tika tuh abis makan es krim share gitu loh. Oh. Gitu, bangun-bangun pagi tiba-tiba tenggorokannya tuh udah gak enak. Oh. Ngerti kan rasanya ya? Dan tiba-tiba sekarang udah agak meler-meler aja nih. Aduh, gimana nih teman Pro 2 ya? Aduh, pokoknya jaga kesehatan aja deh ya buat kita semua, buat kamu juga. Jangan, karena sekarang malam hari itu kayaknya berapa derajat gitu ya, kok berasa dinginnya dingin gitu. Apalagi kalau motoran tuh berasanya dingin banget, kayak ke mana ya, Tawangmangu kali ya. Tapi gak sedingin Tawangmangu juga, tapi dingin gitu. Malah makan es krim kemarin, jadi gini deh. Tapi kenapa?
2: Sedingin balasan chatnya.
1: Aduh, kamu mau ngomong kayak susah banget sih. Share. Oh, sedingin kayak balasan.

0: Chatnya si dia gitu ya. Waduh, dia siapa, Sher?
1: Dia
0: loh, kok aku sih? Aduh, malah curhat ya. Aduh. Oke deh, teman Pro 2 ya. Kita nanti lanjut lagi. Karena abis ini, bukan abis ini juga. Jam berapa ya? Bintang Radio ya?
2: Jam 7,
0: Jam 7. Oh, ternyata maju, teman Pro 2. Kalau tadi aku infoin sesuai jadwal sebelumnya tuh jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Ternyata maju jam 19. Fix ya? Fix ya. Dan teman Pro 2 juga boleh nonton ya? Boleh ya, langsung ke auditorium Sarsito Mangunkusumo teman Pro 2 jam 7 udah prepare. Abis ini si Shirley juga mau nyanyi ya, nyanyi di Bintang Radio.
2: Ya, suaranya begini, kalau boleh mau
0: apa-apa ya. Kan serak-serak bahasa, Shar. Serak-serak bahasa ya. Aduh, tapi gak relay ya, Shar ya?
2: Kemungkinan iya kalau finalnya.
0: Maksudnya kemungkinan iya gimana?
2: Kemungkinan
0: Oh gitu, soalnya aku bingung. Aku tadi tanya si si siapa? Si Sil, terus katanya dari tim teknik juga gimana-gimana, masih bingung. Dan aku cek di Pro 2 Jakarta MLC ada, Sher.
2: Oh iya.
0: Iya. Jadi gimana? Nanti tunggu info selanjutnya ya. Oke, baiklah. Yang pasti memang Pro 2 aku nemenin kamu sampai jam 7 aja. Dan ini udah masuk ke batik ya, bahas tingkah dan karya anak muda. Nanti kita bakal bahas sesuatu atau aku bakal kasih info ke kamu tentang yang relate aja bagi anak muda, bagi seumuran kita apa sih yang relate, entah terkait dunia apa ya, dunia hiburan kali ya. Jadi stay aja di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

Yes!

0: Kenapa tuh?
1: Iya tuh kenapa ya?
0: Kok motornya berhenti di tengah rel kereta?
1: Makanya.
0: Kayaknya mogok deh. Apa kita tolongin aja ya?
1: Ah, jangan, gak usah. Bahaya. Lagian banyak orang kok. Ntar juga pasti ada yang nolongin.
0: Ah, kalau gitu mending kita rekam aja pakai HP.
1: Ah, iya juga. Oke, oke.
2: Tindakan nyata lebih baik daripada menyalakan kamera.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu.

Ada update terbaru dari Lisa Blackpink nih teman Pro 2. Di mana nih fansnya Lisa Blackpink? Jadi kemarin kan baru abis rilis lagu ya kalau nggak salah ya. Jadi MV-nya Sawadika, MV Sawadika ya, musik videonya Sawadika. Lisa Blackpink ini ternyata pecahkan rekor teman Pro 2. Tembus sebanyak 100 juta views dalam 2 hari. Dua hari, wow, luar biasa ya. Aku bacanya dari rri.co.id, kamu juga bisa cek di situ teman Pro 2 ya. Jadi Lisa Blackpink ini mencatat pencapaian terbaru setelah video musik Sawadika ini melampaui 100 juta penayangan YouTube. MV-nya ini lagu prarilis ya. Ini mencapai angka 100 juta lebih. Ini di tanggal 6 September kemarin sekitar pukul 1 apa nih KST. KST itu apa ya teman Pro 2 ya. Lalu Sawadika dirilis melalui kanal YouTube resmi Lisa ini di hari Jumat 4 September 2026. Nah, lagu prarilis tersebut berhasil menembus 100 juta penayangan dalam waktu sekitar 2 hari lebih 4 jam. Ada lebihnya ya. Tapi 2 hari, kita genepin 2 hari aja ya. Ini sudah berhasil melampaui 100 juta views dan capaian itu menjadikan Sawadika sebagai karya tercepat di tahun 2026 yang mencapai angka 100 juta penayangan teman Pro 2. Wow, luar biasa ya. Lalu prestasi tersebut diraih Lisa hanya beberapa hari setelah lagu itu resmi diperkenalkan kepada publik nih. Nah, untuk Lisa sendiri, ini adalah merupakan anggota Blackpink ya. Asalnya memang dari Thailand gitu ya. Yang dikenal sebagai penyanyi, rapper, penari, dan performer. Dan Lisa ini debut bersama Blackpink di tahun 2016 setelah menjalani masa pelatihan sebelum bergabung dengan grup tersebut. Selain beraktivitas bersama Blackpink, Lisa ini ternyata juga aktif dalam berbagai kegiatan internasional di bidang musik, di bidang hiburan sepanjang perjalanan karir solonya teman Pro 2. Popularitas tersebut turut membuat karya-karya Lisa ini memperoleh perhatian luas ya dari penggemar berbagai negara. Ya, sekarang siapa sih yang gak kenal Lisa Blackpink gitu ya. Udah cantik, terus bisa nari karena penari juga, dancer, terus penyanyi juga. Terus bisa ngapa-ngapain lah ya. Udah solo juga gitu loh. Jadi banyak teman Pro 2. Dan dengan pencapaian Sawadika ini juga menambahkan daftar prestasi Lisa ya pastinya dalam perjalanan karir musik solonya hingga saat ini. Lalu penayangan yang menembus 100 juta tersebut juga menunjukkan tingginya antusiasme penggemar terhadap rilisan terbaru Lisa teman Pro 2. Jadi rilisnya kemarin 4 September dan setelah 2 hari ternyata sudah tembus 100 juta lebih views gitu ya. Itu luar biasa banyak. Kalau sekarang ada yang ngecek gak nih udah berapa views teman Pro 2? Tapi kalau belum ngecek dan kamu belum dengerin lagunya seperti apa, ya udah kita dengerin aja lagunya Sawadika dari Lisa.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya, RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, tsunami adalah bencana yang datangnya cepat dan sulit diprediksi. Maka dari itu, hal terpenting adalah mengenali tanda-tandanya, tetap waspada dan siap mengambil tindakan. Jika terjadi gempa kuat dan lama, segera menuju area tinggi atau jalur evakuasi tanpa menunggu instruksi. Jika air laut surut jauh atau terdengar gemuruh dari laut, segera tinggalkan pantai dan cari tempat aman. Saat evakuasi, gunakan jalur resmi, tinggalkan barang berat, dan prioritaskan keselamatan diri serta orang sekitar. Kalau kamu lagi berkendara, hentikan kendaraan dengan aman dan segera menuju tempat yang lebih tinggi sesuai arahan petugas. Setelah tiba di titik aman, tetap bertahan dan pantau info resmi karena tsunami dapat terjadi dalam beberapa gelombang. Tetap tenang, fokus, dan lindungi diri. Fast moves, safe grooves.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Alright, teman Pro 2, balik lagi masih bareng Deswa Fitra ya. Dan seperti yang sudah dijanjikan tadi, nanti akan ada relay Bintang Radio 2026. Nanti langsung dari Auditorium Sarsito Mangunkusumo, bareng ada JJ Majenta sama Atika Raharja nanti sebagai MC teman Pro 2. Tapi kita masih prepare-prepare dulu ya. Masih nunggu nanti untuk relaynya jam berapa, aku bakal kabarin lagi. Dan sambil nunggu nih, aku bakal kasih lagu-lagu dulu buat kamu ya. Jadi stay aja di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga. AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial, jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Produa Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Ramai sekali Tika di malam hari ini.
1: Hari ini aku agak kesilauan ya.
0: Iya ya, lampunya bagus sekali.
1: Benar banget, kayaknya nyorot kita banget gitu loh hari ini. Benar banget. Di hari yang berbahagia ini aja ya. Oh, kalau tahun lalu kita sempat fashion show sedikit.
0: Setelah dipikir-pikir kayaknya nggak usah.
1: Iya benar, kayaknya nggak perlu ya. Tapi gimana aja dengan tadi kan kita udah melihat ya audisinya gitu.
0: Betul.
1: Ya semifinalnya ya semua. Hampir ngomong teman pro 2 nih.
0: Kayak siaran aja.
1: Terus sekarang kita di finalnya nih.
0: Betul.
1: Gimana perasaan kamu melihat finalis-finalis Bintang Radio tadi, Jay?
0: Jujur sih keren banget ya, karena tadi aku sempat datang juga ke RRI Surakarta siang tadi ya, Tika.
1: Benar.
0: Ya. Tadi juga disaksikan sama teman-teman RRI Surakarta juga, dan jujur keren-keren banget semuanya.
1: Keren okay. banget, setiap tahunnya sih selalu amazing.
0: Iya,
1: dan aku banget. Yakin juri pada bingung sih.
0: Nah itu dia.
1: Yang mana yang bakal jadi juara ya, Jay?
0: Yes, betul. Kita kenalan dulu Tika, walaupun sebenarnya kita di RRI Surakarta ini kita sudah sangat terkenal ya.
1: Oh gitu.
0: Oke, saya Jeje Majenta.
1: Dan saya Atika Raharja.
0: Selaku Master of Ceremony di final Bintang Radio 2026 RRI Surakarta. Boleh minta tepuk tangannya? Wah, merinding
1: banget.
0: Yes.
1: Aku tadi kan di backstage sempat melihat finalisnya juga peserta final ya. Jadi kayak ikut ambience-nya tuh deg-degan gitu loh. Okay. Benar banget.
0: Kita menyapa juga Bapak Iwan Martono selaku Kepala Stasiun Radio Republik Indonesia Surakarta, dan Ibu Laila juga nggih, beserta ada Budian, Bapak-bapak Sartono, ada Pak Agus Yoga juga. Oke, dan di malam hari ini Tika ya akan ada 10 finalis.
1: 10 finalis.
0: Betul.
1: Karena kalau tadi sore masih banyak banget ya, Ji. Kalau ini
0: banyak
1: udah,
0: banget.
1: Berarti udah dipilih ya dari yang terbaik. Pokoknya dari yang terbaik ke yang
0: Betul.
1: Terbaik gitu.
0: Oke, baik. Untuk memulai final Bintang Radio 2026 RRI Surakarta ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya,
1: Betul.
0: Tika.
1: Oke.
0: Dan kita persilahkan untuk hadirin yang sudah hadir di auditorium Sarsito Mangunkusumo di malam hari ini untuk berdiri.

0: Hadirin dimohon duduk kembali. Oke, selanjutnya J.
1: Yes.
0: Kita langsung aja mulai acaranya kali ya J ya.
1: Langsung.
0: Oh, tapi ini sebelum kita menyaksikan ya teman-teman ya penampilan dari finalis Grand Final Bintang Radio RRI Surakarta 2026, kita mau bacain dulu tata tertibnya pastinya ya J.
1: Betul. Silakan Tika.
0: Tata tertib pelaksanaan Bintang Radio RRI Surakarta tahun 2026. Nomor 1, peserta wajib hadir di lokasi lomba 60 menit sebelum acara dimulai dan melakukan registrasi ulang dengan membawa kartu identitas. Yang kedua, pemanggilan peserta dilakukan berdasarkan nomor urut atau undian yang sudah ditentukan bagi peserta. Bagi peserta yang belum hadir saat namanya dipanggil, maka akan dipanggil ulang pada urutan terakhir di sesi audisi pada hari tersebut. Yang ketiga, peserta diperkenankan membawa alat bantu atau tag saat tampil, kecuali ditentukan lain oleh panitia. Dan yang keempat, peserta memakai nomor urut di dada. Nomor lima, peserta berpakaian bebas, rapi, dan sopan.
1: Nomor enam, tidak diperbolehkan memberikan tepuk tangan saat peserta akan tampil atau setelah tampil. Ketujuh, tidak ada pengulangan saat menyanyi kecuali kesalahan teknis. Delapan, selama menunggu giliran tampil, peserta diharap tenang dan tertib di ruang tunggu, dilarang mengambil gambar atau memotret dengan menggunakan flash pada saat menyanyikan lagu. Sembilan, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Bisa diterima ya semuanya ya? Aman ya?
0: Aman dong, Ge.
1: Yes, keputusan juri mutlak Tika, tapi kita harus perkenalkan juri-juri.
0: Oh, betul. Yes.
1: Spesial sekali. Tika ya. Kita

0: wedding singer sekaligus owner Fariza Music Entertainment Band dengan pengalaman top 90 Golden Ticket Indonesian Idol 2014 RCTI Jakarta, juara 1 Nasional Bintang Radio RRI Indonesia 2019 di Batu, Jawa Timur, juara DMD Show MNC TV 2024, juara 1 I Can See Your Voice MNC TV 2017, juara 2 Peksimida atau Pekan Seni Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 30 besar Pop Academy Indosiar 2020. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk Mas
1: Boleh
0: Fariza.
1: Waduh.
0: Yes.
1: Dedekan saya, Je.
0: Dedekan ya, Tiga?
1: Okay. Benar banget. Kita lanjut kali ya, Je.
0: Let's go.
1: Karena jurinya gak cuma satu ya, teman-teman ya. Selanjutnya ada Antonia Felicia Esarindi. Selamat malam, Kakak. Selaku anggota satu, berprofesi sebagai produser, penulis naskah, penyanyi, dan penulis lagu, serta penggerak komunitas seni dan budaya di Surakarta. Pendiri sekaligus program director Sandia Production dan Gistara Community, founder event budaya Home Pimpa, Metakultura Nusantara, Pancarona Nusantara 2024, dan Suara Nusa 2026.
0: Oke.
1: Okay. Yes, ada juga nih, Ce.
0: Apa tuh?
1: Mungkin quotes kali ya dari Kak Antonia Felicia Esarindi. Benar
0: banget. Okay.
1: Boleh disimak kalian nih, mungkin boleh buat motivasi teman-teman juga ya. Kesenian bukanlah sekedar tontonan, melainkan ruang untuk merawat akar, menyuarakan kegelisahan, dan mewariskan nilai kepada generasi berikutnya. Beri tepuk tangan semuanya.
0: Baik, dan untuk anggota juri kedua, Tika ya, ada Mas ya. Afan Garda Putra Sarjana Pendidikan. Selamat malam, Mas Afan.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Berprofesi sebagai aparatur sipil negara, guru musik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali, owner Ava Music Entertainment and Course, pelatih paduan suara FIK Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan pengalaman juara 1 Lomba Cipta Lagu Tingkat Nasional di tahun 2023, narasumber pelatihan Cipta Lagu tahun 2022, juri Lomba FLS 3N Solo Vokal Kabupaten Boyolali tahun 2026 dari tahun 2022 sampai tahun 2026, pemain keyboard terbaik se-Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2019. Boleh beri tepuk tangan dulu buat Mas Ava. Asik, pasti juri-juri di malam hari ini kompeten, Dika.
1: Kompeten banget, benar. Dan sudah kita pilih yang luar biasa pastinya ya, Je.
0: Oke, boleh. Dan jangan lupa ya, di Auditorium Sarsito Mangunkusumo ini, untuk para hadirin yang sudah datang dan mungkin yang belum bisa datang, Tika ya, ini ya, juga disiarkan langsung melalui YouTube RRI Surakarta dan RRI Pro 2 FM Solo. Frekuensinya berapa, Tika?
1: 105,5 Pro FM Solo.
0: Yang pastinya akan selalu jadi teman terbaik kamu. Oke, boleh. Dan jangan lupa ya, Tika ya, di malam hari ini juga akan voting.
1: Oh iya, benar banget.
0: Yes, dan barcode-nya sudah tersedia di YouTube RRI Surakarta. Dan ini live ya, jadi sudah pasti kalau mau datang ke sini silahkan.
1: Boleh banget, masih terbuka juga buat umum ya semuanya. Mungkin yang hadir nonton di rumah boleh banget langsung ke sini aja meramaikan. Mungkin yang apa ya, tim-timnya, tim supporternya, finalisnya boleh banget meramaikan malam ini ya, Je.
0: Oke, boleh. Langsung Tika ya.
1: Langsung aja kali ya, ini dia.
0: Kita masa ngomong terus ya ini?
1: Iya,
0: yang nyanyi mana bosan. Ini?
1: Benar. Takutnya disuruh nyanyi nanti.
0: Jangan dong. Oke. Tika, yang pertama dulu silakan.
1: Yang pertama dulu kali ya. Nomor urut tampil 1, Muhammad Dwi Santoso. Nama lengkap Muhammad Dwi Santoso dengan lagu pop Firasat, Marcel.
0: Dan sebelum menyanyikan lagu yang akan dibawakan, finalis nomor urut 1 akan melakukan cek mic terlebih dahulu sampai dipastikan benar-benar aman dengan kode dari 3 juri yang sangat kompeten ini, Tika.
1: Betul.
0: Nanti boleh dewan juri memberikan sign atau tanda oke, siap, aman, dan sebagainya ya. Oke, monggo. Silakan finalis nomor urut satu.

0: Bisa di stop dulu?
1: Cukup untuk juri, apakah ada yang masukkan?
0: Mbak Esa, aman? Bisa dibantu tolong teman-teman RRI Surakarta?
1: Untuk mic-nya mungkin boleh?
0: Boleh. Minta tolong untuk teman-teman RRI Surakarta?
2: Boleh minta low-nya vokal ditambahin dikit mas, biar lebih tebal. Low, ya. Coba dicek lagi.
3: Cek.
2: Lagi. Aman, dewan juri lainnya? Coba satu kalimat lagu, diulangi lagi.

0: Cukup aman, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Dewan Juri. Inilah peserta nomor urut 1, Muhammad Dwi Santoso, judul lagu Firasat, karya Marcel.

0: Luar biasa, beli tepuk tangannya semuanya.
1: Wow. Dan kita juga ingin menyapa para jagoan-jagoan bintang radio RRI sebelumnya Tika yang sudah hadir juga di auditorium Sarsito Mangunkusumo. Di mana nih? Kelihatan enggak Tika?
0: Di sebelah mana ya kira-kira alumni-alumninya ya? Boleh iya dong. Nih. Tunjuk tangan dong teman-teman. Ada enggak?
1: Ini loh. Oh, ini loh.
0: Ini saya juga nih.
1: Ada juga. Jadi, halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam teman-teman. Wow, senior-senior ya, Jay.
1: Iya, nostalgia gak sih ya di malam hari ini
0: jadi
1: ya.
0: Jadi berasa deg-degan gak sih, Kak?
1: Oh, enggak katanya.
0: Enggak ya, kayaknya udah enggak gitu ya.
1: Oke, dan juga Tika ya, selain bisa voting melalui barcode yang sudah tersedia di live streaming RRI Surakarta, juga bisa langsung lewat website bintangradio.rri.id. Nah, jangan lupa buat voting jagoan kamu.
0: Betul.
1: Para pemirsa YouTube RRI Surakarta dan teman Pro 2 juga ya. Silahkan ajak siapapun itu buat voting jagoan kamu di malam hari ini.
0: Sebanyak-banyaknya ya, Je.
1: Oke, kita lanjut lagi.
0: Oh, lanjut lagi kali ya.
1: Mau ngapain kamu?
0: Udah, itu aja. Tadi dibuka dengan penampilan yang luar biasa ya, teman-teman. Setelah ini, Je, kita bakal ke siapa nih, Je?
1: Yes, di finalis dengan nomor tampil 2... Fanya Renata dengan nama lengkap Fanya Renata Sinaga kategori putri yang akan membawakan lagu Teganya Kau oleh Liodra.
0: Sudah siap?
1: Oke. Finalis dengan nomor urut tampil 2 Fanya Renata.

0: Terima kasih.
1: Baik, kita langsung lanjut lagi.
2: Lanjut lagi ya, Jay.
1: Ke finalis nomor urut tampil selanjutnya.
2: Nomor urut tampil 3 dengan nama akun Sandi, kategori putra dengan lagu Sesi Potret by And Now.

0: Kita agak geser ke sini ya, Tiga.
1: Benar banget.
0: Ini kelihatan.
1: Kayaknya kita jangan terlalu narsis ya di situ. Ingat masih ada peserta aja. Kita mau di sini aja udah.
0: Iya. Ini kelihatan kamera enggak ya? Kita walaupun di samping kita harus kelihatan kamera.
1: Iya benar. Aman kan?
0: Aman ya. Oke. Boleh.
1: Mungkin buat penonton yang ada di rumah ataupun teman Pro 2 boleh kali menyapa-menyapa kita di YouTube dulu ya aja ya.
0: Silakan. Boleh banget langsung juga di komen-komen juga.
1: Boleh banget.
0: Silahkan komen jagoan kamu juga teman Pro 2 ya, yang live langsung di Pro 2 FM Solo. Kita lanjut lagi,
1: lanjut
0: Tika
1: lagi.
0: Langsung ya, dengan nomor urut tampil 4 kategori Putri Zerlin yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali dari Mahalini. Finalis nomor urut tampil 4, Zerlin, Bawa Dia Kembali dari Mahalini.

percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Kita lanjut ya, Jay.
1: Lanjut, karena masih jam 9 belum ada.
0: Betul, sebenarnya waktunya masih lama ya.
1: Masih dong.
0: Benar, tapi karena nanti ada, aduh jangan di spoiler dulu deh ya.
1: Itu ada itu tuh, hitam doang tuh.
0: Buka. Apa ya gitu. Oke deh, kita lanjut lagi kali ya teman-teman ya. Pasti pada penasaran banget ya sama peserta selanjutnya.
1: Betul, dan jangan lupa buat terus voting jagoan kamu ya. Langsung bisa di barcode yang sudah tersedia di live YouTube-nya RRI Surakarta.
0: Betul.
1: Ya, Tika ya, dan juga bisa langsung ke website ada di bintangradio.rri.id. Oke, kita lanjut lagi, Tika.
0: Lanjut lagi. Peserta dengar nomor urut 5 kategori putra. Felix Fernando Hernadia dengan lagu Sesi Potret by Enau. Dan inilah peserta nomor urut 5, Felix Fernando Hernadia.

aku bisa pulang. Oleh-oleh sudah diberikan.

0: Mas boleh dipinjem gak bunganya?
1: Buat apa sih kalau boleh tahu?
0: Mau saya tanam di rumah.
1: Jangan. Emang ini bisa hidup?
0: Bisa lah.
1: Hidup ya?
0: Ini tuh hidup.
1: Aku kira kan ini kan sunflower ya?
0: Sunflower.
1: Aku kira tadi mau bawain mungkinkah?
0: Oh, mungkin. Mungkinkah? Saya kira tadi mau bawain ini, Post Malone, Sunflower.
1: Oh, in bisa.
0: Love me, left us.
1: Iya, yeah, sama Rex ya. Orange juga.
0: Oh, sana?
1: Iya kan?
0: Ini gara-gara Sunflower nih. Ya. Nah, nih, dikasih Desma.
1: Iya, kok disebut gitu sih namanya. Ya, tapi makasih ya. Oke, kita lanjut ya, Jay, ya.
0: Kita lanjut lagi, ya. Langsung ke finalis okay. Dengan nomor tampil 6. Kategori putri, ada Risti Maurelia Putri yang akan membawakan lagu Bawa Dia Kembali oleh Mahalini. Ada Risti Maurelia Putri, Bawa Dia Kembali oleh Mahalini, finalis nomor urut tampil 6.

0: Itu dia ya Jay, penampilan dari Ade Risti Maurelia Putri Jay.
1: Betul, dan ini lumayan warna-warni ya ternyata.
0: Oh benar, lightingnya colorful ya hari ini.
1: Colorful sekali, ya, tadi saya mau pakai kacamata hitam Dik.
0: Tapi?
1: Kayak baca gak kelihatan. Gak usah.
0: Hari ini malam ya, jadi mending gak usah. Dan okay. Mau mengingatkan juga kepada teman-teman penonton, audiens dan semuanya ya. Jay, gini deh. Sekarang kan banyak juga yang bertanya gitu ya. Dengerin radio tuh selain konvensional bisa di mana sih? Gitu.
1: Nah, itu emang di mana, Tik?
0: Ada aplikasinya dong.
1: Oh, ada aplikasinya.
0: RRI punya aplikasinya, teman-teman. Namanya RRI Digital. Teman-teman bisa download langsung di App Store maupun Play Store juga ada semuanya, Je. Di situ ada Pro 2 juga, ada kita di situ. Narsis.
1: Gak apa-apa kan harus.
0: Bener. Ada berita juga, ada news, terus nanti ada program acara juga. Terus kadang kalau di Pro 2 sendiri kita punya zona detik ya Jay ya.
1: Gak kenapa yang di highlight programmu aja sih. Kan ada sepada, ada santai siang.
0: Itu yang saya hafal. Ada zona detik, terus ada plat AD juga.
1: Iya, itu punyamu lagi tuh, yang lain dong.
0: Kalau di Pro 1 ada apa aja, Cik?
1: Pro 1 ada salah satunya ada Ruang Rindu.
0: Oh iya benar.
1: Setiap malam.
0: Dan kalau di Pro 4?
1: Di Pro 4 ada Kelenengan.
0: Kelenengan?
1: Iya, ada pentas wayang orang, pentas ketoprak juga akan disiarkan langsung ya.
0: Di audit juga ya, auditorium Sarsito Mangunkusumo ya.
1: Betul, dan buat kamu juga yang mau update-update informasi yang pastinya terpercaya, tercepat, terlengkap, dan anti hoax bisa langsung ke rri.co.id. Jangan ke website yang lain ya, udah ke rri.co.id aja.
0: Iya, pokoknya marah kalau nggak ke situ loh.
1: Bener okay, banget. Lanjut
0: Tika. Oke, kita langsung lanjut lagi ya teman-teman ya. Kali ini kita di peserta nomor 7. Ada Raihan Api Wijaya, kategori putra dengan lagu Sesi Potret by Enau. Dan inilah finalis Raihan Api Wijaya dengan nomor urut 7 kategori putra Sesi Potret by Enau.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Cek dulu biar gak kegocek.
3: Emang ada PLTH?
2: Pembangkit listrik
3: tenaga hampa. Hoax itu udah gak ada.
2: Hari ini kita gak hampa-hampaan. Kan
3: iya.
2: Rame.
3: Betul.
2: Hampa hanya milik Ari Lasso. Hampa kesan.
3: Arahnya ke situ ternyata. Udah. Oh kamu jangan kangen ya, karena kamu kan dulu juga... Ah gak usah lah, nanti kamu soalnya tuh jadi senang banget gitu loh.
2: Enggak. Malu saya. Soalnya kan...
3: Oh enggak apa-apa, tapi itu apa?
2: Kalah.
3: Udah lah, gak usah dicari-cari.
2: Benar banget. Tadi kan kita udah ngomongin RRI digital ya, Jay.
3: Betul.
2: Sekarang kita ngomongin apa enak ya?
3: Kita ngomongin bidang radio dong pastinya.
2: Pastinya. Tentang bidang radio. Nah, tadi kan kita udah mention juga ya teman-teman kalau misalnya audisi Bintra tuh bintang radio ya. Tahun ini dan tahun sebelumnya tuh berbeza.
3: Berbeza.
2: Kalau tahun lalu kita audisinya... Tahun lalu berjuta alasan nyanyi mulu.
3: Mas puterin minus one-nya mas. Kayak pengen nyanyi deh tiga nih.
2: Enggak, tahun lalu kan kita audisinya by system ya.
3: Bypass.
2: Kita bukan. Kan di Studio Pro 2 ya, tahun lalu ya Jaya. Yeah. Nah kalau tahun ini kita di lobby RRI.
3: Lobby Timur ya.
2: Lobby Timur,
3: RRI Surakarta.
2: Itu lebih proper lagi ya.
3: Pastinya, benar banget. Dan finalnya pasti selalu di auditorium Sarsito Mangunkusumo.
2: Iya, lihat aja penontonnya banyak banget, gak muat kalau di sana Jaya.
3: Oh iya, benar.
2: Udah gitu auditorium kita kan luas, adem. Mm-mm. Kapasitasnya berapa orang sih?
3: Kapasitasnya kurang lebih itu 7 juta.
2: Kebanyakan?
3: Belum.
2: Itu desek-desekan.
3: Dikurangi.
2: Iya, berhitung ya Anda.
3: Dikurangi
2: ya.
3: Banyak pokoknya. Mau saya hitung satu-satu.
2: Jangan. Ah. Pokoknya banyak banget bisa lihat ya di sini kita enggak limited seat.
3: Iya.
2: Karena banyak banget gitu dan setiap Selasa minggu kedua ya Jay. Mm-mm. Itu juga selalu ada pertunjukan juga yaitu ketoprak maupun wayang orang di sini.
3: Yes.
2: Gitu.
3: Pokoknya ditunggu aja program-program yang akan ada di kanalnya RRI Surakarta. Bisa juga tik follow di Instagram.
2: Oh iya, ada ya kita Instagram ya.
3: Bisa @RRI_Surakarta. Terus juga ada Pro 1, Pro 2, Pro 4 silahkan dicari Instagramnya. Dan juga ada di TikTok juga kita sosial medianya.
2: Benar banget, YouTube-nya juga ada Je. Kita
3: ada dong.
2: RRI Surakarta dan misalnya nih teman-teman buat yang mungkin sering juga lewat di FYP gitu ya. Atau di FYP YouTube-nya. Kok kayaknya RRI itu sering banget dialog ya,
3: seru,
2: sambil nge-live pasti. Ya. Nah itu di mana sih gitu, itu langsung aja bisa ke RRI Surakarta Live biasanya di YouTube ya teman-teman.
3: Itu dia, oke kita lanjut lagi Tika ya.
2: Okay.
3: Dengan finalis nomor tampil 8, Kalista Lova yang akan membawakan Bawa Dia Kembali dari Mahal Ini. Finalis nomor tampil 8, Kalista Lova, Bawa Dia Kembali dari Mahal Ini.

0: Terima kasih. Kita lanjut lagi ke peserta selanjutnya ya, Jay.
1: Langsung nih.
0: Langsung aja.
1: Okay, benar banget.
0: Untuk peserta selanjutnya dengan nomor urut 9, Ananda Krishna dengan lagu Sesi Potret by Enal. Dan inilah finalis nomor urut 9, Ananda Krishna Sesi Potret Enal.

0: terima kasih.
1: Dan kita juga mengingatkan Tika ya.
2: Yoi.
1: Karena setelah ini adalah finalis dengan nomor tampil 10 terakhir.
2: Terakhir, cepet banget ya.
1: Tidak terasa. Dan karena setelah finalis nomor urut tampil 10 sudah bernyanyi, voting akan ditutup. Jadi mengingatkan lagi buat kamu yang mau voting jagoan kamu, teman Bro 2 pemirsa di YouTube RRI Surakarta juga, silahkan kamu bisa langsung voting di barcode yang sudah tersedia ya di YouTube-nya RRI Surakarta, atau bisa kemana Tika?
2: Langsung aja, kalau yang penasaran banyak ya ini. Langsung aja di websitenya ya Jaya, bintangradio.rri.id.
1: Yes,
2: gitu. Voting sebanyak-banyaknya sebelum nanti votingnya ditutup.

0: Bah. Waduh.
1: Saya kaget loh.
0: Kaget ya. Oke, okay. Nah karena ini penampilan terakhir ya Jaya, kita boleh kali tanya sedikit dulu kali ya. Duh kok kayaknya tegang banget gitu loh.
2: Gak apa-apa nih Kak, mengganggu gak konsentrasi kan? Gak? Kalau enggak nih saya tanya berdua aja sama Tika.
0: Gak usah, jangan. Halo, dengan Hai. Siapa? Dengan siapa? Siapa nih namanya?
3: Aprodita.
0: Aprodita.
2: Aprodita, Aprodita.
0: Aprodita. Kok Aprodita? Nama panggilannya siapa?
3: Ya Aprodita.
0: Panjang ya nama panggilannya ya. Dari mana nih Kak kalau boleh tahu?
3: Dari Solo.
0: Dari Solo, asli yeah. Solo ya. Yeah. Wow, kalau nggak salah tadi siang itu yang pakai kebaya merah nggak yeah, sih?
3: Iya betul.
0: Iya kan? Yeah. Wow, keren juga suaranya. Semuanya keren sih sebenarnya. Semuanya ya, Jay.
2: Iya, yeah. Mau membawakan lagu apa habis ini ya, Aprodita?
3: Bawa dia kembali dari mahal ini.
2: Bawa dia wow. kembali dari mahal ini. Ya, oke.
0: Okay. Perasaan banyak banget ya hari ini yang membawakan lagu mahal ini. Tapi ngomongin mahal ini ya teman-teman ya.
2: Kamu kenapa sih?
0: Enggak, lagunya tuh kenapa bagus-bagus banget mm-hmm. ya. Kenapa kalau boleh tahu nih Kak, kenapa memilih lagu mahal ini bawa dia kembali?
3: Karena kalau nyanyi ini tuh feel-nya bisa dapet gitu.
0: Oh gitu? Relate emangnya sama lagu ini?
2: Waduh.
0: Tapi emang iya sih.
2: Real sekali. Oke, langsung okay. kita persilahkan untuk tampil Aprodita yang akan membawakan Bawa Dia Kembali.

0: untuk semua peserta finalis Bintang Radio Surakarta.
1: Yes, dan beri tepuk tangan juga buat MC-nya. Loren, tepuk tangan nih.
0: Terima kasih banyak.
1: Mosok ya nanti tepuk tangan nih toh.
0: Karena kita gak laku. Oke, oh J.
1: Apa
0: ini
1: tuh?
0: Kan udah, oh sudah jam 9 ya J ya.
1: Oh lebih, lebih.
0: Udah lebih juga. Berapa? Ya, lebih dari jam 19 menit di saya.
1: Saya, oh kelebihan jam saya.
0: Segitu aja lah pokoknya.
1: Okay.
0: Ya, tadi kan kita udah janji nih, kalau jam 9 itu kita bakal line voting ditutup ya J ya. Mm-hmm. Nah kalau ini buat teman-teman, tadi udah pada voting kan di website juga, ya gak sih?
1: Yes.
0: Aku yakin udah pada voting ya. Nah kita hitung mundur dulu J.
1: Oke, ya kan? Boleh.
0: Jadi buat tadi yang belum voting, aduh.
1: Sayang sekali.
0: Jangan nyesel ya.
1: Bisa voting, tapi Bintang Radio tahun depan. Nah, suwe tau ngenten ini.
0: Masih setahun lagi ya aja ya, benar-benar. Kita hitung mundur dari 100.
1: Kelamaan.
0: Kelamaan ya.
1: 101, nambah 1.
0: Lama banget, itu makin lama.
1: Kamu atau aku?
0: 5, oke. Okay. Angka 5 ya.
1: Oke.
0: Okay. Apa 10?
1: 5 aja. Kamu benar. Atau aku? Atau kita bersamaan?
0: Iya.
1: Takut kan?
0: Iya,
1: takut
0: kamu dulu boleh.
1: Kan? Boleh. Saat kamu aja deh, atau
0: okay,
1: aku?
0: Oke deh, aku ya. Oke deh. Teman-teman terima kasih banyak yang sudah voting tadi ya di website-nya bintangradio.rri.id. Dan kali ini voting akan ditutup dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Line voting ditutup.
1: Ditutup. Nah, beri tepuk tangan dulu dong sekali lagi boleh. Eis. Nampaknya acara ini semakin seru ya Tika ya.
0: Iya, semakin deg-degan sih.
1: Semakin deg-degan. Ya,
0: kan habis ini pengumuman kan?
1: Habis ini pengumuman, iya. Dan kita juga mempersilahkan untuk kakak-kakak ya, juri, dewan juri di malam hari ini untuk merecap ya.
0: Bener
1: dan
0: banget.
1: Memutuskan
0: siapakah,
1: siapakah
0: yang akan menjadi jawara. Di minggu ini.
1: Wah, itu chart dong.
0: Itu chart. Di hari ini ya, as yes. Bintang Radio RRI Surakarta 2026.
1: Betul. Oke, okay. Boleh silakan kakak-kakak bisa ikut sama kakak Shirley ya yang sudah akan memandu dewan juri. Duh, ini apa ini?
0: Kok kita digeruduk ini sih, Jeh?
1: Jadi.
0: Waduh.
1: Malu loh ini saya.
0: Ini
1: okay.
0: ada siapa sih hari ini, Jeh?
1: Ada teman-teman dari Fariza Music Entertainment Tika.
0: FMA.
1: Wow,
0: tepuk tangan lagi yang meriah dong. Aku yakin udah pada gak asing.
1: Pasti.
0: Benar, karena sering lihat juga di wedding.
1: Ya,
0: ya kan, bener. Ada di wedding, di acara event-event lainnya, FMA selalu menemani.
1: Betul sekali, Tika. Dan di malam hari ini, kita juga kedatangan alumni-alumni spesial Bintang wow. Radio RRI Surakarta. Kita turun boleh enggak ya?
0: Boleh enggak sih kita turun?
1: Kita boleh turun enggak,
0: boleh
1: Kak?
0: Ya?
1: Oke.
0: Okay. Okay. Kita menyapa-nyapa dulu ya, Jay.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Oh, saya mau lihat.
0: Oke. Nanti Anda jatuh ya di situ ya. Di sebelah mana sih kalau boleh tahu, Kak? Oh, ini Kak.
1: Oh,
0: permisi
1: okay.
0: Bapak Ibu.
1: Nyun sewu, ngapunten.
0: Okay. Kita moving on dulu ke sini ya. Yang ini apa yang mana? Wow, dari tampang-tampangnya sih jawara semua.
1: Asik.
0: Ya. Benar banget. Kak boleh dong menyapa teman-teman semua yang ada di sini. Selamat malam.
2: Selamat malam semuanya.
1: Kenalan dulu boleh. Kakak silahkan.
2: Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Edi Susanto. Pernah mengikuti Grand Final Bintang Radio RRI Surakarta.
1: Asik. Kalau boleh tahu di tahun berapa Kak?
2: Sorry. Aduh kalau ngomong tahunnya lama
1: oh,
2: sekali.
1: Ya. Oh, lama
2: kalau
1: sekali.
2: Tidak salah sekitar 2000. 2000 berapa ya? 2003 kalau nggak salah.
1: Serius Mas?
2: Serius.
1: 2003?
2: Iya. 20, berapa? Saya, 23 tahun yang lalu ya?
1: Oh iya loh, saya baru 2 tahun itu, Tik.
2: Nah.
1: Oh senior, oke. Terima kasih Kak, lanjut
0: terima
1: lagi.
0: Terima kasih.
1: Siapa nih Tika
0: senior,
1: nih?
0: Senior ya, mungkin ada new generation-nya kali ya di sebelah mana ya?
1: Boleh, ini. Ini Mas.
0: Yang mana sih, Cik?
1: Ini nih, Mas. Kalau capek duduk aja, enggak apa-apa. Ini loh, kasihan banget kasian berdiri
0: ya,
1: terus kok dari tadi.
0: Berdiri terus ya.
1: Duduk enggak apa-apa loh Mas.
0: J, kamu apa? Apakah melihat alumni Bintang Radio yang lain, J?
1: Wah itu di belakang kaca
0: di
1: itu
0: belakang.
1: Loh. Ya itu loh. Oh, bukan ya. Iya, Mengo Cafe.
0: Mengo Cafe. Dan di sini juga banyak banget ada teman-teman mungkin pengunjung yang hadir juga gitu. Kita boleh kali nyapa pengunjung yang hadir ya, Jay?
1: Boleh. Kamu sapa dulu Tik Habis ini kita absen ya, alumni Bintang Radio nih siapa saja yang sudah ada di notes.
0: Benar banget. Di notes. Enggak usah dibaca dong notes-nya.
1: Sapa dulu dong.
0: Mau menyapa salah satu hadirin yang hadir hari ini ya, teman-teman ya.
1: Okay.
0: Halo, selamat malam Ibu.
3: Selamat malam.
0: Gimana hari ini menyaksikan juga penampilan dari teman-teman finalis?
3: Alhamdulillah, semua bagus, semua hebat. Semua jadi juara.
1: Keren banget. Ibu, boleh maaf lagi kalau MC-nya gimana?
3: MC-nya juga bagus, juga keren pokoknya.
1: Terima kasih banyak Ibu ya. Saya
0: terima
1: malu
0: loh. Kenapa sih pakai nanya itu, Jay?
1: Ini di YouTube diedit ya, tolong ya.
0: Jangan, no cut, no edit soalnya.
1: Iya, iya. Edit. Nah, benar. Boleh kita absen-absen dulu.
0: Kita absen dulu ya, Jay.
1: Tika ya.
0: Mendekat, Jay.
1: Alumni Bintang Radio RRI Surakarta ada... Tadi ada Mas Fariza Ajanugra, Ajinugraha tadi
0: betul,
1: ya.
0: Betul, pasti.
1: Yes, dan ada Kakak Syari Sunkar. Boleh berdiri? Boleh. Yang mana kita kenalan juga,
0: Kakak.
1: Kakak Syari Sunkar.
0: Wow. Cantik sekali. Wow, selamat malam, Kak.
1: Selamat malam, Kakak ya. Dan juga ada Kak Resti Ayu. Selamat malam, Kakak. Ada juga Moh Aditya. Mana Kak Moh Aditya? Hadir? Itu ada.
0: Wow.
1: Oh, ada.
0: Mirip sama Bersena deh.
1: Oh iya.
0: Sama Kak Aji ya?
1: Mungkin.
0: Mana.
1: Ada siapa lagi, Tik?
0: Terus ada Kak Anggit. Di mana ya Kak Anggit ya?
1: Kak Anggit di mana nih Kak Anggit nih?
0: Oh iya, pokoknya ada lah di sini.
1: Oke, ada siapa lagi, Tik? Ada ya. Kak Dana.
0: Yes.
1: Kak Dana mana nih Kak Dana?
0: Gitu. Okay, wow.
1: Berkumpul di sini.
0: Juara 2 Tika, tahun 2019, Jay.
1: Okay.
0: Belum lama banget lah ya.
1: Yes, terus ada... Kak Reski Dika juga, mana nih Kak? Selamat malam, Kakak. Oke.
0: Terus siapa ada, Ketik? Wah ini teman kita juga nih, Jay. Ada Iqbal. Iqbal ada gak di sini?
1: Mana nih, Mas?
0: Apakah? Oh mungkin tidak hadir ya, tapi it's okay, gak masalah.
1: Wan Kaisar.
0: Oh iya benar-benar mirip ya. Benar sih, mirip sih.
1: Oke, ada siapa lagi, Tik?
0: Dan yang terakhir ada Kak Oni Parama.
1: Kak Oni Parama, baru datang. Selamat datang,
0: selamat
1: Kakak.
0: Bunda
1: dari segala bunda.
0: I love you katanya.
1: Boleh beri tepuk tangan untuk alumni Bintang Radio RRI Surakarta. Asik, seru sekali.
0: Benar banget, rame banget ya, Jay.
1: Rame banget, oke. Okay.
0: Kita balik lagi ke atas panggung, teman-teman.
1: Boleh.
0: Tadi kita udah menyapa ya, Jay, alumni.
1: Yes.
0: Bintang Radio RRI, bukan RRI sih, Bintang Radio.
1: Bintang Radio RRI.
0: Pada tahunnya gitu ya.
1: Pada tahunnya.
0: Benar banget.
1: Benar sekali.
0: Yoi.
1: Oke, sambil masih, sudah siap dari Parisa Music Entertainment. Oke,
0: langsung
1: boleh?
0: Langsung siap.
1: Dicek dulu Kakak buat.
0: Mungkin cek sound.
1: Cek sound boleh, cek sound boleh. Wah lengkap sekali Tika.
0: Lengkap banget ya.
1: Ada gitar, ada bass, ada suling. Itu flute ya.
0: Kok kayaknya konvensional gitu ya.
1: Suling ini deng, di sini ada suling.
0: Ada kalau di sini ada, benar.
1: Ada kendang. Oke, sudah siap Kakak keyboard dulu boleh? Mau minta dari kunci A dong. Enggak, bukan saya yang nyanyi.
0: Oke.
1: Okay. Siapa yang nyanyi, Tik? Kita ini aja. Minta buat alumni Bintang Radio buat bernyanyi.
0: Boleh banget. Undang langsung kali aja.
1: Boleh. Siapa ini yang mau bernyanyi? Semuanya juga boleh loh ya. Silahkan.
0: Siapa tadi?
1: Kita mau... Kak Oni.
0: Pranama katanya.
1: Kak Oni, silahkan Kak Oni. Boleh langsung naik ke atas panggung. Oke, mana nih? Kita jemput kali ya?
0: Boleh, di mana Kak Oni?
1: Boleh Kak Oni, silahkan kita jemput deh Tika ya. Oni. Wis tuh.
0: Mungkin boleh kan sambil nostalgia bareng gitu ya,
1: boleh.
0: Ke sini gitu ya.
1: Sudah, langsung Tik, sudah OTW ke sini Tik.
0: Betul.
1: Oke. Asik.
0: Aduh, kedatangan alumni nyanyi lagi ke sini.
1: Iya, benar. Beri tepuk tangan untuk Kak Oni.
0: Yeay.
1: Oke. Silakan. Wah, Kakak Oni.
0: Tokoh legend kita.
1: Sebelum itu kita tanya-tanya dulu.
0: Oh iya, boleh banget. Kita bertanya-tanya. Halo, selamat malam Kak Oni.
1: Selamat malam. Mungkin boleh di tengah. Teman-teman boleh minta mic-nya, minta tolong Tika.
0: Oh iya. Oke.
1: Oke, ini loh. Mas masih anu trompet di mas. Gitu. Es ngode-ngode gitu, es kerap ngejob iki.
0: Oh, udah hafal ya, Jay?
1: Mungkin. Oke. Mas Oni.
4: Selamat malam.
1: Gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik, sehat.
1: Setelah
0: luar biasa.
1: Berapa tahun?
4: Saya kebetulan sudah lama karena waktu itu saya juara satu tahun 2011 dan juara satu tahun 2012. Waktu itu 2011 mewakili Solo di Manado dan 2012 mewakili Solo di Medan.
0: Dua kali loh jadi juara dan ke nasional ya Kak ya berarti ya. Boleh dong ceritain sedikit, wow banyak ya tim supporternya banyak gitu ya. Boleh kali ceritain sedikit pengalamannya gimana sih ikut Bintang Radio tuh?
4: Pengalamannya seru banget karena kalau dulu itu beda dengan sekarang ya. Dan sekarang kan ada audisi online. Kalau dulu kita ketemu seluruh penyanyi-penyanyi terbaik dari masing-masing daerah, itu kumpul jadi satu di kota yang ditunjuk untuk tempat grand final.
0: Oke.
4: Okay. Gitu, jadi kita berangkat dari Solo dengan official, kemudian ada juga dukungan dari Pemkot. Di sana kita ketemu penyanyi-penyanyi dari seluruh Indonesia dan itu bisa berhari-hari karena banyak dari semua provinsi ada di tempat grand final.
0: Wow, berarti banyak temennya ya pada saat itu ya Kak ya. Keren sih.
1: Oke, langsung boleh kita mau nyanyi lagu apa Mas? Negara Angin?
0: Jangan dong.
1: Oh, jangan.
0: Jangan boleh dong, kan Bintang Radio Indonesia.
1: Mau nyanyi lagu apa? Kau nih, ini sambil prepare dulu.
0: Iya benar banget.
1: Tika nih.
0: Mau nyanyi lagu apa nanti?
1: Saya? Tadi Negara Angin tadi.
0: Iya boleh, di spoiler dikit boleh kali lagunya.
1: Itu gimana ya lagunya? Di perempat aja ya?
0: Di perempat aja, benar banget.
1: Oke.
0: Oke.
1: Sudah? Siap lagunya
0: lagi siap-siap dulu kali ya.
1: Pasti bernostalgia.
0: Betul.
1: Okay, siap, Kaoni?
4: Ya, terima kasih.
1: Siap, Kaoni.
4: Saat malam semuanya sambil nunggu pengumuman ya ini ya. Aduh, di panggung ini berarti berapa puluh tahun yang lalu ya, udah tua banget. 2011.

0: kasih, tepuk tangan yang meriah Mas Odi.
1: Mas Odi.
2: Terima kasih. Ya.
0: Bagus banget suaranya, maklum jadi pantas kalau jadi juara maksudnya gitu.
1: Simfoni yang indah.
0: Betul. Ya.
1: Indah. Tenan aku tadi ngantuk loh sampai di belakangnya kayak dinyanyi nih gitu.
0: Rasanya tertidur ya, Ci. Benar sih.
2: Oke, silakan boleh kembali ke teman-teman juara yang lain ya.
0: Boleh.
1: Gimana? Kak Oni yang pilih siapa yang menyanyi?
2: Ini habis saya berarti 2000 berapa ya? 13, 14, 15 ada gak nih? 16, 17, dan siapa? Adit.
1: Adit. Oke, boleh.
2: Karena Adit ini selain dia kemarin juara Bintang Radio, dia juga kemarin masuk di AVI Indosiar.
0: Wow.
1: Oke, Mas Adit. Mas Adit. Ketua, jangan maju Mas Adit Bintang Radio, jangan maju Mas. Masa mau maju Pak Adit, mau maju.
0: Itu Pak Adit
1: jangan
0: ya, itu
1: Pak Adit,
0: ya.
1: Itu Mas Adit Bintang Radio loh ini loh. Oke.
0: Nah ini loh yang aku bilang tadi mirip Bersena aja.
1: Asik, monggo. Mas, silahkan di tengah boleh. Terima kasih Mas Oni ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Ada Mas Adit. Gimana kabarnya Mas?
3: Baik, Alhamdulillah.
1: Baik, Alhamdulillah. Juara di tahun berapa ikut Bintang Radio?
3: Tahun 2014 waktu itu.
1: 2014, wow. Oke. Juara satu.
3: Juara satu.
1: Juara satu. Mas dulu ingat gak waktu 2014 bawain lagu apa?
3: Bawain lagunya Semi Simorangkir waktu itu.
1: Semi Simorangkir.
3: Kau harus bahagia.
1: Kau harus bahagia, baru putus.
0: Bukan
1: kan.
0: itu Yura Yunita.
1: Oh itu Yura Yunita, bukan ya. Oke. Di malam hari ini mau bernyanyi, bersenandung, nostalgia lagu apa?
3: Iya, dari Utal di Kemahua mungkin ya.
1: Oke, boleh. Bisa langsung dikomunikasikan.
0: Langsung okay, loh, langsung. Memang penyanyi ya.
1: Penyanyi.
0: Songlistnya udah banyak soalnya.
1: Nah, yang gitu. Ngiringin langsung. Iki, oke.
0: Okay. Oh iya, oke. Okay. Okay. Yang ngiringin juga oke. Okay.
1: Langsung?
0: Wow.
1: Boleh? Oh, versi yang ini katanya, Dik.
0: Versi
1: Tiongkok.
0: Enggak ada. Biasa ada female sama male ya biasanya. Oh, iya. Kalau karaoke.
1: Kalau karaoke.
0: Iya benar banget. Sama biasanya di high key sama low key.
1: Ada gitu-gitu oh, ada. Iya. Nah lagu-lagu ini bisa kamu request juga di Pro 2 FM Solo pastinya.
0: Bisa banget, boleh.
1: Oke.
0: Okay. Ready Mas?
1: Siap, ready? Monggo silakan, Mas Adit.
3: Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Masih semangat ya buat nunggu pengumuman. Siap nanti akan bakal juara 1, 2, 3. Harapan 1, harapan 2 untuk Bintang Radio di tahun ini. Satu buah lagu ada Sesaat Kau Hadir.

0: banget.
1: Ini pantas juara semua, Jay.
0: Iya nih, oke. Okay.
1: Gak heran ya.
0: Silakan Kak, boleh di boleh. Tengah.
1: Kita ngobrol sedikit kali ya, Jay.
2: Iya, iya.
1: Benar banget. Gimana, kan tadi kita udah nanya pengalaman waktu dulu ya. Kalau pengalaman hari ini gimana Kak, lihat para peserta tampil?
2: Pengalaman hari ini tentunya luar biasa, teman-teman. Tadi 10
1: finalis. 10 finalis, betul.
2: Sudah melakukan apa? Penampilan yang terbaik tentunya.
1: Benar banget.
2: Dan semoga nanti untuk yang juara satu pria maupun putri bisa membawa nama Solo, bisa menjadi juara satu untuk putra dan juara satu untuk putri. Setuju nggak?
1: Setuju, setuju dong. Dong.
2: Okay. Untuk nasionalnya. Ya.
1: Untuk nasional, semoga yes. Harapan kita besar ya masnya.
2: Yeah.
1: Semoga teman-teman dari finalis salah satunya yang jadi juara satu bisa dibawa di nasional dan jadi jawara juga di sana.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin.
1: Biar menyusul teman-teman yang alumni gitu.
0: Asik,
1: loh.
0: Yes. Benar banget.
1: Betul. Oke, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
2: Mau kakak. Panggil yang lain?
1: Oh ya, boleh, boleh.
0: Oh tadi boleh? Mau manggil siapa?
2: Setelah saya 2014, abis itu 2015, 16, 17, Reski. Reski, oke boleh Reski.
1: Oke, okay. Reski, wow banyak boleh. Ya hari ini ya bintang tamu kita ya Jay.
2: Ngomong-ngomong sedikit soal Reski ini, beliau juga pernah mengikuti ajang di salah satu televisi. Wow. Dan waktu itu dapat juara 7 besar ya, 7 besar waktu. Tepuk tangan buat Reski.
1: Wow, boleh kasih tepuk tangan. Pengalamannya luar biasa semua ya mas ya. Keren iya. Banget loh.
2: Langsung saja kita panggil Rizky.
0: Oke. Okay. Boleh, terima kasih.
2: Thank you.
0: Adit ya. Iya. Thank you FME. Tadi ada request juga dari teman-teman panitia katanya MC-nya suruh nyanyi.
1: Iya,
0: siapa tadi
1: nih?
0: Yang gak usah. Gak, ini yang bagus-bagus.
1: Iya benar pada bagus-bagus. Nanti kita coba satu aja ya.
0: Oke, okay, boleh. Ya, nanti aja. Okay. Kak Rizky.
3: Iya, halo.
0: Selamat malam. Salam kenal Kak Rizky.
1: Selamat malam, Kak. Salam kenal.
0: Wis, gimana Kak? Juara tahun berapa nih kalau boleh tahu?
3: 2015 sama 2016.
0: Oke. Okay. Ya. Kalau boleh tahu dulu bawain lagu apa, Mas?
3: Dulu itu lagunya Mike Mohede semua kalau gak salah.
0: Oke.
3: Okay. Apa ya lupa judulnya, aku udah lama banget.
0: Wah,
1: wow. Ini ya. Mm. Berarti suaranya soft spoken gitu.
3: Wih, Masya Allah, saya orangnya juga soft spoken.
1: Oh gitu, iya ya, kelihatan sih.
0: Tapi ini dari tadi alumni Bintang Radio yang udah naik ke atas panggung itu kok suaranya ngomong aja enak ya?
1: Ngomong aja deh kayak,
0: gitu. Coba suara kita, Tik.
1: Cempreng ya kita.
0: Oke, okay, malam hari ini mau nyanyi lagu apa, Kak?
3: Karena saya orangnya penakut ya, saya mau panggil teman buat duet trio boleh?
1: Oh boleh banget.
0: Wah, boleh sekali.
1: Duet,
0: boleh.
3: Boleh ya.
0: Trio,
3: boleh.
0: Trio bertiga.
3: Trio boleh.
0: Trio.
3: Boleh. Ada boleh juara banget. Tahun 2017 sama 19.
0: Oke. Okay.
3: Resti
0: oke,
3: sama Dana.
0: Oke.
3: Okay. Iya. Yeah. Boleh, boleh Resti sama Dana yuk nemenin yuk.
0: Boleh, boleh silakan.
3: Kita nyanyi kakak trio ya. Disini.
0: Wah ini berdua, wah kayak ini, kayak.
1: Apa tuh?
0: GAC.
1: Oh iya.
0: Ah.
1: Jangan tunjuk.
0: Itu bukan Isyana ya? Itu gak sih ya?
1: Itu Isyana sama Raisa. Gimana
3: ya? Raisa, Raisa bener.
1: Kita bahagia ya.
0: Oh ya itu. Oh. Kita bahagia. Wah ini GAC ini.
1: Atau BBB.
0: Weh bisa itu. Ada Raffi Ahmad berarti
1: sih. Lama banget ya, jadul banget yeah. Ya itu.
0: Oke. Okay. Monggo silakan.
1: Oke okay, boleh.
0: Berarti.
1: Langsung trio ya Jay.
0: Ada main yeah. Lagi kakak mungkin. Ada atau mic lagi atau pakai mic kita?
1: Kita Jatika? Pinjamkan aja ya.
0: Oke, okay, boleh.
1: Halo kakak, selamat malam. Siapa nih?
4: Halo kak. Selamat malam semuanya.
0: Selamat malam kakak.
4: Iya, halo malam kak. Malam.
0: Oh ya bareng loh. Ini emang di luar event ini emang sering trio bermain, bernyanyi gini kan?
4: Iya, tepatnya. Ya. Sering main aja sih.
1: Temen main sih.
0: Oh oke, okay. Berarti chemistry-nya masih terjaga ya?
1: Semoga ya, semoga masih.
0: Ya. Oke, oke, oke. Mau trio berarti udah dipersiapkan dari rumah berarti ini? Mau nyanyi lagu apa? Apa
4: belum
0: udah tahu kalau mau nyanyi? Oh. Mau nyanyi lagu apa?
3: Satu-satunya.
0: Satu-satunya.
5: Dari Hi-Fi kebetulan.
0: Dari Hi-Fi?
5: Iya.
0: Oke, okay, boleh. Mau Tika bisa minta tolong mic-nya? Boleh? Oke. Okay. Silakan kak, ini kalau boleh
5: ya.
0: Tahu ini trio apa nih?
1: Gak tahu kalau itu kak.
5: Gak tahu itu.
0: Harus ada dong, karena akan dipresent.
3: Kita gitu. Belum ada nama, mungkin nanti ada ide. Trio apa gitu.
5: Kalau di grup kita bikin penyuka ayam goreng.
0: Oh, boleh. Boleh. Trio penyuka, trio PAG, penyuka ayam goreng.
5: Yeah.
0: Ah, oke. Okay. Langsung trio PAG, penyuka ayam goreng.
1: Yang tahu lagunya pasti semua tahu lagunya. Boleh. Ya. Boleh ikut nyanyi ya.

0: keren deh.
1: Ini mau kita tanya-tanyain dulu.
0: Oh iya,
1: susah
0: boleh.
1: Susah nih, pegang mic banyak-banyak nih.
0: Iya banyak ya mic-nya ya.
1: Oke.
0: Okay. Bener banget.
1: Boleh
0: tadi
1: Kak,
0: tadi PAG udah nyanyi, bisa didengar ya teman-teman, harmonisasinya dapat banget gitu. Hmm. Ya.
1: Dan trio penyuka ayam goreng ini Tika,
0: yes.
1: Kapan terakhir makan ayam goreng bareng kakak-kakak?
2: Udah lama banget sih ya.
3: Satu bulan lalu kayaknya ya.
0: Lama banget dong itu sebulan lalu ya. Tapi terakhir ketemu kapan?
3: Sering sih. Oh,
2: kalau ketemu ya? Sering, kalau soalnya kan sering seframe di wedding kan, acara wow. Wedding gitu.
0: Oke, ya. Bonding banget ya kakak
1: tadi ya. Asik, oke. Okay. Boleh okay, terima okay. Kasih kakak-kakakku okay. Sudah bernyanyi-bernyanyi di malam hari ini. Yes. Boleh teman-teman minta tolong mikrofonnya.
0: Oke. Okay,
1: ini okay, masih yaudah. Sambil menunggu ya.
0: Benar banget.
1: Tika ya, ini sebelum penampilan pamungkas.
0: Betul. Oh iya benar pamungkas.
1: Dari Mas Fariza.
0: Yes.
1: Tadi Mas Fariza, saya dipaksa-paksa sama panitia tadi Mas, saya suruh nyanyi dulu boleh enggak sama Atika? Oh, boleh ya?
0: Nyanyi.
1: Boleh ya? Oke, saya dipaksa sama panitia tadi, teman-teman.
0: Iya, gimana dong?
1: Mas Fariza setelah ini akan jadi penampilan pamungkas sambil menunggu siapakah jawara di Bintang Radio 2026 ini. Mas Fariza, saya dan Atika izin bernyanyi dulu ya. Ini saya dipaksa sama panitia ya. Nih. Ada mau nyanyi lagu apa Tika kamu?
0: Tadi kata kamu kan yang agak old sedikit gitu ya. Tapi gak apa-apa biar semua bisa nyanyi ya Jay ya.
1: Mas, kangen tapi turun 7 ya.
0: Jangan.
1: Hah?
0: Itu yang bisa Desva yang nyanyi. Soalnya okay. Ngebes.
1: Ya. Oke, okay, kangen ya Mas ya. Tapi
0: ya boleh deh.
1: Turun bisa, turun. Kita tuh yang turun panggung.
0: Kalau kita turun panggung gak apa-apa sih.
1: Aduh, kita ini dipaksa loh.
0: Oke, okay. Okay. Boleh ya Mas ya.
1: Kayaknya boleh ya, kangen ya. Aduh, aku takut titik. Aku sama bukan aku, penyanyi loh.
0: Kamu juga penyanyi.
1: Enggak, bukan, enggak bisa.
0: Penyiar tuh harus bisa nyanyi.
1: Oke, satu lagu ya, izin ya. Okay. Mas Fariza ya.
0: Mungkin teman-teman yang tahu lagunya boleh kita bernyanyi bersama di sini.
1: Oke, langsung. Duh, saya kok malu ya ini ya.

0: Udah, kita panggil Mas Farid aja udah.
1: Udah malu saya. Oke, nah tadi kan kalau kita gak seberapa, habis ini gongnya.
2: Gongnya, kita tadi sudah alumni bagus-bagus semua Tika. Terus dari bagus kita patahkan ekspektasinya. Kita setelah jatuh. Itu kita kasih yang bagus lagi.
1: Iya benar-benar, kok kayak kasihan ya kita ya Jaya. Ya, okay. Setelah ini teman-teman ya, ini juga salah satu bagian dari Fariza Music Entertainment.
2: Betul,
1: benar banget. Yes. Kalau bisa dibilang sih foundernya ya Jaya.
2: Yang punya ini.
1: Yang punya gitu ya, kan. Oke, boleh langsung kita panggilkan. Fariza, tepuk tangan dong teman-teman.
3: Terima kasih, selamat malam semuanya. Selamat malam Pak Iwan, berserta dengan jajaran ibu-ibu yang cantik-cantik di depan. Aduh, senang banget loh saya.
2: Monggo Kak Fariza,
3: berasa
2: boleh
3: nostalgia.
2: Sini.
3: Saya berdiri di sini.
2: Aduh.
3: Ini adalah panggung sejarah ya. Makanya tadi saya minta Pak Iwan untuk kita laksanakan final di gedung ini. Karena ini adalah gedung membawa rezeki. Siapa Benar. Tahu nanti juga yang akan terpilih menjadi jawara bisa 5 besar di nasional ya Bapak ya. Amin, amin, amin. Bahkan sampai dengan juara.
2: Oke. Okay.
3: Gitu.
1: Betul banget. Gimana
2: matching ya, matching banget nih. Merah, merah.
1: Oh iya ya.
2: Merah.
1: Wow, bisa dari mic-nya aja udah penyanyi banget ya.
2: Iya.
1: Khusus.
2: Gimana kabarnya Kak Fariza tadi?
3: Alhamdulillah kabarnya baik, sehat.
2: Oke.
3: Okay. Dari tadi pagi kan juri audisi, terus malam hari ini melihat kontestan pesertanya juga begitu luar biasa, memiliki semangat yang tinggi juga. Jadi harapannya bisa apa ya? Bisa memberikan yang terbaik untuk penonton di rumah maupun juga yang ada di studio.
2: Oke, Tik, udah ya yang punya nih.
1: Udahlah. Yang punya nih. Saya di samping Mas Fariza padahal sering ketemu sama adiknya.
2: Oh iya, benar.
1: Shirley
2: Anjali.
1: Benar banget. Kakak dari penyiar Pro 2 ya, teman-teman. Shirley Anjali yang biasa kita dengar di radio ya.
2: Iya.
3: Dulu padahal saya udah mau daftar loh jadi penyiarnya Pro 2.
1: Oh iya.
3: Iya, tapi yang keterima malah adik saya.
1: Malah adiknya, benar banget.
2: Jangan. Penyanyi bagus. Ya toh ganteng.
1: Yo.
2: Terus tadi penyiar terus kita ini mau ngapain? Ya jangan dipek semua toh.
3: Ini kan panggung ketoprak juga gimana kalau main ketoprak aja gitu.
2: Oke, Mas Fariza mau menyanyikan lagu apa?
3: Oke, ada 3 lagu.
2: Siap.
3: Spesial ada Senja Sudut Kota, ada Jikalau Kau Cinta, itu salah satu lagu yang saya bawakan di final Bintang Radio 2019, dan ada Sang Dewi juga.
1: Wow. Enggak sabar, enggak sabar. Ya udah langsung aja udah siap ya Mas Fariza ya dan tim MFA. MFA lagi, FMA.
2: Yes.
1: Iya, typo ya. Oke deh teman-teman semuanya, inilah dia Fariza. Tepuk tangan dong.

Ya, satu lagu senja sudut kota ya, dari sahabat saya Samuel Cipta Indonesian Idol. Lagu berikutnya saya ingin bawakan satu buah lagu yang tadi sudah sempat saya spill juga, ada Jikala Kau Cinta. Lagu dari Judika yang dimana lagu itu adalah pembawa hoki, pembawa rezeki buat saya waktu 2019 ikutan Bintang Radio RRI di Surakarta juga pastinya. Dan mendapatkan juara satu membawakan lagu ini sampai dengan di tingkat nasional. Lagu berikutnya, Jikalau Kau Cinta.

Terima kasih banyak. Pak Iwan kayaknya tepuk tangannya paling kenceng sendiri ya. Waduh, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak buat kesempatannya malam hari ini, Fariza, dan juga bersama teman-teman Fariza Music Entertainment sudah diberikan kesempatan untuk bisa menghibur. Sepertinya teman-teman juga masih dalam accounting dari nilai yang tadi kita curi bersama dengan dua juri dewan lainnya. Ada Kak Esa dan juga Avan. Fariza kembali, satu lagu lagi kita hadirkan. Mungkin barangkali habis ini ada yang mau duet sama saya, boleh ya. Ada Mbak Sari atau Mbak Resti atau Devita. Satu lagu ya, kita hadirkan kembali dulu. Kak, Ko Edi juga nih, jarang-jarang bisa duet sama Ko Edi juga, barangkali mau nyanyi lagi. Satu lagu ada

0: Terima kasih. Terima kasih juga teman-teman FME, mantap.
1: Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Fariza. Ini tuh kan Fariza Music Entertainment tadi.
2: Iya benar.
1: Kan biasanya di wedding-wedding.
2: Iya.
1: Saya ini nunggu sop loh dari tadi di belakang.
2: Kenapa?
1: Nah kan kayak di wedding.
2: Iya benar.
1: Sopnya mana? Ternyata enggak
2: ada. Oh nunggu ini ya piring terbang ya biasanya. Oh. Kalau di Solo piring terbang ya.
1: Iya benar banget.
2: Dari suaranya tuh udah kayak wedding singer banget sih.
1: Udah emang. Pasti ya, wedding kan? Singer ya Tika ya.
2: Dan berkarakter banget tadi Mas Fariza.
1: Betul.
2: Gimana keren gak sih menurut teman-teman?
1: Keren dong. Mantap yoi, sekali.
2: Betul.
1: Oke. Kita mau mengundang ya teman-teman alumni Bintang Radio RRI Surakarta lagi. Ada siapa aja Tik? Boleh kita panggil Tika ya.
2: Semuanya ya Jay?
1: Semuanya dong. Okay. Buat naik ke atas panggung.
2: Yes, buat nama yang kita panggil ya Jay ya sebagai alumni Bintang Radio RRI Surakarta. Boleh Mas Fariza kembali ke atas panggung.
1: Yes.
2: Terus ada Kak Syari Sunkar, ada Resti Ayu, Moh Aditya Anggit BR, Dana, Reski Dika, Iqbal, dan juga Oni Paramaje.
1: Silakan kakak-kakakku boleh naik ke atas panggung.
2: Benar, karena kita punya oleh-oleh spesial ya.
1: Oleh-oleh spesial.
2: Betul,
1: oleh
2: kita apa? Ini lumayan sering berjumpa ya aja sama sponsor kita ini ya.
1: Iya, nanti ditambah oleh-olehnya tuh bawa pulang kenong.
2: Enggak, jangan. Habis dong.
1: Enggak boleh ya,
2: RRI, dipakai jangan, ya. Betul. Ya.
1: Oke, kakak-kakakku boleh silakan naik ke atas panggung,
2: yes,
1: silahkan.
2: Semuanya ya, Jay?
1: Iya,
2: alumni
1: boleh.
2: Alumni semua.
1: Mm-mm, nanti boleh milih aja nih, mau bawa pulang bas, jangan.
2: Kalau itu jangan, apa tanaman itu? Jangan ya, jangan.
1: Boleh kakak-kakakku, monggo silahkan naik ke atas panggung.
2: Boleh.
1: Kak Fariza, Kak Syari, Kak Resti, Kak Adit, Kak Anggit, Kak Dana, Kak Reski, Kak Iqbal, dan Kak Oni. Oh, Kakak Fariza. Kebanyakan, udah bawanya banyak banget. Oh
2: bener,
1: yaudah, oke.
2: Nanti aja ya, nanti Kak Fariza ya, benar banget.
1: Baik, boleh.
2: Wow,
1: oh, ramai sekali.
2: Wajah-wajah alumni Bintang Radio RRI Surakarta,
1: asik. Jay. Keren-keren banget. Oke, kita ada spesial kakak-kakakku. Kita mau foto dulu dong, Tik, ya.
2: Boleh.
1: Boleh. Ini tim dari foto boleh, wah ada Mas Uwan Kaisar.
2: Oh ini?
1: Katanya bagasinya penuh mas.
2: Ya. Pangling banget, halo apa kabar? Baik, luar biasa.
1: Baik sekali, oke. Boleh kita berfoto dulu? Sudah, ini kameranya yang mana ya? Kameranya yang mana nih? Kameranya, oh yang lain udah pada pulang. Oke boleh, ini kamera fotonya yang mana ya? Oke, ada
2: boleh maju
1: kakak.
2: Lagi Jay, kita Jay.
1: Oke, maju lagi.
2: Lagi, betul.
1: Boleh.
2: Yes, kita maju di depan.
1: Oke,
2: udah siap ya kakak-kakak ya.
1: Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oh ada bentar, kita tunggu kakak-kakak yang lain dulu. Silahkan kakak-kakakku. Ih rame banget loh Tika ya.
2: Rame banget, rame banget.
1: Ada
2: semua. Kamu juga alumni aja ya berarti. Kita di sini alumni.
1: Apa? Jangan ya.
2: Dulu kita satu angkatan ya Iqbal. 2024 ya? Di sini 2024 ya? 24 kayaknya. Kamu 23 juga ikut juga kali? Iya ya. Ini teman seperjuangan saya. Aduh tapi kalau ini luar biasa ya Jay.
1: Kamu gak usah ngaku-ngaku lah, saya gak ada temennya loh. Kakak Edi, boleh? Silakan. Silakan kakak, ayo dong. Mau saya jemput
2: ayo,
1: nih.
2: Ayo silakan kak, boleh banget.
1: Boleh dipanggil?
3: Ayo Mas Edi, ini senior kita loh. Kemarin sempat jadi juri juga tuh, juri Bintang Radio. Ayo Mas Edi.
1: Oke, Mas Edi silahkan. Ya kita foto bareng lagi ya, berarti ya, boleh ya. Sekali lagi ya. Oke. Mungkin sambil langsung pegang gift-nya. Wes. Asik, oke boleh izin ya kakak-kakak ya. Ini saya suruh ngelongke nih saya nih, tolong ya Deswa ya. Oke. Oke, boleh. Oh kurang berapa kak? Oh kurang satu.
2: Oke. Masih ada tenang aja kak.
1: Oh Mas Fariza enggak
2: usah
1: katanya.
2: Usah ya.
1: Mas Fariza bawa pulang kenong aja satu.
2: Aduh.
1: Oke, kita berfoto dulu ya. Agak ke kanan lagi, kakak boleh?
2: Oh iya,
1: oke.
2: Boleh. Geser ke
1: aman?
2: Kanan.
1: Oke, hitungin dong, Tik. Boleh.
2: Aku hitungin ya.
1: Yuk.
2: Satu, dua, cis. Cekrek, cekrek. Satu, dua, cekrek. Kayak bebas ya.
1: Oke. Terima kasih kakak-kakakku. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sukses sehat selalu. Terima kasih Mas Iqbal. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak kak. Terima kasih banyak kakak. Iya iya iya. Monggo.
2: Iya. Wow. Disalamin sama senior senior tuh gimana gitu ya?
1: Iya.
2: Rasanya. Oke. Nah, habis ini J, karena kita masih ada waktu ya sebenarnya ya. Jadi kalau tadi kan sebenarnya yang nyanyi alumni itu belum semua gitu loh.
1: Betul.
2: Dan sekiranya ini masih ada waktu, si Shirley mau nyanyi katanya. Kak okay. Shirley nyanyi dong.
1: Oke, okay, iya.
2: Tika.
1: Karena Tika ini juga alumni Bintang Radio tahun 2028 ya Tika?
2: Belum, itu belum.
1: Oh, belum.
2: Itu kan tahun depan. Oh,
1: itu masih 2 tahun lagi ya? Ya. Di tahun berapa Tika?
2: 2024. Yes, benar banget. Dan itu barengan sama magang juga di sini, J.
1: Oh, gitu.
2: Iya, kamu juga kenalan kan dulu?
1: Iya, kamu tuh pengen ini ya, pamer keproduktifanmu ya itu ya ternyata ya.
2: Enggak bermaksud, bukan bermaksud, cuman kalau boleh cerita sedikit ya, tapi aku yakin teman-teman alumni juga luar biasa di sini ya, J. Sebagai new generation gitu kan.
1: Ya.
2: Dulu waktu tahun 2024 itu kan kebetulan saya tuh magang di sini tadinya gitu. Terus ngepas banget, pas banget ada Bintang. Sebelumnya pernah ikut tapi di Jogja.
1: Oke.
2: Ya, terus tahun 2024 ikut lagi tapi di Solo. Dan bersyukurnya dapat masuk final lagi juga, itu senang banget sih. Itu baru pertama kali juga audisi di luar kota, di luar Jogja ya. Dan dapat pengalaman yang luar biasa juga. Aduh.
1: Keren banget. Tepuk tangan buat Atika dong. Asik.
2: Malu banget.
1: Oke. Okay. Oh, Tika nyanyi. Oh iya, boleh.
2: Nyanyi
1: Tika nyanyi.
2: Ya?
1: Gini kan kamu yang nyanyi, Ti. Kan kita rekan nih. Yang request saya boleh enggak?
2: Request apa? Aduh.
1: Kamu tuh takut ya kalau saya request ya?
2: Takut, lagunya susah-susah.
1: Ini aja, request...
2: Apa tuh? Udah,
1: aduh.
2: Berdua aja lagi gimana?
1: Jangan,
2: jangan, ya,
1: jangan udah toh.
2: Kenapa sih? Takut
1: saya tuh gak bisa nyanyi.
2: Bisa,
1: saya malu. Ini,
2: atau
1: apa?
2: Sama Desva. Langsung mundur.
1: Langsung lari dia. Ini aja, aku mau request lagu ini tuh.
2: Deg-degan nih, takut requestannya gak sanggup ya.
1: Ini deh, request tarot-tarot.
2: Jangan, itu susah dinyanyiin dong.
1: Susah dinyanyiin
2: dong. Terlalu, gitu.
1: Aduh, apa ya?
2: Soulmate kahitna.
1: Anu, candil.
2: Apa gue?
1: Candil, cengting suaranya tinggi banget itu loh. Semua yang ku beri tak pernah itu.
2: Aduh gak bisa.
1: Susah ya itu. Apa tadi Tik mau apa?
2: Soulmate kahitna kali ya.
1: Soulmate, boleh. Soulmate kahitna.
2: Kahitna.
1: Oke, silahkan diatur sendiri ya Tika.
2: Iya.
1: Ya, saya mau pamit dulu.
2: Oke.
1: Ya, silahkan.
2: Hafal gak ya, semoga hafal ya. Aduh, agak deg-degan nih tadi alumni-alumni pada nasional semua ya teman-teman. Tapi mungkin boleh saya persembahkan lagu juga buat teman-teman di sini. Yang boleh nyanyi, boleh bantu nyanyi ya di sini ya. MC selain MC juga merangkup nyanyi juga boleh kali ya. Soulmate Kahitna boleh ya Kak, tim FMA.

0: aja.
1: Wow.
0: Kahitna ya.
1: Kahitna.
0: Mana Hedi Yunusnya, mana Hedi Yunus?
1: Waduh, benar. Yofi N. Uno.
0: Yofinya mana nih, Mas Yofinya, Yofinya nih.
1: Yofi Widianto ya.
0: Oke, terima kasih Tika sudah bernyanyi ya.
1: Benar, lanjut kamu kan ini.
0: Saya sudah nih.
1: Oke, kamu bilang, udah ready emangnya?
0: Apa?
1: Udah ready.
0: Ini dia.
1: Ini dia. Eh Je, apa? Tapi ya ngomongin bintang radio lagi gitu kan. Kan fun fact ya teman-teman semuanya ya. JJ ini sejak kecil udah ada di RRI Surakarta.
0: Enggak apa sih, itu enggak penting banget.
1: Yes, kita ngobrol dikit aja enggak apa-apa. JJ itu dari piyik, dari kecil itu udah ada di RRI Surakarta. Nah kamu inget gak pertama kali nonton bintang radio itu kapan Je?
0: Ya karena aku udah dari kecil ya Tik ya, sering banget ke RRI Surakarta. Aku pertama kali nonton bintang radio RRI Surakarta tuh tahun kemarin.
1: Enggak itu, kamu jangan kayak gitu dong.
0: Pas nge-MC lagi.
1: Bukan, kalau tahun lalu memang kita sudah besar ya di sini.
0: Iya.
1: Kalau dulu pertama kali inget gak sih?
0: Saya lupa lagi.
1: Lupa ya?
0: Ya tapi, mungkin di tahun tahun 99 Tik. Saya udah nonton bintang radio.
1: Belum lahir, Je. Kamu
0: masa?
1: Belum lahir.
0: Belum ya?
1: Jangan kebanyakan gimmick ya.
0: Kayaknya ya 3 tahun, 4 tahun yang lalu lah sepertinya
1: oh,
0: lah nontonnya.
1: Oh gitu, oke. Dan udah di RRI Surakarta sejak?
0: Kita lanjut aja ya, oke ya.
1: 2002.
0: Oh siarannya.
1: Iya, siarannya.
0: Oh 2023. Kamu udah 2024 ya, Tika
1: benar,
0: ya.
1: Benar, Pak. Iya. Oh iya, ya benar.
0: Oke, nah. Oke. Kita akan mengundang ya Tika yes. ya finalis bintang radio 2026 RRI Surakarta untuk boleh 10 finalis naik ke atas panggung.
1: Naik
0: kita
1: atas
0: akan panggung. Bernyanyi theme song bintang radio yang
1: aduh.
0: Kita 2 malam udah ngapalin Tik.
1: Hafal banget berarti ya. Enggak sih, sebenarnya ini kan anthemnya bintang radio kan.
0: Iya.
1: Dan setiap hari kita mendengarkan juga kan.
0: Betul.
1: Jadi kita udah hafal ya.
0: Lumayan.
1: Let's sing JJ Magenta.
0: Bintang Radio Indonesia.
1: Iya benar kayak gitu lagunya ya, Je.
0: Boleh.
1: Mungkin teman-teman dan teman-teman RRI boleh dibantu ya untuk memanggil finalis 10 finalis Bintang
0: yes.
1: Radio RRI Surakarta.
0: Betul.
1: Karena lagu ini tuh harus melekat gitu loh sama jiwa-jiwa finalisnya, Je.
0: Iya, lagu ya ini kan? Tuh sakral loh ini.
1: Iya, benar
0: bintang
1: sakral.
0: Radio banget
1: bener,
0: loh ini.
1: Benar-benar setuju.
0: Oke, boleh.
1: Bintang Radio Indonesia. Tiap hari kita mendengarkan itu ya, Je.
0: Iya, benar.
1: Yes.
0: Boleh teman-teman finalis ya langsung naik ke atas panggung. Kita bernyanyi bergembira untuk temsong dulu di malam hari ini.
1: Betul.
0: Sebelum
1: apa tuh?
0: Surat sakti yang sudah dibawa.
1: Oh, surat sakti. Serem banget ya.
0: Berlebihan.
1: Surat cinta gitu dong.
0: Berlebihan tuh, iya. Oke, oh mau lewat dari samping ya Tik ya?
1: Oke, kita tunggu ya. Kayaknya OTW-nya pakai KRL deh. Jauh banget ya.
0: Oke, boleh dari samping ya, sambil menunggu.
1: Yes, kita 10 mau review finalis. Apa dulu?
0: Apa?
1: Mau review apa sebelum menunggu?
0: Kita peserta. Mau review, oh ini aja, kita review RRI Digital lagi Tik.
1: Oh iya boleh, kita announce lagi ya.
0: Boleh, jadi buat kamu yang bingung mau dengerin di mana, ya RRI Surakarta radionya dengerin di mana Bray? Dengerin di mana sih? Bisa langsung download RRI Digital yang udah ada di Play Store dan juga App Store. Silahkan di-download, bisa dicari ya Tika ya.
1: Bisa ada.
0: RRI seluruh Indonesia ini
1: yes.
0: bisa, apalagi
1: bisa banget.
0: Pro 2 FM Solo.
1: Ya,
0: karena ini kan teman Pro 2 yang dengerin
1: iya,
0: ya kan.
1: Hai.
0: Yes, jadi sudah tidak ada lagi alasan untuk tidak mendengarkan Radio Republik Indonesia.
1: Benar banget.
0: Oke.
1: Radio masih ada sampai sekarang ya, Je.
0: Oke, betul. Boleh. Wah,
1: boleh?
0: Ini sudah ramai sekali.
1: Maju lagi kali ya, Je.
0: Boleh. Teman-teman, maju lagi langsung kita akan bernyanyi theme song ya.
1: Hafal gak lagu Bintang Radio?
2: Semoga.
1: Semoga.
0: Semoga.
1: Oke. Okay. Musik.
0: Musik. Boleh.

0: Ini dia ya, wajah-wajah bintang radio kita, teman-teman. Yes. Boleh kasih tepuk tangan lagi yang meriah.
1: Oke. Okay.
0: Wow, nah, semuanya sudah juara sih sebenarnya.
1: Betul sekali, ya, Tika ya. Dan saatnya, Tika ya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Kita kok kayak jauh sekali ya, Tika ya. Kita kamu ke sini atau aku ke situ?
0: Kita ke tengah kalau gitu.
1: Oh gitu, nanti nutupin bintangnya dong.
0: Oh iya benar.
1: Kita di sini aja deh.
0: Oh iya, kita ke situ aja ya. Oke deh.
1: Oke. Sebelum dewan juri mengumumkan jawara, Tika ya.
0: Betul.
1: Di malam hari ini, kami persilahkan Kepala LPP RRI Surakarta, Bapak Iwan Martono, untuk menyampaikan sambutan dan pesan-pesan di bintang radio ini, Tika ya. Oke. Okay.

0: pada tegang semua ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan, Dewan Juri Bintang Radio RRI Surakarta, tepuk tangan dong untuk Dewan Juri kita. Di sini ada Mas Farija Aji Nugraha, SPD, selaku ketua. Selanjutnya, Mbak Antonia Felicia Esarindi, dan juga Mas Afan Garda Putra, SPD. Terima kasih. Yang kami hormati, manajemen RRI Surakarta, ada Ibu Kabak, para katim, pengelola, dan juga angkasawan, angkasawati RRI Surakarta. Dan yang kami cintai dan kami banggakan, peserta Grand Final Bintang Radio RRI Surakarta yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan Grand Final Bintang Radio RRI Surakarta tahun 2026. Tepuk tangan semua. Hadirin yang berbahagia, setelah melalui rangkaian seleksi dan kompetisi, malam ini kita telah menyaksikan penampilan terbaik dari para finalis. Saya mengucapkan apresiasi dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta yang telah berani tampil, menunjukkan kemampuan serta memberikan penampilan terbaik. Bintang Radio bukan sekedar tentang siapa yang menjadi juara, tetapi juga tentang proses, keberanian, pengalaman, dan semangat untuk terus mengembangkan potensi diri. Kepada para peserta yang nantinya berhasil meraih juara, selamat atas prestasi yang telah diraih. Jadikan kemenangan ini sebagai motivasi untuk terus belajar, berlatih, dan meningkatkan kemampuan. Perjalanan masih panjang dan semoga prestasi hari ini menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar. Sementara kepada peserta yang belum berhasil menjadi juara, jangan berkecil hati dan jangan pernah patah semangat. Kalah dalam sebuah perlombaan bukan berarti kalah dalam perjalanan hidup. Jadikan pengalaman hari ini sebagai pelajaran dan motivasi untuk tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Ingatlah, setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk bersinar. Hari ini mungkin belum menjadi milik Anda, tetapi dengan kerja keras, latihan, dan semangat pantang menyerah, kesempatan untuk menjadi bintang akan selalu terbuka. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para dewan juri, panitia, seluruh tim RRI Surakarta, para pendukung, serta semua pihak yang telah menyukseskan kegiatan Bintang Radio RRI Surakarta. Kegiatan Bintang Radio ini merupakan bagian dari semangat RRI Fest 2026 dan juga peringatan hari ulang tahun RRI ke-81. Sebagai wujud komitmen RRI untuk terus hadir di tengah masyarakat, memberikan ruang bagi kreativitas dan melahirkan talenta-talenta terbaik bangsa. Akhir kata, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Grand Final dan seluruh rangkaian Lomba Bintang Radio pada malam hari ini kami nyatakan ditutup, walaupun nanti kita akan dengarkan pengumuman dari Dewan Juri. Selamat kepada juara, tetap rendah hati dan terus berkarya. Bagi yang belum berhasil, jangan patah semangat, teruslah berhati, karena Anda semua adalah bintang dan memiliki kesempatan untuk bersinar. Saya akhiri dengan pantun, ke Sriwidari melihat wayang, pulangnya membawa baju batik. Semua peserta Grand Final tampil gemilang. Menang atau kalah malam ini semua yang terbaik. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Iwan Martono selaku Kepala LPPR RI Surakarta. Baik, dan inilah yang...
2: Kita tunggu-tunggu ya, Je.
1: Itu dia, Tika.
2: Benar banget, tapi mungkin setelah ini ya, kalau tadi sambutan dari Pak Iwan ya, habis ini kita mungkin boleh panggil juri kali ya.
1: Boleh.
2: Untuk memberikan sedikit kesan-pesan kepada teman-teman semuanya gitu kan, biar semangat juga dan boleh kasih tahu spill dikit lah hari ini pengalamannya gimana gitu loh.
1: Oke,
2: ya kan? Boleh. Kepada Dewan Juri dipersilakan untuk naik ke atas panggung.

0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk para supporter, pengunjung, Bapak Ibu semuanya di auditorium RRI Sarjito Mangunkusumo dan juga para finalis ya, 5 besar putra dan juga 5 besar putri. Sebelumnya saya dari Ketua Dewan Juri Fariza Cinugraha, lalu ada anggota ada Kak Esa dan juga anggota 2 ada Kak Afan, mengucapkan selamat untuk para finalis yang telah terpilih. Untuk jawara-jawara yang akan disebutkan nanti, apabila ada yang belum mendapatkan posisi yang terbaik atau yang belum jawara, jangan berkecil hati, semoga bisa menjadikan motivasi untuk kedepannya untuk bisa ikut lagi di kesempatan yang berikutnya. Sedikit ulasan untuk para peserta ya yang ada di belakang, terkait dengan sedikit ulasan yaitu harus bisa kontrol emosi. Kontrol emosi dan juga kontrol mikrofon itu sangat penting sekali dalam hal bernyanyi supaya suara yang dihasilkan juga terdengar dengan baik dan jelas. Lalu juga pelafalan lirik dan memang yang diasah adalah mental ya. Jadi ketika sudah berada di panggung ini terkadang magical itu bisa terjadi apapun yang tadinya kiranya sudah hafal tiba-tiba blank, lupa lirik. Nah itu yang harus memang harus dipersiapkan dengan sangat matang. Itu sedikit ulasan saja dari saya Fariza, mungkin dari kedua dewan juri lainnya, Kak Esa, monggo silakan.
1: Selalu harus diturunkan dan kemudian dinaikkan sedikit. Selamat 10 finalis, luar biasa. Hari ini pasti melelahkan, tapi pasti akan jadi satu pijakan yang enak buat jalan ke depan, karena RRI udah kasih panggung sehebat ini. Profesiat sekali lagi, pesannya masih sama, syair itu tidak hanya dinyanyikan, tetapi perlu diceritakan, itu yang pertama. Yang kedua, bernyanyi itu perlu tenang, tidak perlu rusa-grusu kalau orang Jawa ngomong. Jadi kalau mau nyanyi, tarik nafas dulu, supaya tadi yang disampaikan Kak Farisa nggak terjadi, lupa lirik, kemudian off tempo dan yang lain-lain. Tapi sekali lagi, profesiat dan apapun hasil yang akan dibacakan malam hari ini, saya rasa adalah yang terbaik di antara yang paling-paling baik. Terima kasih.
2: Menambahkan sedikit, saya ucapkan selamat kepada para peserta yang sudah tampil dengan sangat ekspresif. Ya, sedikit kami ulas. Bahwa prinsip kami sebagai dewan juri ketika menilai, khususnya saya pribadi, karena setiap peserta memiliki kelebihan masing-masing, keunikan masing-masing, serta kelemahan maupun kekurangan masing-masing, maka kami menilai siapa yang paling banyak keunggulannya, namun sangat minim kelemahannya. Mungkin hanya itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Fariza.
0: Terima kasih untuk Kak Esa dan juga Kak Afan atas sedikit ulasan yang semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk para peserta dan juga untuk para penonton yang ada di rumah maupun juga yang ada di studio. Langsung saja tidak perlu berlama-lama saya bacakan dari surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Surakarta nomor B1639 RRI SKA HK 0107-09-2026 tentang juara 1, 2, dan 3 dan finalis putra maupun juga finalis putri final Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Surakarta. Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Surakarta menimbang bahwa dalam menetapkan juara 1, 2, dan 3 dan finalis putra maupun putri pada pelaksanaan final Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Surakarta perlu ditetapkan surat keputusan Dewan Juri. Mengingat surat kepala RRI Surakarta tentang permohonan Dewan Juri memperhatikan 1. Hasil penilaian Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Surakarta. Yang kedua, tata tertib Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Surakarta memutuskan. Menetapkan keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Surakarta bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai juara 1, 2 maupun 3 dan finalis putra maupun finalis putri pada final Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Surakarta. Kedua, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 9 September 2026, Ketua Dewan Juri Fariza Aji Nugraha. Awas bocor dari belakang ya.
3: Oke, juara 3, 2, 1.
0: Oke, baik ya. Kita ngikut dari yang disampaikan oleh panitia, akan dibacakan untuk juara dari juara 3, 2, lalu ke 1. Lampiran surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Surakarta. Nomor B1639 RRI SKA HK01709-2026, tanggal 9 September 2026, memutuskan. Selamat untuk juara ketiga. Peserta kategori putra jatuh kepada nomor undian. FME ada gak sih? Ada musik-musiknya gitu.
3: Oh boleh. Teman-teman FME atau teman-teman FOH mungkin. Biar lebih ini ya. Oh akapela aja.
0: Selamat kepada nomor undi 1. Atas nama Muhammad Dwi Santoso. Lalu masih dalam kategori putra untuk juara kedua. Selamat untuk nomor tampil 5 atas nama Felix Fernando Ernadia sebagai juara kedua. Dan otomatis juara ke-1 jatuh kepada nomor tampil 9. Sebagai juara 1 atas nama Iputu Ananda Krisna Putra. Dan kepada finalis juga kita ucapkan selamat kepada Rehan Abi Wijaya dan juga Sandi Bayu Aji. Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu-gugat Surakarta 9 September 2026. Dewan Juri Fariza Aji Nugraha, Dewan Juri Antonia Felicia Esa Rindi, dan Avan Garda Putra SPD. PLT Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia 2026 mengetahui oleh Aditya Nur Cahya Setiaji. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi untuk kategori putra. Selamat untuk yang sudah disebutkan. Berikutnya Kak Esa, monggo bisa dibacakan untuk yang kategori finalis putri. Siapakah yang akan menjadi jawaranya pada malam hari ini? Silakan.
1: Terus pendek banget. Ini ada pendukungnya nggak sih? Ada ya? Coba pendukung yang putri boleh tepuk tangan yang paling kenceng. Kurang kenceng, kalau nggak kenceng saya nggak bacain. Oke. Surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio Indonesia 2026 LPP RRI Surakarta nomor B1639 RRI Surakarta HK01709-2026 tertanggal 9 September 2026 memutuskan bahwa wasit. Harus cewek berarti yang bacain. Deg-degan gak sih? Enggak ya. Oke, juara ketiga diberikan kepada nomor urut 10 atas nama Aprodita Helsa Kristiani. Selanjutnya juara kedua diberikan kepada nomor urut berapa? Berapa kak? Berapa? Kepada nomor urut 8 atas nama Kalista Namira Lova. Dan juara pertama kategori Putri Bintang Radio Republik Indonesia tahun 2026 diberikan kepada finalis dengan nomor urut

0: Anya Renata Sinaga. Sekali lagi, keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat. Surakarta 9 September 2026, Dewan Juri Fariza Aji Nugraha SPD, Antonia Felicia Esarindi, dan Avan Garda Putra SPD. Mengetahui PLT Ketua Panitia Bintang Radio Indonesia 2026, Aditya Nurcahya Setiaji. Terima kasih Dewan Juri, itulah dia juara Bintang Radio RRI Surakarta 2026.
1: Boleh minta lagu lagi dong, masa lagunya dimatiin. Matiin dong, musiknya nyalain dong, nyalain musik dong. Lagi dong. Dan kami juga menginformasikan Tika ya, juara satu untuk kategori putra dan putri akan mewakili kota Surakarta dan ke Korwil ya nanti.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, Korwil Jawa Tengah, Je.
1: Dan DIY.
0: Dan DIY
1: yes,
0: juga pastinya.
1: Benar. Untuk informasi selengkapnya nanti akan dihubungi oleh tim Bintang Radio 2026 RRI Surakarta.
0: Selamat kepada semua peserta finalis maupun semuanya yang mengikuti audisi Bintang Radio RRI Surakarta 2026. Masih ada kesempatan lagi untuk tahun depan dan tahun-tahun berikutnya, mungkin boleh dicoba lagi teman-teman nanti ya.
1: Yes benar, dan diinformasikan juga untuk finalis ya dan juara satu, dua, tiga kategori putra maupun putri boleh agak maju sedikit teman-teman. Oke. Okay. Oh oke, okay. Boleh urut ya teman-teman ya dari juara.
0: Juara satu cowok mungkin boleh sebelah kanan sini. Lalu dilanjut juara dua dan juara tiga. Lalu perempuan juara satunya sedang sudah pulang teman-teman.
1: Oh oke. Okay.
0: Betul. Iya. Lalu ya. Juara dua dan juara tiganya ya.
1: Oke.
0: Kepada Kepala LPP RRI Surakarta, Bapak Iwan Martono Esos MAP dipersilakan untuk menyerahkan hadiah kepada finalis Bintang Radio RRI
1: para
0: Surakarta.
1: Jawara juga.
0: Jawaranya
1: yes.
0: Deh, betul.
1: Oke. Boleh minta tolong teman-teman

0: Biasa banget ya Jay hari ini. Aduh, lega juga akhirnya.
1: Pasti, benar banget Tika.
0: Sudah terumumkan juga siapa jawaranya yang akan melanjutkan perjuangannya pastinya Jay.
1: Yes.
0: Karena tidak berhenti di hari ini aja, karena setelahnya bakal ada nanti seleksi juga melalui core wheel. Terus nanti masuk ke nasional juga pastinya Jay.
1: Iya, betul sekali Tika. Dan ini juga masih... Kita masih live streaming ya,
0: betul.
1: Tika ya, di yes. YouTube RRI Surakarta. Ada juga Instagram dan TikTok at RRI Surakarta dan at RRI Pro 2 RRI Surakarta.
0: Benar ya. Banget. Gimana mungkin buat audiens, buat teman-teman yang ada di rumah ya.
1: Iya.
0: Apakah betul jawarannya sesuai sama idola teman-teman ya? Mungkin
1: yes.
0: Boleh sambil komen-komen ya.
1: Yes, dan sekali lagi keputusan juri mutlak ya.
0: Mutlak Tika, dan tidak bisa
1: diganggu-gugat. Dan semuanya fair pastinya.
0: Betul sekali.
1: Okay. Keren banget. Kamu mau gak TikTok dapat kayak gitu?
0: Mau lah, mau banget.
1: Mau ikut dong. Atau
0: ikut
1: bikin
0: lagi.
1: Sendiri.
0: Oh iya, mana.
1: Oke. Okay.
0: Aduh, seru deh. Jadi kayak deg-degan gimana gitu loh. Sedih, terharu sih sebenarnya.
1: Betul.
0: Lebih terharu ya.
1: Senang banget jadi malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Oke, kita berfoto bersama lagi.
0: Mungkin kita foto bareng-bareng ya teman-teman ya.
1: Bareng-bareng dulu?
0: Buat tim RRI Surakarta
1: atau...
0: boleh membantu untuk mengkondisikan.
1: Boleh, Bapak Iwan silakan berfoto dulu dengan juara 1, 2, 3.
0: Dan juga untuk Dewan Juri, boleh juga untuk merapat ke tengah kita foto bersama.
1: Boleh.
0: Teman-teman juga boleh. Finalis semuanya ikut foto juga, silakan.
1: Baik, kamera ada di tengah, boleh teman-teman? 1, 2, 3. Ganti gaya,
0: ganti
1: bebas,
0: gaya
1: boleh.
0: Bebas. Tunjukkan piala kebanggaan teman-teman semuanya, angkat tinggi-tinggi teman-teman. Terima kasih banyak
1: teman-teman semuanya.
0: Finalis dan juga juara Bintang Radio RRI Surakarta 2026.
1: Oke. Okay. Aduh jadi pengen deh Tik.
0: Pengen juga ya ikutan ya.
1: Terima kasih kakakku, terima kasih kakak, terima kasih. Oke, okay, sudah okay. Sampai di akhir acara Tika.
0: Akhirnya finally. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan dan juga hadir di auditorium RRI Sarsito Mangunkusumo untuk menyaksikan Bintang Grand Final Bintang Radio 2026 RRI Surakarta.
1: Yes, Jeje Majenta.
0: Atika Raharja pamit untuk diri. See you next year. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Terima kasih banyak.
2: Kita ikuti final Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Surakarta. Terima kasih dan sampai jumpa tahun depan.

0: Teman berdua,
1: dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Kamis 10 September 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi teman Pro 2. Shirley Angeli mengudara menemani kamu pagi hari ini hingga nanti jam 10 di Spada. Dan yang jelas Pro 2 FM Solo juga mengudara menemani kamu dari pagi hari ini hingga nanti malam hari jam 12 malam, ditemani dengan program serta segmen yang akan kita lewati bersama dan barengan sama kawan-kawan aku juga. Serta kami juga sudah siapkan lagu-lagu Indonesia mancanegara. Akan tetapi sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk satu lagu rohani Islam, kemudian kita simak suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Kenapa Doa Tidak Dikabulkan Allah, bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Parlemen hadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah dahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas karunianya dan kesempatannya sehingga kita semua bisa bersua kembali di Suplemen Hati, acara yang menggugah hati kita dan memotivasi kita untuk senantiasa memperbaiki hati kita di dalam rangka mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, pada kesempatan Suplemen Hati ini kita akan membahas yaitu terkait dengan kenapa doa tidak dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa doa adalah merupakan salah satu cara berkomunikasi umat Islam atau umat Muslim dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa bisa dilakukan kapanpun dan juga di waktu kapanpun, tentunya dengan adab dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketetapan dari Allah dan Rasul-Nya berkaitan dengan doa. Setiap doa yang dipanjatkan oleh kita bisa menggunakan bahasa yang kita kuasai, bisa bahasa Arab sesuai dengan syariat kita, maupun bahasa-bahasa yang baik dan lembut sesuai dengan keinginan manusia. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'min ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim," yang artinya, "Dan Tuhanmu atau Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dan dina. Permasalahannya, teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, kenapa kadangkala kita berpikir doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah doa-doa kita salah? Padahal doa-doa kita ini adalah selalu mengharap kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam suplemen hati ini kita akan bahas 3 penyebab doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau sebab-sebab kenapa doa itu tidak dikabulkan. Karena kita perlu mempelajari hal ini, bagaimana nanti ketika kita berdoa apakah ada 3 hal ini dalam diri kita, bisa jadi itu yang menjadikan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebab-sebab tidak terkabulnya doa. Yang pertama adalah makan dan minum atau berpakaian dengan barang-barang yang haram atau barang-barang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui bahwasanya kalau kita ataupun kalau manusia mengkonsumsi makanan yang haram dan mengenakan pakaian-pakaian yang haram akan menjadi penyebab doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat Rasulullah SAW memberikan hadisnya, di mana hadis ini adalah diriwayatkan dari jalannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Nabi SAW menceritakan tentang seseorang lelaki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya? Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Demikian teman-teman Pro 2 FM yang berbahagia, sebab doa yang pertama tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu makan dan minum serta berpakaian dari yang haram. Kemudian yang kedua, berbuat zalim pada sesama ataupun pada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya seseorang yang berlaku zalim akan mendapatkan azab yang pedih. Perbuatan zalim pada sesama ini juga menjadi penyebab salah satu terhalangnya doa-doa kita. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu memberikan hadis dari Rasulullah SAW. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kezaliman manusia atas manusia yang lain hingga mereka menyelesaikan urusannya. Teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, penyebab yang kedua terhalangnya doa dikabulkan Allah Subhanahu wa taala adalah kadangkala manusia itu berbuat zalim pada sesamanya, baik itu atasan maupun bawahan, bawahan ke atasan, teman, saudara, dan lain sebagainya yang dalam diri kita atau dalam kehidupan manusia itu selalu berbuat zalim. Apalagi pada masa-masa sekarang ini, kezaliman banyak sekali dan banyak sekali dampak dan akibatnya yang ditimbulkan oleh kezaliman manusia pada umumnya. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, teman-teman Pro2 FM yang berbahagia, adalah memutuskan silaturahim. Di mana doa yang tidak terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga bisa disebabkan oleh memutuskan silaturahim atau silaturahim itu yang terputus. Orang yang memutuskan tali silaturahim dengan keluarga atau dengan kerabat atau dengan handai tolan atau dengan kolega dan sebagainya, maka akan menjadi penghalang terkabulannya doa-doa manusia. Karena menyambung silaturahim itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-1 yang artinya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama yang lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi kamu sekalian. Quran surat An-Nisa ayat 1. Dan banyaknya manfaat dari silaturahim itu sangat banyak. Selain memudahkan terkabulnya doa, silaturahim juga memperpanjang umur dan melancarkan rezeki. Demikian 3 resep agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui juga sebab-sebab tidak dikabulkannya doa-doa manusia. Di antara 3 tersebut, walaupun masih banyak penyebab terhalangnya doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi memberikan kita semangat untuk memperbaiki diri kita agar kita semua mempunyai doa-doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mendoakan semoga doa-doa teman-teman Pro2 FM dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga teman-teman Pro2 FM mendoakan saya, doa-doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bersemangat dan tetap istiqomah di dalam kita berdoa, dan kita kedepankan adab-adab dalam berdoa sesuai dengan syariah dan tuntunan dari agama kita. Salam suplemen hati, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Pemerintah Kota Surakarta mencairkan belanja tidak terduga atau BTT hampir 2,3 miliar untuk mendukung kebutuhan operasional penanganan kebakaran di TPA Putri Cempo. Anggaran itu digunakan sejak awal kejadian kebakaran hingga proses pemadaman yang masih terus berlangsung. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Solo yaitu Ari Dwi Daryatmo juga membenarkan pencairan BTT itu dalam beberapa hari terakhir. Dana digunakan untuk mendukung seluruh rangkaian operasional petugas di lapangan. Selain menggunakan BTT, Pemkot Solo juga sedang mengupayakan dukungan anggaran dari dana siap pakai DSP BNPB. Dana itu nantinya digunakan untuk mendukung sejumlah kebutuhan tambahan dalam proses penanganan kebakaran. Ari mengatakan kebutuhan yang diajukan lewat DSP antara lain pelaksanaan waterbombing, penyewaan tambahan alat berat mekanisme sumur dalam, serta penyewaan drone geotermal. Pengadaan tambahan selang air dan upaya modifikasi cuaca juga termasuk dalam kebutuhan yang diupayakan.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. KPU, Komisi Pemilihan Umum Kota Solo memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga akurasi data pemilih lewat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB triwulan 3 tahun ini. Koordinasi dilakukan dengan melibatkan 10 stakeholder yang memiliki keterkaitan dengan dinamika data kependudukan dan pemilih. Rapat koordinasi PDPB digelar di Kota Surakarta hari Rabu kemarin dan kegiatan ini juga dihadiri perwakilan Polresta Surakarta, Kodim, Bawaslu, Kementerian Agama, Rutan Kelas 1 Surakarta, Disduk Capil, Dinsos Kesbangpol, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7 Jawa Tengah, serta Gria PMI Surakarta. Ketua KPU Kota Surakarta juga mengatakan pemutakhiran data pemilih tidak dapat dilakukan KPU secara parsial karena menurutnya informasi dari berbagai lembaga dibutuhkan untuk mencermati setiap perubahan kondisi kependudukan.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

0: tiba-tiba, makanya kita harus waspada. Salah satu yang menghantui adalah bencana gempa bumi. Gak hanya mengetahui hal-hal yang harus dilakukan saat bencana terjadi, tapi kita juga harus tahu langkah antisipasi yang bisa dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana gempa bumi terjadi. Pra-bencana. Menyiapkan rencana untuk penyelamatan diri apabila gempa bumi terjadi. Kemudian melakukan latihan yang bisa bermanfaat dalam menghadapi reruntuhan saat gempa bumi terjadi, seperti merunduk, perlindungan terhadap kepala, maupun latihan lainnya. Lalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, alat keselamatan standar, dan persediaan obat-obatan. Gak cuma itu, tapi juga membangun konstruksi rumah tahan terhadap guncangan gempa bumi dengan pondasi yang kuat. Saat bencana. Berlindung di bawah meja untuk menghindari dari benda-benda yang mungkin jatuh dan jendela kaca. Tetap lindungi kepala dan segera menuju ke lapangan terbuka. Hindari menggunakan lift dan eskalator. Gunakan saja tangga darurat ya. Jangan berdiri dekat tiang, pohon, sumber listrik, ataupun gedung yang mungkin bisa roboh. Kenali bagian bangunan yang memiliki struktur kuat, seperti pada sudut bangunan. Pasca bencana. Tetap waspada terhadap gempa bumi susulan. Periksa keberadaan api dan potensi terjadinya bencana kebakaran. Berdirilah di tempat terbuka jauh dari gedung dan instalasi listrik serta air. Apabila di luar bangunan dengan tebing di sekelilingnya, hindari daerah yang rawan longsor. Itu dia yang bisa kita lakukan pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana gempa bumi terjadi, agar kita bisa menyelamatkan diri dan orang-orang di sekitar kita dengan edukasi langkah antisipasi yang bisa kita lakukan sebelum bencana terjadi.
1: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Now on air, Shirley Anjali.
2: 105,5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Hai, hola, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar kamu? Semoga baik, sehat, bahagia, mudah, lancar, segar urusan kamu. Shirley Anjali kembali mengudara menemani kamu setelah beberapa hari aku off, tapi tetap aku disibukkan dengan aktivitas dalam rangkaian RRI Fest untuk menyambut Hari Radio atau Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia besok 11 September 2026. Kemarin juga aku sempat nimbrung waktu tika siaran juga ya, jadi semoga teman Pro 2 juga pas dengerin, semoga juga kehadiran aku pagi hari ini bisa memberikan energi baik buat teman Pro 2, bisa menghibur kamu, bisa menghangatkan kamu atau menyejukkan kamu ya. Sama lagu-lagu yang udah aku siapin juga, semoga kamu suka sama lagu-lagunya. Dan kita akan lewati segmennya secara bersama-sama, meskipun dengan kondisi suaraku yang mungkin tidak begitu prima. Ya maafin ya teman Pro 2, sebenarnya badanku tuh gak yang flu, gak apa, gak sakit atau apa, cuman memang karena berawal dari tenggorokan yang sakit, kemudian sempat demam ya, satu minggu yang lalu, benar satu minggu yang lalu, kemudian batuk karena tenggorokannya kayak jadinya mau radang kayak berdarah gitu kan, jadi kayak ada pileknya ya, karena kan kayak sejalur gitu toh. Ya udah deh, akhirnya aman, udah enggak sakit, cuman semalam aja alhamdulillah. Cuman pada akhirnya 4 hari ini ya berarti ya, kayaknya suara saya begindang ya, seksi-seksi gimana gitu kali ya. Karena serak-serak gimana, jujur aku suka banget sama suara yang ada serak-seraknya dan gimana gitu ya. Cuman baru aku rasain hari ini, ternyata karena mungkin dipaksa ya pita suaranya juga, jadi agak-agak capek teman Pro 2, maksudnya pita suaranya karena sedang tidak prima, kemudian harus berbicara, jadi gak nyaman aja gitu. Tapi semoga teman Pro 2 tetap nyaman mendengarkan suara saya yang akan menemani kamu hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana? Semoga tetap harinya menyenangkan selalu ya. Ada teman Pro 2, Little Musang alias Putra di Solo Baru yang udah absen. Selamat pagi juga, hai. Maafin ya kalau memang Shirley gak begitu apa, intonasiku gak tinggi-tinggi teman Pro 2. Agak-agak harus menjaga dulu ya biar cepat pulih dan nanti bisa segera menemani kamu dengan suara yang prima. Ada Little Musang alias Putra. Pemberitahuan, asik. Saat ini aku lagi suka dengerin lagu Ku Sedang Sayang-Sayangnya yang dibawakan oleh salah satu penyanyi solo, yaitu Judika. Kamu pasti sudah mengerti dan bisa segera memutarnya. Terima kasih. Baik, akan saya putarkan untuk kamu. Menemani di pada hari ini, selamat pagi teman Pro 2. Aku juga akan hadirkan lagu yang lagi saya suka, karena kemarin kan rangkaian bintang radio ya, dari pagi hari hingga malam hari. Siapa tahu teman Pro 2 kemarin juga sedang menyimak, jadi terima kasih banyak. Tinggal hamin satu untuk menuju ke hari radio besok banget teman Pro 2. Aku hadirkan lagu yang di request sama teman Pro 2 sebentar ya. Judika ya. Dari Judika, Ku Sedang Sayang-Sayangnya. Aku siapkan buat kamu aja, Putra di Solo Baru.

Ku sedang sayang-sayangnya dari Judika dikasih spesial buat teman Pro 2, Little Musang alias Putra di Solo Baru. Udah Shirley puterin lagunya buat menemani kamu. Hai hai, ada yang pagi-pagi aku SDC ya, ngece senengannya. Ya Allah sedih banget, kenapa ya? Harus banget emang kayak pertama chat itu tuh pakai stiker yang mengejek gitu ya. Harus banget ya, catur ya. Sedih banget pokoknya, aku ngambek, gak mau siaran, gak mau. Iya lagian, apa itu namanya? chat pertama udah 2 hari gak gabung, ya kan? Pertama-pertama kayak gitu stikernya. Sebel deh. Kesel. Gak usah ya. Tapi beneran aku kesel. Serius deh, gak bercanda. Kalau aktivitasnya lagi tinggi-tingginya, jangan lupa multivitamin ya Kak Shirley. Terima kasih. Iya, sudah. Tapi emang bener sih, lagi banyak yang batuk, flu dan lain sebagainya. Makanya kamu sehat-sehat ya. Kemarin aku dengerin suaranya kakak Shirley. Oh baik, di mana dengerinnya? Di YouTube RRI Surakarta atau bagaimana? Itu kenapa ada riak emot begitu? Ada aposka? Kemarin nggak ada yang datang ya di Bintang Radio? Padahal aku tungguin loh, beneran deh. Tiwas menunggu loh aku loh. Cuman ya udah deh, yang jelas buat kamu tetap stay tune, aku akan menemani kamu sampai nanti, dan info-info terupdate juga aku akan hadirkan buat menemani kamu. Dan kemarin karena Bintang Radio itu memang sudah selesai ya, alhamdulillah di tahun ini, selamat untuk para juara. Dan untuk kategori pria itu salah satu lagu pilihannya kan ada sesi potret ya, dan kayak akhirnya aku kembali lagi gitu mendengarkan lagu sesi potret alias sepot dari Ena featuring Ari Lesmana. Dan lagi terngiang-ngiang aja sama lagu itu, so aku mau dengerin buat teman Pro 2 meskipun lagunya middle low, tapi semoga gak bikin kamu jadi low energy tapi tetap up ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Berasa mau jadi Dracula deh, gemes banget. Serius, kenapa sih? Adalah pokoknya ya. Ya udah, ada teman pro 2 Kak Yoyo juga di pagi hari ini. Sepada, hola Kak Shirley. Suaranya dihemat Kak Shirley, nanti kalau habis gimana? Iya, cuman karena kekerjaan beberapa belakangan ini tuh memang mau gak mau harus bersuara gitu ya. Biar nyampe suara kita tuh lo. Tapi benar, beneran dan gak bisa gitu. Cuman setelah ini sih mungkin gak tahu sih. Karena habis ini nanti mungkin habis siaran ada gladi juga buat hari radio gitu ya. Dan sebagai juga si acara, pengarah acara, jadi kayaknya juga harus tetap ada ngomong-ngomongnya ya. Mana teriak-teriak lagi? Kadang juga emang harus teriak-teriak sih. Cuman bukan teriak yang marah ya, tapi teriak yang lebih kayak iya gitu. Ya sebentar-sebentar gitu. Atau apa kek gitu ya. Iya gak mau gitu kali ya. Boleh gak bilang gak mau? Aduh. Terima kasih sudah diingatkan Kak Yoyo. Kak Yoyo sehat-sehat ya. Sudah sarapan atau belum? Catur. Suaranya Shirley ya begini ya. Oh, makanya enggak tahu sih. Enggak apa-apa ya, semoga tetap nyaman. Apa enggak nyaman? Jangan-jangan kalau enggak nyaman ya udah deh. Saya kasih lagu-lagu aja ya atau saya teleponin siapa gitu ya. Lah, teleponin siapa dong? Telepon Ridu kali ya biar nemenin kamu. Oh ya, tadi lagu Sepot, sesi potret, ya ampun sepot banget. Yang ngajarin ngomong sepot juga Ridu Wicaksono sih sebenarnya. Jadi saya tuh tadi pengen bikin status gitulah ya, kemarin Bintang Radio gitu, foto Pro 2, jadi Shirley, JJ, Tika, sama Deswa. Terus pengen dikasih back sound gitu ya, status WhatsApp gitu. Back soundnya apa ya, udah nyiapin lagu-lagu yang lain, udah coba apa ya apa. Terus habis itu tiba-tiba keinget, kemarin kan Bintang Radio sesi potret ada lagunya itu gitu ya, ada yang nyanyiin dan bagus dan suka gitu kan. Terus sesi potret aja deh. Terus habis itu inget part lirik yang susunan barisannya tak sama lagi. Oh gitu kan. Terus habis itu kayak waktu sambil ngeliat foto yang mau aku upload tuh kayak oh my god, relate lagi. Susunan, tapi cuman part itu doang ya. Susunan barisannya tak sama lagi. Kayak susunan barisannya tuh udah gak sama lagi. Aneh banget rasanya kayak gak ada Ridho Wicaksono gitu loh ya. Kayak gimana sih gitu. Jadi speedy recovery buat Ridho Wicaksono RW88. Begitu deh. Jadi tapi lirik depannya juga relate sih. Gimana sih tadi? Sesi potret yang selalu ku benci, aneh rasanya kau tak di sini. Susunan barisannya tak sama lagi. Udah sampai situ doang. Ya dan itu relate banget sih teman Pro 2 ya kan. Sepot sesi potret, udah lama gak potret sama kamu, sedih banget. Merindukanmu, kayaknya lagunya cocok deh. Merindukan suara saya gitu loh maksudnya. Merindukan teman Pro 2 juga, aku 2 hari udah off soalnya ya. Tapi jujur please kasih tahu aku deh, nyaman gak sih suaranya? Bagus ya kayaknya ya, suaranya kayaknya begini aja ya. Tapi sehat gitu, yang prima. Kalau kayak gini, apa namanya, harus memaksa pita suara. Dan sebenarnya tuh gak boleh ya. Harus puasa ngomong kalau saya ketih hati nih ya. Mana beneran puasa lagi, mana tetap masuk siaran lagi. Gimana tuh ceritanya? Siarannya gimana jadinya dong? Selamat pagi ya Kak Syar dari Catur. Pasti masih ngantuk? Enggak, tadi saya udah beli kopi. Ya ampun, lupa kopinya belum tak minum lagi. Ya Allah, itu udah dingin belum ya? Udah dingin belum? Ya udah deh, habis ini tak habisin dulu kopinya. Tumben minum kopi. Iya juga sih, enggak. Karena ya menyadari aja sih, kayaknya aku butuh kopi deh gitu. Cuman tetap kopi susu ya. Bukan kopi hitam. Enggak, nanti langsung nyeri ulu hati saya ya. Pengen bengong di kaca lagi yang lama lo, kenapa? Kamu habis bengong di kaca lama toh? Ngapain? Tapi jujur itu aku juga suka banget sih. Enggak ngapa-ngapain, kayak kadang, tapi juga kadang ngomong juga sih. Atau enggak kayak ngebayangin lagi ngapain aja gitu.
ngomong apa aja, ya kan? Aku sering sih kayak gitu tuh ngobrol dua, atau nggak di depan kaca kayak lagi ngapain aja gitu, lagi di kamar mandi, suka ngomong sendiri aja gitu. Ada Little Musang. Give away in aja kak ke teman pro 2 itunya, biar cepet habis dan kakak bisa fit lagi. Tapi aku jangan lo ya, ndak mau ah, takut, tolong, tolong, tolong. Gimana tuh? Apanya itu? Itunya.